Duo Pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: Ya, dua pagi.
1: Ya, bukan biasa-biasa.
0: Bukan biasa-biasa. Sekarang ni kita tengah bersiaran juga di TikTok Live Langkawi FM.
1: Ya, betul sekali. Jadi kepada orang semua, jangan lupa masuk. Ya. Kita bolehlah sembang-sembang pasal bola ke ataupun pasal topik kita sehari pukul 9 sehari.
0: Ha, 9.15 minit pagi kita ada hari ni lorat Kedah. Runtun.
1: Runtun.
0: Runtun lah.
1: Jadi boleh share lah dekat dalam apa dia komen di ruangan komen TikTok Live tu. Perkataan apa? Macam mana nak guna perkataan runtun tu?
0: Okay.
1: Cuba bagi contoh ayat di ruangan komen tu. Lepas tu bagi maksud sekali.
0: Kan, kita sembang-sembang sekejap lagi 9.15 minit pagi. Sekarang ni kita nak kongsi, Haris. Yang mana tentang kopi bola pagi hari ni. Yo. 23 Jun 2026. Tadi orang kata apa?
1: Perancis menentang Iraq.
0: Kan.
1: Perancis menentang Iraq pada pukul 5 pagi tadi. Yang kena tunda sebab ada cuaca ribut. Ribut teruk, kilat petir. Sabung menyabung, mereka kata. Jadi sekarang sudah mula balik bersiaran. Mereka mula balik duk sepak bola dah. Jadi kepada anda semua yang ingin melihat perlawanan langsung, anda boleh tonton di RTM Click.
0: Ya, TV OK pun boleh.
1: TV OK pun boleh.
0: Dan Sukan Plus.
1: Sukan Plus. Dan saya percaya juga sebentar lagi pada Norway akan menentang Senegal. Saya rasa pun dah mula dah pada pukul 8 pagi.
0: Okay.
1: Itu di Sukan Plus.
0: Dan
1: juga kita nak kongsikan lah fakta-fakta menarik daripada kumpulan I dan kumpulan J hari ni.
0: Tapi sebelum tu, Perancis dah satu. Gol satu dah.
1: Perancis dah gol satu. Manakala Iraq masih lagi kosong lah.
0: Itu dia. Okey, jadi untuk kumpulan I terdiri daripada Perancis, Senegal, Norway dan Iraq. Dan kumpulan ini menjadi tumpuan kerana pertembungan bintang-bintang besar dari Eropah dan juga Afrika. Okey, pertembungan julung kali Perancis dan Senegal kembali bertemu di pentas Piala Dunia. Pertemuan ikonik mereka pada tahun 2002 menyaksikan Senegal mengejutkan dunia dengan menewaskan Perancis yang berstatus juara bertahan ketika itu. Dan kembalinya Norway pasca era millennium. Norway akhirnya kembali ke Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1998.
1: Tu dia, 28 tahun.
0: Lama betul.
1: 28 tahun.
0: Kehadiran mereka membawa salah seorang penyerang terbaik dunia masa kini, Erling Haaland, untuk membuat penampilan sulungnya di pentas dunia. Okey, baca macam nama kat Haaland pula. Okey.
1: Lebih kurang.
0: Lebih kurang.
1: Mungkin adik-adik kita tak tahu, adik-adik kuat jauh.
0: Sebab dia yang sediakan juga kan. Info-info menarik ni. Okey, dan kemunculan semula Iraq berjaya menembusi slot Piala Dunia.
1: Kak Yah, baru duk kata.
0: Okey.
1: Perancis dah skor lagi sebiji.
0: Dah gol 2-0.
1: Jadi menjadikan apa dia punya mata dia sekarang 2-0.
0: Ya, itu dia kan. Okey, kita dapat rasa dah siapa nak menang tu. Okey, dapat agak dah.
1: Dengan jaringan apa Kylian Mbappe lagi.
0: Itu dia. Okey, jadi saya sambung info ni. Iraq berjaya menembusi slot Piala Dunia selepas penantian yang sangat lama sejak penampilan tunggal mereka pada tahun 1986 di Mexico. Okey, dan dalam perlawanan pertama peringkat kumpulan ya, Norway memimpin carta kumpulan selepas membelasah Iraq dengan keputusan 4-1 manakala Perancis menundukkan Senegal 3-1.
1: Tu dia. Jadi kita nak share juga.
0: Okay.
1: Fakta menarik daripada kumpulan J. Bukan J yang kita tahu.
0: Kumpulan
1: J pula diberisi oleh Argentina, Austria, Algeria dan Jordan. Ni kumpulan AAA. Kumpulan ini syarat dengan sejarah hebat dan pencapaian baru. Pentas terakhir Lionel Messi, Argentina hadir sebagai juara bertahan edisi 2026 ini berkemungkinan besar menjadi penampilan Piala Dunia terakhir bagi kapten legenda mereka iaitu Lionel Messi.
0: Crush lama.
1: Beliau juga memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan perlawanan Piala Dunia terbanyak dalam sejarah.
0: Hebat. Biasalah crush kan, selalu hebat. Okey.
1: Crush apa yang tak hebat? Sejarah baru buat Jordan, negara Timur Tengah. Jordan mencipta sejarah besar apabila berjaya layak ke pusingan akhir Piala Dunia. Buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara mereka. Manakala Jordan ini kali pertama menjejakkan kaki mereka di pentas Piala Dunia. Rekod sejarah Austria. Austria terkenal dalam buku sejarah FIFA kerana pernah terlibat dalam perlawanan dengan jumlah gol paling banyak dalam sejarah Piala Dunia, iaitu ketika mereka menewaskan Switzerland 75 pada tahun 1954 tu dia lama dah. Lama lah Kak Yah.
0: Hebat. Belum dilahirkan lagi time tu.
1: Saya pun belum dilahirkan lagi. Ayah saya pun belum dilahirkan lagi. Masa time tu.
0: Hebat
1: sungguh.
0: Okey.
1: Dan sengatan juara bertahan Argentina memulakan kempen mereka dengan langkah kanan. Bukan langkah kiri,
0: bukan.
1: Langkah kanan apabila menang bergaya 3-0 menentang Algeria. Manakala Austria menewaskan Jordan 3-1.
0: Tu dia. Okey, info untuk anda yang sahih hanya di RTM. Kita layan dulu ini ya. Die
1: lagu.
0: Yeah, lagu wajib.
1: Lagu wajib Piala Dunia 2026.
0: Yeah.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Langkawi sana sini.

0: Okey, langkah yeah. sana sini. Ha, yang mana cerita pasal op bersepadu Samsung jalanan, Haris?
1: Ha, ah, pasal Samsung jalanan.
0: Yeah.
1: Samsung jalanan eh, bukan Samsul jalanan, bukan.
0: Bukan, bukan. Bukan. Samsung yang menunggang. Okey. Ha, bukan. Bukan juga.
1: Bukan juga. Ini pasal op bersepadu Samsung jalanan.
0: Okey, jadi sebanyak 53 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan termasuk menahan 24 motosikal dan menyita sebuah daripadanya dalam ops bersepadu Samsung jalanan yang dijalankan oleh bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik BSPT, Ibu Pejabat Polis Daerah Langkawi.
1: Dalam satu kenyataan di Facebook rasmi Polis Langkawi, seramai 70 individu diperiksa dalam operasi yang dijalankan di Jalan Padang Maksirat, Jalan Ulu Melaka dan Jalan Makam Masuri serta Jalan Perana.
0: Dan antara kesalahan ya yang dikenalpasti termasuklah tiada lesen memandu.
1: Tak ada lesen.
0: Cukai jalan tamat tempoh.
1: Tamat tempoh pula.
0: Ya, pengubah suaian exhaust.
1: Berpum-pum-pum.
0: Ha. Nombor pendaftaran fancy.
1: Fancy ni nombor pendaftaran yang apa dia orang kata aftermarket lah yang tukar lawa-lawa, nombor-nombor lawa tu.
0: Kan, okey. Serta memandu kenderaan di bawah umur. Disiasat di bawah Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987.
1: BSPT Polis Langkawi komited dalam usaha untuk menangani Samsung jalanan dan akan diteruskan dalam memastikan keselamatan, kesejahteraan dan ketenteraman awam di Pulau Langkawi.
0: Dia kan yang mana yang belum juga renew lesen,
1: silalah renew cepat-cepat,
0: sila renew, perbaharui.
1: Yang mana rotek orang kata rotek mampu, silalah pergi renew cepat
0: kan, sebab sekarang ni pun senang je Haris, semua betul. Di hujung jari,
1: semua di hujung jari,
0: di hujung jari saja anda boleh buat online.
1: Macam saya nak renew nak renew lesen, pergi dekat MyJPJ, pergi dekat MyJPJ boleh,
0: sangat senang.
1: Lepas tu nak pergi renew road tax pun boleh. Semua di hujung jari, tak payah nak gaduh nak batok panjang-panjang.
0: Orang kata apa, setahun ke dua tahun ke. Tapi sekarang ni kan, kalau terlewat, contohnya kan hari lahir anda ataupun bulan lahir anda tu bulan
1: bulan, contohlah bulan lima,
0: contohlah bulan lima kan. Okey, walaupun selepas sehari hari lahir anda berakhir, baru anda, baru hampa ni nak

0: pi, orang kata apa, renew, nak pi perbaharui lesen, dia tetap kena bayar ekstra.
1: Kena bayar ekstra?
0: Kena bayar ekstra. Maksudnya dia kena, kalau kita nak buat setahun, dia akan jadi 2 tahun atau 3 tahun.
1: Dia tak boleh buat setahun?
0: Akan jadi 2 tahun terus. Maksudnya
1: dia akan jadi 2 tahun terus macam mana pun.
0: Jadi maknanya kalau kata RM30, kena bayar RM60 lah.
1: Lagu dia. Tu. Tapi tak apalah.
0: Lewat kan?
1: Tapi tak apalah, biar lama sikit pun tak apa.
0: Tak apa, betul.
1: Jadi kan? asal dia hidup.
0: Ya.
1: Asal dia hidup.
0: Buat sampai 5 tahun tu.
1: Betul. Jumpa, senang. Kok jumpa Roblox tak ada lah terkejut tergempak time tu baru nak check. Oi, rotek hidup ke?
0: Sampai tak perasan.
1: Lesen hidup lagi ke? Tengok buka-buka wallet sampai dekat Roblox. Innalillah ada rotek. Apa dah? Innalillah ada lesen.
0: Jadi perbaharuilah lesen anda dan juga cukai jalan. Betul lah.
1: Betul-betul cukai jalan
0: tu. Kenalah kan.
1: Dan juga kepada yang duk naik motor laju-laju derah-derah. Janganlah bawa derah-derah. Derah-derah pergi mana? Langkawi ni pimai-pimai tantu juga.
0: Betul. Dan satu lagi, tolonglah kan, ingat orang tersayang, ingat diri sendiri tu adalah orang kata apa, harapan keluarga.
1: Betul.
0: Dan juga yang mana yang orang kata sentiasa duk berlumba tu di jalan tu kan, ingat orang lain sama lah. Kadang-kadang ada orang lain yang balik kerja, nak balik rumah apa semua,
1: betul.
0: Menjadi mangsa.
1: Kadang-kadang pagi-pagi buta ni selalunya orang-orang yang kerja di bahagian apa hotel lah, di bahagian apa ni, selalunya mereka ni balik lewat-lewat. Ada yang pagi-pagi buta pun baru nak masuk kerja.
0: Jadi
1: 3-4 pagi masuk kerja kan. Jadi kalau anda tak pick up pasal nyawa anda, pick up lah pasal orang lain.
0: Tolonglah bertimbang rasa, okay, bertanggungjawab.
1: Dan kepada hak muda-muda, jangan sia-siakan waktu muda anda. Anda masih panjang lagi. Panjang lagi perjalanan hidup.
0: Betul tu. Okay?
1: Jadi jangan sia-siakan di jalan raya.
0: Alright. Okay, kita nak layan lagu Peronda Jaket Biru selepas ni. Tapi dengarkan dulu, ini dia pesanan Datuk Awi.
1: Pesanan
0: Awi.
2: Hai, saya Awi. Saya ingin berpesan, aktiviti bermotosikal memang seronok sebenarnya. Tapi janganlah sampai yang tak sepatutnya. Budaya mengempit tu buang jauh-jauh. Nah, tunggang dengan selamat. Berhati-hati di jalan raya. Pesanan daripada saya, Awi, Langkawi FM. Untukmu.
3: Semenjak awal lagi, bila ku mengenalimu.
4: Radio Malaysia, Langkawi FM.

Hai, Assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami, Langkawi FM RTM, untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM, 104.8, ya untukmu.

0: enggan dari Kak G kita.
1: Enggan. Dosir.
0: Permintaan Kak Asia menerusi TikTok dan Kak FM. Mm-hmm. Enggan sungguh lah.
1: Enggan pasal apa Kak kasih.
0: Nasib baik bukan enggang.
1: Kalau enggang tu lain. Yang tu yang duk ketuk cermin pejabat kita.
0: Betul eh. Enggang tu memang dia sangat-sangat baik lah. Suka main melawat kita sungguh.
1: Betul
0: eh. Tapi nak sembang tak boleh lah.
1: Nak sembang tak boleh. Tapi kadang-kadang dia suka buat terkejut. Kadang-kadang dia suka buat terkejut. Duduk dalam bilik duk editing, tiba-tiba ada orang duk ketuk tingkap kan. Kena pula waktu-waktu nak maghrib.
0: Betul lah kan. Okay. Kita nak ucap terima kasih kepada yang terus tap-tap screen dekat TikTok Live Melanggar WFM.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak diucapkan.
0: Ada Mama Faiz Aizat, Pak E pun ada, Hasli Isha ada, dan Cik Siti terima kasih. Dia tahu ni Cik Siti tak berhenti lagi ni. Oh, tu dia. Sampai lenguh jari dia kata.
1: Sampai lenguh jari, tak apa Cik Siti. Tapping dulu.
0: Terima kasih. Yang mana yang nak minta lagu pun boleh, nak bagi ucapan pun boleh, tak ada masalah. Ha. Tapi jangan lupa lah, teruslah tap-tap screen kan. Itu dia. Okey, dan juga kita nak ucapkan selamat datang kepada orang-orang baru di Langkawi FM. Orang-orang baru.
1: Siapa kau orang-orang dia, baru tu?
0: Ada. Depa orang kata apa, bertukar di sini.
1: Bertukar di sini kan.
0: Ha. Dari sini pergi sana.
1: Dari sana mai sini.
0: Begitu.
1: Tapi tak jauh mana pun.
0: Tak jauh, no?
1: Seberang je.
0: Tak apa. Kan orang kata apa? Orang utara juga.
1: Betul, orang utara kita juga.
0: Utara kita lah kan. Okey, 9.15 minit pagi kita ada lorak kedah hari ni.
1: Lorak kedah kita hari ni pasal runtun.
0: Runtun lah.
1: Runtun okay. Apa tu runtun?
0: Penerbit kita pun ada juga dah kongsi dengan kita yang mana dia pun kongsi komen-komen ada banyak ni. Ha, tu dia. Dan juga runtun tu apa dia? Nak tahu runtun apa dia? Sekejap lagi kita sembang-sembang lah runtun.
1: Dan juga boleh komen dekat TikTok live kita. Komen di ruangan komen tu, katalah buatlah satu ayat pasal runtun ke. Contoh penggunaan ayat runtun tu macam mana? Kan? Bagi tutorial sikit.
0: Contohlah macam kan runtun kaki tu. Anak runtun kaki nak suruh beli coklat. Ya lah. Tak apa bagi.
1: Apa dia? Lagi apa lagi pasal runtun? Isteri runtun suami nak beli beg baru. Runtun.
0: Ni tak mahal pun.
1: Tak mahal pun.
0: Berapa? RM4,000. Berapa sebenarnya?
1: RM4,000.
0: RM4,500. Macam tu. Ada cerita kan? Memang surah dengan... Azharani tu.
1: Yang tu runtun sampai runtun punya runtun lah.
0: Itulah okey. Jadi 9.15 jangan lupa 9 pagi kita akan ke pusat berita RTM.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, untuk utama jam 9 pagi. Lepas tu kita sembang semula. Okey, ini dia. Crush Haris dulu.
1: Apa dia tu? Cuba sebut.
0: Diane Trisha.
1: Trisha.
0: Sang penipu. Awak penipu tak? Tak kan?
1: Tak. Saya baik. Saya baik orangnya.
0: Oh, baik.
1: Tiba.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia, dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Ceria pagi, activate, ekspresi.
3: Coklat untuk kaca.

Bermula 1 Januari 2026, siapa-siapa yang buang sampah ke tempat awam boleh dikenakan perintah khidmat masyarakat selama 12 jam. Denda khidmat masyarakat juga terpakai untuk kesalahan pertama, membuang sampah dari kereta, dan kedua, meninggalkan najis haiwan peliharaan secara sengaja di tempat awam. Denda perintah khidmat masyarakat akan dikenakan ke atas sesiapa sahaja tanpa kira kedudukan. Ini termasuklah kutip sampah kecil, cuci longkang dan tandas awam sambil pakai jaket khas berwarna hijau. Ha. Denda untuk individu yang buang sampah ke tempat awam pula antara RM2,000 hingga RM10,000. Tak sayang duit kan apa? Kalau sayang duit, janganlah buang sampah. Jaga kebersihan pulau kita.

0: Waktu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggunung.

0: Layan saja.
1: Langkawi FM.
0: Layan saja.
2: Duo pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: Itu dia, bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Punya duo ni.
1: Jarang-jarang kali.
0: Okey, baik. Dan waktu sekarang pun kita dah nak sembang-sembang lah cerita pasal lorat kedah kita hari ni.
1: Lorat kita.
0: Pasal runtun.
1: Pasal runtun lah. Runtun.
0: Runtun kan. Okey, yang telah dimuat naik di kita punya muka buku pun. Rumah biru kita. Di ya, TikTok betul. Langgawi FM pun kita ada. Nak sembang-sembang pasal runtun yang membawa maksud tarikan.
1: Tarikan. Rentak.
0: Rentak.
1: Sentak.
0: Boleh jadi.
1: Macam-macam lah. Dan juga menarik sesuatu. Lagu kan? itulah maksud runtun tu. Runtun. Jadi, anda juga boleh kongsikan dengan kami berusi di TikTok Live Langkawi FM. Tinggalkan contoh perkataan anda di ruangan komen.
0: Yeah.
1: Macam mana nak guna runtun tu?
0: Macam mana nak guna runtun ni kan?
1: Adakah runtun kereta tak kena?
0: Ada. Bagi contoh.
1: Bagi contoh.
0: Okey. Yang mana runtun ni kalau Kedah kita utara kita tahu lah kan. Okey. Runtun. Macam contoh pi ke kedai. Anak dia nak beli coklat. Coklat je kerja dia. Tapi tak boleh lah, gigi dah orang kata apa, buruk kan.
1: Gigi dah rongak.
0: Tapi dia runtun tu, dia pegang kaki tu. Lagi tak beli tu, dia keyau tu lah.
1: Selagi tak beli, selagi tu duk keyau. Keyau nak coklat tu.
0: Sampai selok keyau tu. Tu salah satu contoh lah.
1: Contoh lagi satu. Contohnya pergi pasar malam lah. Pergi pasar malam. Hang runtun sat tengah adik hang tu. Satgi ikut terlepas satgi naya.
0: Begitu.
1: Runtun tangan dia.
0: Satgi hilang.
1: Pegang.
0: Pegang.
1: Tarik tangan dia.
0: Tapi dengan, kalau kata contoh runtun ni dengan gaya yang, dengan cara yang kuat lah. Dengan cara yang kasar. Kan? Bukan lemah gemalai, lemah lembut.
1: Dia runtun. Runtun dia.
0: Runtun dia. Minta lah. Minta. Kalau nak minta sesuatu tu dia runtun. Tak mau.
1: Betul.
0: Begitu. Okey. Dan lepas ni kita nak layan lagu dulu. Okey.
1: Layan lagu apa tu Kak?
0: Kita nak sembang lepas ni sambung. Kita nak dengar lagu sepak meja ni.
1: Lagu sepak meja? Meja terbalik tak kalau dengar lagu ni?
0: Terbalik habis semua. Kan? Okey.
1: Okey. Kita layan dulu. Kita dengar dulu.
0: Tu dia.
1: Dia terbalik meja sikit. Dia terangkat dah meja ni kaya. Terbang dah meja.

0: Piala Dunia. Tahukah anda, Guillermo Ochoa menjadi pemain Meksiko pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia.
1: Keseronokan beriadah di pantai, sungai atau kolam renang tidak seharusnya bertukar menjadi tragedi. Pastikan kanak-kanak sentiasa diawasi ketika berhampiran air. Gunakan jaket keselamatan semasa melakukan aktiviti di sungai atau laut dan elakkan mandi di kawasan yang tidak selamat atau ketika cuaca buruk. Jangan leka walau sesaat. Satu langkah pencegahan mampu menyelamatkan nyawa. Air membawa ketenangan tetapi keselamatan mesti diutamakan.
2: Bersama saya, Yaya.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, bukan seorang tapi duo.
1: Duo
0: bersama, okey. Dan pastinya hari ini runtun.
1: Runtun.
0: Runtun lah. Lorat kita bermaksud menarik.
1: Menarik.
0: Ataupun merenggut ataupun mengheret sesuatu dengan kuat.
1: Betul.
0: Dan juga digunakan dalam konteks untuk bawa atau pimpin seseorang lah. Terutamanya anak kecil secara paksa atau tergesa-gesa. Dikalut-kalut.
1: Macam anak kecil duduk terlepas duduk pi seorang-seorang. Jangan duduk, biar dia terlepas abang. Pi runtun dia.
0: Kadang-kadang dia lari nak pergi jalan tau. Orang pi tangkap dia runtun. Tarik yang betul. Laju lah. Laju cerita dia. Kalau runtun, kita sebut runtun. Macam contohnya G-H-U-N-T-U-N kan. Tapi kalau runtun, runtun saja dalam bahasa Melayu standard lah kan, runtun. Dia orang kata apa, macam contoh meruntun hati, sesuatu yang
1: jadi dia jadi macam romantik pula. Romantik kind of thing.
0: Meruntun hatinya, melihat pengemis itu mengemis, contoh.
1: Jadi kan? dia tertarik kepada pengemis tu ke macam mana?
0: Bukan, dia rasa macam kan sedih lah.
1: Okay. Hati
0: ataupun
1: itu sedih,
0: menonton apa ni, drama-drama sedih, cerita-cerita sedih kan. Cerita tu meruntun hatinya, menangis dalam hati, begitu.
1: Menangis tidak berlagu.
0: kan. Tapi bila kita Kedah ni, runtun jadi kot lain lah. Antara contohnya, ada komen-komen yang diterima. Anak dia menangis teresak-resak sambil runtun tangan mak dia suruh beli mainan. Tadi kita bagi contoh kan, kalau kedai kan.
1: Tadi kita bagi contoh, beli coklat, ni nak beli mainan, runtun. Untunlah tangan mak dia tu tarik.
0: Mak nak beli mainan ni, mak nak beli mainan.
1: Kalau selagi mak tak beli tu sampai putus tangan mak lah dia tarik.
0: Kan. Sampai tahap kalau kata contohlah bila orang kata mak ni ataupun ayah lah kan, bersegat lah dengan orang. Duk riau situ kan, duk minta benda tu orang tak boleh bagi kan. Itulah, faham.
1: Lepas tu ada lagi.
0: Sedih.
1: Kalau nak ambil buah keriang dot tu, ni satu lagi buah keriang dot. Buah keriang dot tu kena runtun dahan dia, bagi rendah sikit.
0: Kalau ada yang tanya keriang dot tu apa, macam mana, tolong cari sendiri.
1: Tolong cari sendiri. Sebab dia kalau kita nak sebut, nak gambarkan dia tu, dia susah.
0: Kan?
1: Jadi dia kena cari sendiri.
0: Sebab ada orang kata persamaan dia macam buah muyu. Tapi lain sikit kot. Cuba pergi lah.
1: Kalau saya nama-nama buah ni saya tak tahu sangat. Kalau makan saya tahu. Makan saya tahu.
0: Makan ramai yang tahu. Semua tahu. Semua tahu makan.
1: Pasal makan senang ya. Dia nganga. Dia tak perlu berkata-kata. Dia nganga masuk hap. Settle.
0: Okay. Dan juga kalau contoh situasi. Mengheret atau menarik, geli hati tu lain.
1: Geli
0: nak tergelok, nak tergelok.
1: Geli
0: hati tu bahasa baku kan. Okey. Nak tergelok lah tengok budak tu kiau kuntun tangan mak dia suruh beli aiskrim. Itu contoh situasi yang tadi samalah.
1: Betul.
0: Macam yang saya komen abang tadi. Jangan kuntun kuat sangat tali tu. Sat lagi putui.
1: Sat lagi putui. Betul lah, dia macam rentak. Duk runtun, duk runtun kuat-kuat. Pasal Paul tadi tu. Saya lagi putus, terlepas peru. Lagu tu.
0: Macam tu.
1: Kak Yah tahu apa peru?
0: Peru, aloh. Peru tak tahu. Tak payah kata orang Kedah.
1: Peru bukan sampai peru tu, bukan.
0: Bukan. Peru.
1: Peru tu negara. Peru tu bot.
0: Bot lah. Sampan bot besar. Gitu. Okey, ada lagi komen? Ada lagi? Amboi.
1: Yang
0: ni lain macam ni.
1: Awak apa dia tu?
0: Dia pergi runtun beg tangan perempuan tu sampai jatuh. Maknanya yang ni meragut ni.
1: Yang ni meragut. Yang saya tertanya-tanya, dia runtun tu. Dia runtun tu beg tangan tu yang jatuh ke perempuan tu yang jatuh?
0: Tu dah. Kan? Lepas tu perempuan tu siapa?
1: Jatuh tu jatuh cinta ke jatuhkan diri?
0: Aduh, persoalan ni kan. Persoalan demi gitu.
1: Jatuh tak apa. Jangan Eh, jatuh cinta tak apa. Ha. Jangan jatuh di jalanan.
0: Jatuh
1: sakit.
0: Jatuh di jalanan. Ni cerita dia macam kalau runtun lagu ni, dia orang tak apa meragut lah tu.
1: Ha, ni meragut ni.
0: Rompak. Jangan buat macam tu.
1: Betul. Jangan rompak tangan. Tak jangan rompak beg tangan.
0: Jangan rompak beg tangan.
1: Rompak hati tak apa.
0: Itu dia. Ha, apa pun, kita nak layan dulu lah. Adik saya habis sore tadi.
1: Adik saya habis sore. Ha. Abis pun saya adik sore.
0: Abis pun runtun lah.
1: Abis pun runtun.
0: Hati adik.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Ceria pagi.
2: Duo pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: Ya, dua pagi. Bukan biasa-biasa.
1: Bukan biasa-biasa. Oh,
0: ini adik dengan abek.
1: Oh. Adik dengan abek. Abek. Akok kot.
0: Okey lah tu kan. Okey. Dan kita nak ucapkan juga terima kasih kepada yang join kita dekat Titi Live.
1: Ya, terima kasih.
0: Ada dah masuk dah Kak Jana, Kak Odah gitu. Ha, ajak girls. Oh, ramai ni. Okey.
1: Ramai sekali everybody.
0: Ramai sekali. Terima kasih banyak-banyak. Komen-komen hari ni pasal runtuh ni. Ha, runtuh apa? Dah 10K. Terima kasih. 10K likes kita terima. Okay. Dan kepada abang-abang driver kita.
1: Abang-abang driver
0: kita yang mana sedang bekerja. Kan? Berhati-hati memandu.
1: Betul.
0: Kan? Dengar lagu tadi kan? Itulah pengakuan ya. Adik saya habis sore.
1: Yo ko. Betul ke?
0: Kan? Tapi habis saya ramah-ramah. Haa, begitu.
1: Mana ada.
0: Jadi?
1: Selalunya tak macam tu dia. Ya
0: ko.
1: Dia apa dia cukup pada seorang. Contohnya saya bagilah seorang lelaki ni kan. Nak tahu dia setia ke tak kan? Tengok wallet dia.
0: Okay.
1: Bukan tengok isi, tengok dompet. Tengok dompet dia.
0: Bukan tengok isi. Bukan tengok pada duit tu. Okay.
1: Bukan tengok isi dalam dompet tu bukan. Tapi tengok usia dia punya dompet tu. Selalunya lelaki yang setia ni dia akan pakai dompet tu bertahun-tahun.
0: Kadang-kadang sebab bertahun tu sebab Marco lama bagi. Itu cerita dia.
1: Ya, kan? Salah satu lagi kan. Sebab apa tau?
0: Okay.
1: Salah satu lagi sebab dia punya apa tu orang kata malas nak beli sebenarnya.
0: Malas nak beli itulah. Tengok alasan dia tengok. Kan. Bukan setia sebenarnya.
1: Tapi setialah tu, kira setialah tu.
0: Setia, nah.
1: Selagi boleh pakai kita pakai. Lepas tu lagi satu kan. Okay. Tahu apa dia? Dia punya tali pinggang.
0: Okey. Ni okay, kita nak sembang balik pasal runtun tadi lah kan. Supaya tali pinggang dia tak diruntun tadi.
1: Okay. Jangan. Lucut sikit.
0: Okey. Runtun cerita pasal hari ni lorak Kedah. Lorak kita yang mana benda tu abang hang punya jangan duk pergi runtun rampas lagu tu tak elok. Contoh.
1: Okay. Kain, lepas tu seterusnya apa dia ni? Kain lansik. Bukan kain lansik. Kain ketun.
0: Kain tirai.
1: Kain tirai. Kain tirai tu sangkut kat paku. Han jangan. Duk runtun. Sat lagi koyak. Koyak rabak sat lagi.
0: Koyak rabak
1: ni mana ni?
0: Bukan. Dia typo.
1: Saya duk ingat kan koyak robak ni dia satu dialek baru.
0: Bukan. Jangan gitu. Oh tu dia. Bukan. Hari ni tak sembang sa Kelantan. Bukan. Nak sambung lagi. Ada komen lagi ni?
1: Ada komen.
0: Tapi
1: ada lagi.
0: Itulah. Ada lagu yang permintaan juga.
1: Permintaan juga. Ni dialek mana pula?
0: Tak tahulah. Ni rasanya macam Latin-Latin ni kan?
1: Ni lagu Latin-Latin ni.
0: Layan dulu. Sekejap lagi kita sambung lagi pasal runtun ni.
1: Walaupun jangan pergi mana-mana. Walaupun lagu tak ada sebut runtun tapi kita dengar lah. Mana tahu dia sebut.
0: Dengar dulu. Jadi abang-abang driver, dengar lagu ni untuk anda. Okay? Yeah. Jangan duk runtun dengar kereta tu.
1: Semoga kekal bersemangat dalam kereta cerah mata.
0: Taulah bawa kereta besar kan? Bawa elok lah.
2: Nueva York!

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorotan.

0: Ah, tu dia lagu tu tadi. Semangat.
1: Semangat pagi-pagi.
0: Semangat. Abang driver kita pun dengar-dengar lagu tadi kan. Dia runtun steering tu. Apa nak kata? Runtun sambil menari.
1: Runtun. Jangan menari pula.
0: Menari lah.
1: Lagi dia ikut irama lagu. Kona mai. Pecah lah satu pasu bunga tengah tu duduk mai pagi tadi.
0: Wah kan, tapi tak apa. Abang-abang driver kita, mereka memang orang kata apa, power. Mereka bawa kereta memang berjaga-jaga punya. Berhati-hati punya.
1: Bawa sambil tutup mata pun boleh lah kiranya ni.
0: Terror.
1: Punyalah terror.
0: Tu dia. Okey, sekali lagi kita nak tunaikan permintaan lagu. Tadi ada minta lagu tiga kata. Siapa dia minta tiga kata tadi?
1: Lagu tiga kata?
0: Tiga kata je.
1: Maksudnya
0: kata.
1: Lagu tu tiga kata lah.
0: Tiga kata je untuk kita lah. Tiga kata je.
1: Tiga kata?
0: Tak ada lebih.
1: Tak boleh lebih ya.
0: Okey, sekejap kita siarkan. Tapi nak sembang lagi pasal runtun ni.
1: Ada lagi topik ada. Pasal runtun.
0: Ada. Kita ada runtun ni. Main lagi? Elok-elok. Jangan pekat duk runtun baju kawan tu. Sekejap lagi putih butang.
1: Putih butang pula.
0: Putih butang kan lucu butang.
1: Lucu.
0: Oi.
1: Saya butang dia lucu.
0: Lucu lah butang dia habis sekejap lagi.
1: Jangan duk runtun baju kawan tu. Lucu butang dia sekejap lagi.
0: Okey.
1: Tak usah ada lagi. Dia tak mau ikut tadi. Tapi lepas aku runtun dengan dia, baru dia nak bersiap.
0: Ni kih paksa ni ajak keluar makan ke apa.
1: Ni mesti kawan tu jenis malas tak. Jenis malas nak keluar punya. Lepas tu dapat kawan-kawan roommate lah selalu. Roommate yang kata, jom pergi makan sekali apa semua kan.
0: Aku tak mau, aku tak larat semua. Larat tak larat, jom.
1: Ada gosip hangat ni.
0: Dan siap.
1: Tapi kalau dengar gosip hangat tu, selalunya tak payah runtun. Gosip hangat.
0: Itu cukup lah. Jom kat mana? Kedai kat Kia. Kita pergi lah kedai mana. Kat Kia tak mana tak tahu.
1: Kat Kia mana tak tahu. Main sebut ya.
0: Main sebut je.
1: Kepada Kat Kia.
0: Mana tahu mana ada Kat Kia mi udang. Contoh. Tu dia. Dia sebut tu nak carilah tu. Nak suruh cari udang lagi.
1: Kalau ada Kat Kia dalam TikTok tu sila muncul kan.
0: Ada tu. Dia dekat-dekat nama Kat Kia. Ajak girl ni. Okey. Baik, dan pukul 10 pagi sekejap lagi. Seperti biasa lah.
1: Berita semasa.
0: Okey, kita layan dulu ini dia. Tiga kata KRU yang diminta menerusi TikTok Live.
1: Ya, siapa dia yang minta tu? Siapa yang minta tu?
0: Siapa minta tak set ni? Kita nak baca balik ni, kita nak buka banyak ni.
1: Scroll.
0: Ajak girl.
1: Nama dia Ajak tapi dia letak ke belakang tu girl. Maknanya dia seorang wanita.
0: Seorang gadis.
1: Seorang gadis. Seorang wanita. Gadis.
0: Layan dulu. Tiga kata
1: untukmu.

0: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masam-masam manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
1: Ketahui cerita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
2: Okey, kita masih lagi dalam duo.
3: Dua pagi.
2: Bukan
3: bisyap biasa.
2: Sampai pukul 11 pagi dan 11 pagi sampai pukul 3 petang hari ni. Untuk
3: ini,
2: activate.
3: Siapa? Hari ni siapa dia? Natia?
2: Natia
3: Zainal Abidin. Yang bakal menghiburkan anda dalam activate.
2: Saya lagi dia runtun mikrofon ni.
3: Runtun lah mikrofon tu.
2: Okey, dan petang saya lagi pukul 3 petang hingga 7 malam. Kak Surya kita lah.
3: Surya matahari bakal menyinari anda pada petang ini.
2: Matahari pun dah keluar kan?
3: Betul.
2: Walaupun tadi kita tengok, kita baca dekat apa tu, Map Malaysia.
3: Dia kata ribut petir.
2: Di kebanyakan tempat. Tapi apa pun, kita doakan semoga elok lah.
3: Biasalah ramalan. Nama pun ya, ramalan betul. Kak Ya.
2: Apatah
3: lagi macam kita punya ni lah, emosi lah.
2: Ramalan mu tak benar belaka.
3: Bukan kita lah.
2: Okey.
3: Saya tak. Saya punya emosi lagu tu lah statik.
2: Kan. Okey, sat lagi ada juga yang minta Mita Marlina di balut resah. Okey, kita kaladan.
3: Apa yang resah sangat tu?
2: Resahlah dia. Kalau resah tu dia runtunlah tangan kawan-kawan. Weh, Mai sat dah dengar cerita ni, aku nak cerita kat hang. Macam tu. Contoh. Runtun tangan kawan kan.
3: Mai sat nak cerita ni.
2: Tu salah satulah. Kan. Okey, ada komen terakhir.
3: Apa dia tu?
2: Dia kata jangan biar adik hang jalan sorang-sorang kat kedai tu. Runtun tangan dia sama, sagi hilang.
3: Sagi hilang.
2: Pesanan mak eh.
3: Pesanan. Selalu mak lagu tu lah. Runtun sat tangan adik hang tu.
2: Yalah.
3: Hilang sagi.
2: Betul lah kan.
3: Pantang lepor.
2: Pantang lepor sat lagi coklat penuh satu plastik.
3: Gitu.
2: Tak coklat, aiskrim.
3: Aiskrim.
2: Habislah. Tak aiskrim mainan.
3: Yang tu lagi makan modal. Yang tu lagi makan modal.
2: Itu dia untuk runtun lah kan. Minggu ni. Minggu depan kita tengok apa pula.
3: Depan kita tengok apa pula lorat dia.
2: Okay. Nantikan lorat ke apa ni, Kedah. Atau lorat kita. Pada hari Selasa minggu depan. Hari Selasa kita sama kat no.
3: Hari Selasa sama juga. Lorat lagi kita.
2: Lorat lagi. Jangan lorat lainnya.
3: Jangan lorat. Lorat balok liat semua.
2: Okay. Baik. Itu dia kongsian untuk hari inilah kan. Sembang pasal runtun ni. Kan. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM.
3: Ya, untukmu. Saat lagi pukul 10 pagi. Berita semasa Langkawi FM. Jangan lupa.
2: Okay.

0: cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan fuh, aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kan? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
3: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan, pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
4: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?
5: Faham ke faham?
6: Faham ke dah? Faham. Ha. Beli dulu, bayar kemudian.
5: Itu dia.
6: Bukannya salah. Tak salah beli
5: tak
6: dulu,
5: salah,
6: bayar
5: ya.
6: Kemudian.
5: Tapi berpada-pada lah.
6: Berpada-pada lah. Ha. Kan. Orang kata apa? Tepuk dada, tanya poket.
5: Okey. Ha. Kan. Walaupun orang kata dalam poket tu beg duit yang lama tadi lah. Ha. Ibarat yang Haris kata, kalau lama sungguh.
6: Kalau nak kata tepuk dada, tanya selera tu tinggi.
5: Gitu.
6: Selera tu tinggi.
5: Okey. Baik. Di jam yang terakhir, Haris. Untuk ceria pagi, kita masih ada lagi permintaan lagu kita, dan juga info-info yang menarik untuk makluman kepada pendengar kita.
6: Yo.
5: Dan juga yang berada di TikTok Langkawi FM. Tadi ada minta lagu Chris, Cinta Yang Tersisa.
6: Yo, betul.
5: Iza. Okey, menerusi TikTok Langkawi FM.
6: Lepas tu tadi apa? Bola Piala Dunia tadi. Jangan pasal Perancis dan Iraq.
5: Okey.
6: Okey. Tadi kan kita tengok tadi, kita dua kali-kali dah 2-0.
5: Okey.
6: Dan keputusan akhir dia, Perancis 3, Iraq 0.
5: Wah,
6: 3-0 kaya.
5: Dia.
6: 3-0 dengan hasil jaringan Kylian Mbappe pada minit 14:54. Dan jaringan Osman Dembele pada minit ke-66. Dan tadi yang pukul 8 pagi, Norway menentang Senegal.
5: Okey.
6: Norway menentang Senegal, keputusannya 3-2. Norway 3, Senegal 2.
5: Tak ada lah telur ayam saja.
6: Itu
5: dia.
6: Dan Norway hasil jaringan Marcus Holmgren Pedersen pada minit 43 dan Erling Haaland pada minit 48 dan 58.
5: Itu dia. Okey, jadi mereka ada yang marah, ada yang masih lagi.
6: Ada ada yang sudah pun marah ke peringkat seterusnya dan ada yang kecundang.
5: Ya, betul. Okey, jadi kita nantikan juga sebab apa ni, World Cup ni sampai bila?
6: World Cup ni sampai tengah bulan depan.
5: Nah, tengah bulan depan je. Lama lagi. Okey, jadi teruskanlah mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita bawakan untuk anda info-info yang sahih untuk Piala Dunia.
6: Betul sekali.
5: Dan juga jangan lupa boleh tonton di TV, okey?
6: TV OK, Sukan Plus.
5: Sukan Plus.
6: Dan yang paling penting, anda boleh tonton menerusi streaming.

0: Kehadiran ular di kawasan kediaman boleh mengundang bahaya jika tidak ditangani dengan betul. Pastikan kawasan rumah sentiasa bersih, rumput dipotong pendek dan elakkan lompokkan barang yang boleh menjadi tempat persembunyian haiwan berbisa. Sekiranya terserempak dengan ular, jangan panik dan jangan cuba menangkapnya sendiri. Segera hubungi pihak berkuasa atau pasukan penyelamat yang berkaitan untuk mendapatkan bantuan. Sentiasa berwaspada, keselamatan keluarga bermula dari rumah yang selamat. Beast on Air setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam di Radio Malaysia dan Langkawi FM. Beast on Air. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Okey, Haris. Lepas ni permintaan lagu. Ada lagi?
3: Ada lagi.
2: Ada yang minta katanya pantun J. Lepas ini.
3: Pantun J, ya?
2: Pantun J. Pantun J. Dari Oci Alvira. Menerusi di talang Langkawi FM.
3: Ya.
2: Tadi ada yang minta tu. Okey. Tapi apapun, saat lagi kita nak kongsi juga untuk Bintang P. Ramli.
3: Ya, Bintang P. Ramli. Okay. Siapa yang nak jadi Bintang P. Ramli tu?
2: Saat lagi kita akan kongsi macam mana hampa yang berminat, yang ada bakat nak masuk, nak join, boleh. Saat lagi kita akan kongsikan macam mana cara dia. Dengar dulu lagu ni.
3: Okey, kita layan dulu.
2: Layan.
3: Amboi.
2: Yang minta ni bukan lelaki tau, perempuan.
3: Perempuan, amboi. Lagi sakan.
4: Hey, what?

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562-2108 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada ulang tahun ke-78, 1 April 2024, RTM menyambut ulang tahun penubuhannya sebagai stesen penyiaran awam yang lama.
0: RTM 80.

0: Hello, saya Lukman Faiz. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM, frekuensi 104.8. Ya untukmu.
1: Ya deh. Okey, aduh pagi, bukan biasa-biasa.
2: Ya, bukan biasa-biasa.
1: Ha, kan. Okey, dan Haris tadi nak cakap apa tadi?
2: Ha. Apa tadi?
1: Jana
2: kata dia Haris tengah menulis bagi kami tengok di, Kak Yaya. Dia pun nak tengok Kak Yaya, dia pun tak mahu tengok saya dah. Dia pun bosan tengok saya.
1: Ai, bukan.
2: Seminggu berapa kali?
1: Jangan begitu.
2: Bagilah dia pun tengok Kak Yaya pula.
1: Awak sekarang ni idol.
2: Idol. Idol apa?
1: Idol lah.
2: Idol mana ada idol? Saya rasa hidung ada lah.
1: Sebabnya kita nak war-warkan uji bakat bintang P. Ramli.
2: Uji bakat bintang P. Ramli.
1: Mana tak jadi idola juga lepas ni.
2: Siapa nak join jadi bintang P. Ramli ni? Mai kita nak abak mai. Okey, kita bagilah syarat-syarat penyertaan dia. Okey, mesti warga negara Malaysia, warga negara lain tak boleh?
1: Tak boleh.
2: Nihi, hei. Berumur 18 hingga 60 tahun.
1: Okay.
2: 18 hingga 60. Umur 17, 61 kata tak mau. Berkebolehan meniru gaya dan menyanyikan lagu-lagu P. Ramli dengan baik.
1: Wah.
2: Kalau gaya ada tapi tak tahu lagu P. Ramli, payah juga tu. Tapi tak apa.
1: Okay.
2: Boleh belajar.
1: Faham.
2: Dan boleh hantar rakaman nyanyian lagu P. Ramli anda kepada kami di langkawifm.rtm@gmail.com.
1: Okay.
2: Ataupun anda boleh, kalau nak kok nak tanya macam ni boleh tak? Boleh tanya di WhatsApp di talian 011-562-2108. Sekali lagi, di talian 011-562-2108. Jangan call lah, wasabi.
1: Dengan WhatsApp sahaja.
2: Ya, tarikh tutup penyertaannya adalah pada 27 Jun 2026. 4 hari lagi, tak lama dah. Pejam celik. Dah 27. Lebih pada tu stop.
1: Jangan pendam-pendam lah. Ya. Anda punya bakat tu kan. Selah kan. Sebab ada orang mungkin malu-malu sebenarnya. Tapi bakat dia sangat hebat. Tapi dalam soal macam ni, jangan malu dah. Kan, hantarkan video anda.
2: Betul sekali. Kut-kut, apa dia, apa yang saya cakap tadi tak cukup cerah, nak kena tatap poster tu. Boleh pi social media kami di Facebook dan juga Instagram. Dan juga yang itulah, YouTube dan Instagram, Facebook dan
1: Facebook.
2: Dan Instagram Langkawi FM. Kita ada post kat situ posternya. Dan dekat situ ada email Langkawi FM dan nombor WhatsApp Langkawi FM. Kot-kotlah tak cukup jelas apa yang saya katakan ni.
1: Itu dia, okey. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita nak layan lepas ni. Sebut pasal bintang P. Ramli. Kita nak layan lagu P. Ramli lepas
2: lagu
1: ni.
2: Lagu apa pula lepas ni?
1: Tapi penyanyi dia orang lain. Cuma lagu yang sama.
2: Lagu yang sama, penyanyi dia ada lain.
1: Lagu Pok-pok punya lapuk. Tapi dengar dulu ini dia.
2: Alright, kita dengar dulu.
3: Makcik ni isteri Pak Mat Tempe ya?
4: Ya, dari petang tadi pergi minta hutang.
3: Dari petang tadi dia pergi minta hutang ya. Makcik, Pak Mat Tempe sekarang ada di janda hospital. Dia kena langgar dengan mutokar, makcik.
4: Dia memang gitu. Kadang-kadang dari sampai 2 bulan, 3 bulan tak orang tak bayar hutang.
3: Makcik, Encik ni cakap Pak Mat kelekok cepat tong belangga motoka.
4: Pak Mat kau memang gitu, selalu naik basikal tak pernah naik motoka.
3: Pak Mat tempe belangga dengan motoka.
4: Motoka mana? Pak Mat
3: Encik, sound dia rosak.

Anda. Ramai tak sedar tanda gangguan personaliti narsistik pada seseorang. Kenapa dipentingkan sangat diri tu? Tak boleh ke kadang-kadang dengar juga pendapat kita ni? Kadang-kadang kita rasa nak cakap saja pada kawan kita yang pentingkan diri. Mana taknya dia saja yang dikira betul? Pada yang mungkin dah tahu, kita mungkin akan kata dia seorang narsistik. Tapi apa itu narsistik? Mengikut seorang pakar terapi, Rebecca Weller, seperti gangguan mental yang lain, narsistik bukan soal hitam atau putih, tetapi lebih kepada bacaan spektrum. Ia kebiasaannya akan muncul lewat masa remaja atau awal alam dewasa. Narsistik ini adalah keadaan yang terlalu memuja atau mengagumi diri sendiri. Mereka mudah rasa cemburu dan percaya orang lain juga cemburu dengan dirinya. Mereka merasakan kewujudan mereka lebih penting dari orang lain dan sentiasa mahukan perhatian, juga cenderung untuk menjadi dominan. Mereka suka memilih kerjaya popular seperti ahli politik atau selebriti, dan mereka mudah rasa terhina apabila orang lain membantah pandangan mereka. Mereka juga kurang rasa belas kasihan dan mereka perlu disukai juga disayangi secara berlebihan, dan mereka selalu meninggi diri dan merasakan penting dari orang lain. Jadi, periksa diri anda. Adakah anda juga seorang yang narsistik?

Duo Pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: Okay, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, ya untukmu. Ya, duo pagi.
1: Bukan
0: ya,
1: biasa-biasa.
0: Dan Haris, bukan biasa-biasa. Tapi yang pastinya sekarang ni bukan duo dalam gonti. Dah ramai.
1: Ramai.
0: Kita ada tetamu-tamu yang sangat istimewa.
1: Ya.
0: Ha, kita ada daripada... Daripada mana?
1: Daripada Perlis ada.
0: Perlis ada.
1: Daripada Penang ada.
0: Penang ada. Dari... mana lagi? Wow. Okey, okey. Promote. Okey. Ha, daripada Perlis siapa ni?
2: Saya Hanamoy.
0: Okey, dengar. Okey.
2: Anda bersama dengan DJ Hanamoy pada pagi ini di Langkawi FM. Sebelum ini kita dengar di Perlis FM dan hari ini kita di Langkawi FM. Hai orang Langkawi, apa khabar?
0: Wah, tu dia. Yo, yang mana biasa dia seorang ni.
1: Gaya tu ada. Dia macam apa dia seolah-olah dia berminat nak jadi DJ kat sini.
0: Tu dia.
1: Ada gaya.
0: Tak apa, kita tunggu.
1: Tapi Perlis. Kalau dia nak main pun tak apa juga. Ha. Sebab apa tau? Sebab Perlis dengan Kedah ni dekat. Perlis dengan apa dia Langkawi ni dekat je. Bukan jauh mana.
0: Okey. Tu orang sebelah Haris tu. Orang sebelah.
3: Siapa? Sambil main.
1: Ambil.
3: Saya sebenarnya jodoh masuk ni. Dia jadi teruja.
1: Teruja.
3: Pasal kita ni lebih kurang juga. Kita pun pulau juga.
0: Pulau.
3: Cuma kita di Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang.
3: Ini Pulau Langkawi. Dekat kata ada kosong. Berapa kosong ni? Ada berapa?
0: Kosong.
3: Ada dua. Kalau minta tolong ejah satu lah.
0: Boleh. Anda daripada Pulau Pinang. Dari Mutiara FM.
3: Ya, Amin Yusof hari ni. Ada ramai lagi kawan-kawan dari Mutiara FM. Kita ada Fazrina.
0: Okay.
3: Kita ada Zatul. Kita punya wartawan lah. So, bila kami mai sini, benda pertama sekali kami nak jejak kat sini lah. Untuk nak tengok suasana lagu mana. Pertama sekali salam sejuk tangan.
1: Salam sejuk tangan.
3: Ni memang kalau letak ais kacang ni memang tak cayak
0: rasa. Awak itulah pasal.
1: Nak tanyalah konti dekat tempat ni tak sejuk ke?
3: Sejuk juga. Kami pun style letak ikan kat situ ya.
1: Letak ikan dekat dalam tu lah.
0: Dah memang orang kata sebab kalau orang tengok dekat live sekarang TikTok dan Langkawi FM, depa pun heran pasal apa? Kami ni kadang-kadang pakai baju sejuk. Padahal sebenarnya depa kat sana luar panas. Hangat kita dalam ni memang sejuk lah.
1: Kadang-kadang ada yang sampai kata, "Hey, DJ ni action lah pakai duduk kat Malaysia pakai baju tebal-tebal."
0: Allah. Depa tak tahu kata depa main New Zealand ni Langkawi. London pun boleh jadi. Kan? Okey. Baik, Amin. Mananya? Orang kata apa? Kejutan. Dia main dengan kejutan. Tapi dia tak bawa buah tangan. Mana dia cerita?
3: Kejutan kami dah ditumpahkan semua dekat dekat satu tadi.
1: Dah ditumpah kan?
3: Habis dengan jeruk-jeruk pakli semua kami buang kat situ.
0: Tu dia. Sat lagi.
3: Lumpah semua dah.
0: Sat lagi kita turun bawah.
1: Jangan. Lumpah habis semua dah.
0: Okey, kita dah Amin daripada Mutiara FM dan juga Hanamoy dari Perlis FM.
1: Lagi siapa dia? Lagi.
3: Fazrina.
0: Siapa lagi?
3: Atul.
0: Tu.
3: Gigi.
1: Gigi.
0: Gigi
1: dari mana?
4: Gigi dari mana?
1: Sudahlah.
0: Kak Gigi dia duta Perlis kita di sini. Memang.
1: Duta besar Perlis dia.
0: Duta besar Perlis.
3: Oi, banyak komisen tu.
0: Dia.
3: Tapi dia belanja kopi channel je semalam. Tak boleh jadi ni.
0: Malam ni kena suruh dia belanja makan daging.
3: Stick no.
0: Itu dia. itu dia DJ yang memang hari ni jadi kejutan lah untuk kami di sini di Langkawi FM. Terima kasih semua yang sudi melawat.
1: Betul.
0: Melawat kawasan.
1: Tapi
3: saya kata ada quarters pun ada banyak.
1: Quarters ada banyak.
3: Saya ni memang saya kalau diimpan tu kalau selagi boleh kita sapu.
1: Tapi depa kata depa memang berminat sungguh. Sebab depa kata dekat tempat depa. Depa kalau nak pergi kerja, depa kena keluar rumah 5:30.
3: Sebelum azan kami dah kena keluar.
1: Sebelum azan depa dah kena keluar lah.
0: Sini sat je 5 minit
1: ya. Dah. Kita 7:50 dan lagi ada sebelum ke 8 sampai office. 7:50.
3: Kami kalau 7:50 keluar, Zohor pun sampai.
1: Jangan keluar lambat.
0: Faham, jam kan.
3: Tapi baguslah dia mengajar kami arti disiplin. Kami kena buat comeback, bos duk dengar.
0: Ya, betul.
3: Jom pasal.
0: Itulah kan, bos duk dengar juga.
1: Tapi dekat Langkawi ni, waktu bulan puasa, Langkawi ni orang orang yang paling bersabar sekali. Waktu buka puasa paling lewat.
0: Itu dia. Jadi anda yang kalau nak ke sini tu kena sabar lah.
3: Mai kena sabar lah. Nak buka puasa mai ke Penang.
1: Nak buka puasa.
3: Buka awal.
1: Takut lagi. Takut lagi buka azan Zuhur.
0: Oh, hey, sama. Oh, apa nak kata lah.
1: Kena pula nasi kandak kat sana.
0: Itu dia. Jadi hari ni kedatangan ke sini untuk
3: kedatangan kami.
0: Selain daripada melawat kami lah kan.
3: Membawa hajat yang besar.
0: Jangan minta hati nyamuk lah kami.
3: Bukan. Cari. Andai patah sayap Raja Wali. Bertongkat jua kanda kemari. Bukan niat ingin berisi hati. Tetapi ingin memikat saudara dan saudari.
0: Aduhai, itu dia.
3: Aduhai, berlapik sebenarnya kami ada peperiksaan.
1: Ada peperiksaan.
3: Straight to the point tu kohil lah.
0: Tapi hebatlah bantuan tu. Sampai kita sendiri tak ada lah. Nak beli tak ada.
1: Sebenarnya dia bukan nak memikat hati kita. Dia nak memikat hati apa dia yang ni tu, tukang cek petah periksa tu.
3: Tolong saya suruh dia buka radio kuat sikit. Kena gabah tu kan.
0: Harap
3: buka.
0: Dia mendengar.
1: Boleh pulas bagi kuat
3: tolong,
1: sikit.
3: Tolong Puan Nurul dan juga Puan Anis. Bagi lebih sikit lah.
0: Tapi kami pesan lah, jangan ada soalan bocor.
3: Kami telus.
1: Soalan tak bocor. Yang bocor lah jawapan. Jawapan tu bocor. Tapi tak tahu soalan apa lagi.
0: Itulah. Kan ada dah semalam. Ada jawab dah. Kan jawapan dia A. Tapi tak tahu yang mana soalan dia.
1: Jawapan dia nombor satu A. Nombor satu A.
3: Tak pernah lagi saya tengok soalan bocor lagu ni. Tak berbantu langsung.
1: Dia yang paling senang apa dia tau. Kalau zaman sekolah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Begitu.
3: Oh lagu tu.
1: Tapi bismillah tu tanda.
3: Oh dia.
0: Oh hebat.
3: Dia level tawakan yang lain.
0: Betul lah. Kami doakan semoga berjaya lah semuanya.
3: Amin. Allahumma amin.
0: Dan pastinya ramai yang masih lagi menanti di bawah.
3: Betul.
0: Ada lagi kan?
3: Ada lagi kawan-kawan kita yang bukan saja di bawah. Di belah zon-zon selatan pun ada juga. Semua duduk tunggu lah.
0: Semua duduk tunggu. Baik. Semoga dipermudahkan urusan.
3: Amin. Ya, kan?
0: InsyaAllah.
3: Terima kasih Yaya. Terima kasih Hari.
0: Orang kata apa, nak doa yang baik-baik. Sebabnya betul. Kita nak harapkan juga yang baik-baik untuk kita.
1: Betul. Dalam in English dia cakap, hope you pass the exam with flying colours.
3: Fadrina, apa Fadrina?
0: Yeah, DJ in English.
3: Form in English pula sama-sama.
1: Flying colours.
4: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kalau kita translate simple. Bahasa Melayu tu dia pelik sikit. Harap anda terbang dengan warna-warni. Flying colours.
0: Keputusan yang warna-warni.
1: Keputusan warna-warni. Kod
0: link. Itu translate Google tu pun. Ni betul-betul punya harap dapat keputusan yang cemerlang.
1: Ya.
0: Ya. Amin. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak.
3: Sama-sama.
0: Amin dan juga Hana.
1: Okay. Ada ramai lagi.
0: Ya. Kita nak tunaikan permintaan lagu lagi. Ada lagi?
1: Ada lagi.
0: Kita ada masa lebih kurang
1: 8 minit lagi.
0: 8 minit. Ini dia lagu Bunga Syurgawi tadi. Dah mana?
1: Bunga Syurgawi. Bunga dari syurga mai ke?
0: Kan. Tapi tadi permintaan itulah bunga syurga lah. Okey. Dan teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Ya untukmu.

0: Ceria Pagi, Activate, Ekspresi. Langkawi FM.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Beli Hanifah. Kepada orang-orang di Langkawi khususnya dan juga mereka yang berada di luar Langkawi pun, jomlah sama-sama kita menjaga alam sekitar. Jagalah kebersihan kita yang berada di Langkawi. Lindungilah dan jagalah Langkawi ini sebaik mungkin daripada sampah sarap. Go green, kita teruskan dengan bumi kita yang hijau ini.
2: Bersama saya, Yaya.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, 2 pagi nak mengakhiri kita punya pertemuan di hari ini.
1: Ya, betul sekali.
0: Okey, dan terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Yang mana yang tak dan kita siar lagu tadi, boleh minta request dekat Natia selepas ini.
1: Natia, kalau dia buat TikTok live.
0: Ya, okey. Kita harapkanlah Natia buatlah kan.
1: Ha, begitu. Betul sekali.
0: Kita doa-doa lah. Begitu. Okey, baik. Dan juga yang terakhir kali dari saya untuk anda dan juga daripada Haris untuk anda.
1: Yeah.
0: Okey, orang hulu menebang jati, orang darat menetap palas. Kalau nak tahu budi sejati, tidak berhajat, minta dibalas. Ini untuk Amin juga ni.
1: Okay.
0: Nak bayar, nak beli pantun dia. Okey. Baik, dan Haris,
1: kalau ada sumur di landang, boleh hamba menumpang mandi.
0: Di ladang
1: Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi.
0: Ya, jumpa lagi. Assalamualaikum. Senyum-senyum selalu.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Hello, saya Lukman Faiz. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM frekuensi 104.8 ya untukmu.
1: Ceria pagi.
2: Langkawi FM.

0: Selamat datang to Langkawi.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada ulang tahun ke-78, 1 April 2024, RTM menyambut ulang tahun penubuhannya sebagai stesen penyiaran awam yang lama.
0: RTM 80.
3: Pernahkah anda diejek kerana rupa, suara atau latar belakang anda? Itu buli. Buli bukan hanya secara fizikal seperti tumbuk dan tendang. Tetapi kata-kata juga boleh mencederakan emosi dalam diam. Kita semua berhak untuk rasa selamat di sekolah, di tempat kerja dan juga di alam maya. Jangan jadi pembuli dan jangan berdiam diri jika anda dibuli. Buli bukan budaya kita. Cegah sekarang sebelum terlambat. This is my fight song. Take back my life song.
4: Prove I'm alright song. Stay tuned for songs from the 70s, 80s and 90s on Slay Jams. Every day on Langkawi FM's Activate. From 12 noon to 1 p.m.

0: Activate.
1: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta bersama langsung RTM Click.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
2: Wala bakhaf mal wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad ala ardi. Damut ala ardi. Baruh fana. Yani bamut fana. Yani
1: ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.
3: More music.
4: More music.
3: Let's talk.
4: Let's talk. Let's talk.

0: Ekspresi. Sudah matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, untukmu kembali bersiaran suara ini. Saya Suriati Haji Senapi, Suria Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi 3 petang hingga 7 malam. Hari ini hari Selasa. Ya, cepat kan masa tu, macam biasalah kan. 23 Jun dah hari ini. 7 Muharram 1448 Hijrah, tentunya secara langsung dibawakan kepada anda. Anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Click. Okay? Terima kasih Natia bersama anda tadi dalam siaran bahasa Inggeris Activate yang setiap hari kami siarkan kepada anda 11 pagi hingga 3 petang. Okay? InsyaAllah sepanjang ekspresi 37. Sesuatu lagi ingin dikongsikan kepada anda. Dan Suria Matahari memanglah kan tahu sangatlah, tak kira waktu sebenarnya kita ni akan kesan kesini menggunakan kenderaan masing-masing, sekalipun menggunakan basikal atau belah utara panggil gerek lah kan. Elok duduk, selamatlah anda semuanya, ya semualah di antara kita, selamat dalam perjalanan sampai ke destinasi masing-masing. Okay, insyaAllah jaga diri dan ialah keselamatan tu kena kita utamakan. Ya, sampai itu layan Langkawi FM. Ya, untukmu. Yes, it's for you.

0: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda Jordan, Uzbekistan, Cape Verde dan Curaçao akan membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia?
1: Ekspresi.

0: sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Pukul anak, sindir menantu.
0: Air dicincang takkan putus.
1: Carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
0: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
1: Eh, bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
0: Ha, kan? Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
1: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami?

Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

0: Aktin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan PK.
2: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Play.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali petang hari Selasa hari ini 23 Jun 2026 dalam Adin di Langkawi FM 7 Muharram 1448 Hijrah. Seperti biasa setiap hari Selasa, petang Selasa, kita bersama dengan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad dalam pengisian Keluarga Sakinah. Dan insya-Allah ya, petang ini kita akan sama-sama mengetahui mengenai hijrah. InsyaAllah ya Ustazah, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hujan ya tadi di ya, hujan sebelah lebat. Sana. Di mana kawasan apa tu? Bukit Tangga.
5: Taman Kenari.
4: Belah sana. Oh, lalu dekat sana. Sini tak hujan lah.
5: Sini tak.
4: Dia taburan hujan ni merata-rata.
5: Walaupun Langkawi kecil tapi tak sama.
4: Tak sama lah. Yeah. Kadang-kadang satu Langkawi ya, kadang-kadang. Tapi lah ni kerap hujan Tazah, alhamdulillah.
5: Ya, alhamdulillah. Yeah. Subur tanah-tanah.
4: Itu dia. Itu penting. Okay. Baik Tazah, kita mulakan majlis ilmu kita petang ini dengan bacaan doa. Dipersilakan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad untuk menyampaikannya.
5: Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in. Untuk memulakan majlis, marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah baynana wa bayna qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. La ilaha illallahul 'azhimul halim. La ilaha illallah rabbul 'arsyil 'azhim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul 'arsyil karim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allah.
4: Alhamdulillah. Baik, kita teruskan dengan majlis ilmu kita petang ini bersama dengan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad dalam pengisian Keluarga Sakinah. Ustazah, petang ini membicarakan tentang
5: tip hijrah bagi muslimah.
4: Baik, Ustazah. Baik, dipersilakan.
5: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah SWT kerana Allah memberi keizinan untuk kita terus berada di muka bumi ini. Allah mengurniakan kepada kita segala nikmat yang tidak terhingga, yang sepatutnya kita bersyukur di atas segala nikmat yang Allah kurniakan. Baik, terima kasih Puan Surya yang bertugas pada petang ini.
4: Ya, Saza.
5: Tak jemu-jemu lah.
4: Ya, semestinya. Nak, orang kata nak ambil ilmu ni. Ilmu depan-depan ni. Ha.
5: Ya. Walaupun orang kata di dalam konti ni sejuk, ya amat.
4: Ya, betul, Saza.
5: Baik, ya. InsyaAllah kita sambung pada hari ini yang berkaitan dengan hijrah. Nah, yeah. Minggu lepas pun cerita tentang hijrah juga. Kita sebenarnya bertemu dengan hijrah ni tiap-tiap tahun. Betul, tiap-tiap tahun bertemu dengan hijrah. Dan di, kita dengar ceramah dengan mana-mana pun kita akan dengar cerita-cerita berkaitan dengan hijrah. Nah, hijrah bersama dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita ni berhijrah daripada Mekah ke Madinah tu tak ada adalah. Cuma kita perlu berhijrah daripada sesuatu yang baik kepada yang lebih baik, yang tak baik tu kepada yang baik. Perubahan. Ya. Perubahan segala-galanya perlu kepada membuat perubahan. Perubahan contohlah saya ambil minggu lepas cerita tentang bab solat, kan? Kalau solat, selalu solat dah cukup lima waktu atau sebelum tu tak cukup lima waktu, dia percukupkan bagi cukup lima waktu. Bila cukup lima waktu, cuba solat di awal waktu. Bila solat dah cukup di awal waktu, kita cuba solat berjamaah. Solat berjamaah. Kemudian memperbaiki bacaan-bacaan dalam solat. Dan sebelum tu pun perlu kepada kita mengetahui rukun solat, syarat sah solat, perkara sunat dalam solat. Itulah perkara-perkara yang perlu kita kata berhijrah, buat perubahan supaya solat kita lebih berkualiti daripada tahun ke tahun. Kalau lah tak buat perubahan, makna dia kita macam dulu jugalah. Daripada sekolah rendah, kita baca solat marid 3 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah, baca Qulia. Rakaat kedua baca Fatihah, baca Qulallah. Sampai umur 60 tahun duduk macam tu juga. Tapi tak apalah kalau orang tak semayang langsung, lagi susah kan. Tapi sebaik-baiknya kita cuba buat perubahan. Kita cuba hapai surah-surah ayat-ayat lazim tu. Contohnya kita cubalah dari dulu kuliah, sekarang ni bacalah subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa tu, kan. Ataupun kita terus juga surah idza zulzilati ka. Tu ada perubahan pada diri kita. Bagi orang yang mampulah, kalau tak mampu tu tak upayalah nak buat macam mana, kan. Baik, sekarang ni kita masuk kepada penghijrahan untuk tip hijrah bagi muslimah. Perubahan perlu dilakukan oleh golongan wanita. Walaupun kita kata golongan wanita, tetapi ada baiknya semua orang boleh dengar. Nah, semua orang boleh ambil pengajaran, boleh buat perubahan. Yang kedua ini ialah mengenai mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran. Quran ni wajib tahu, wajib baca, wajib tahu, wajib amal. Sebab kita nak sembahyang perlu kepada membaca Al-Quran. Sebab kena baca Fatihah. Fatihah adalah rukun solat. Tak sah tak kerti baca Fatihah, tak sah lah solat kita baca Fatihah tak betul, kan. Baik, jadi dalam usia yang ada, sesiapa sahaja yang baca Fatihah dia boleh baca dah. Cuma mungkin baca tak apa betul. Ada juga yang tak betul sampai umur tua pun waladalin. Dia sebut waladalin, tak boleh nak sebut dha, kan. Okey. Boleh usaha mempelajari, memperbetulkan atau tahsin bacaan-bacaan dalam solat. Kita ni syukur alhamdulillah, mak-mak kita dulu. Mak kita boleh baca Fatihah, yang lain tak ingat, tak ingat pun apa suruh kita sembahyang
1: dia ngaji tak tinggi pun mak-mak kita kan. Ya. Dia boleh baca Quran, dia boleh baca Quran, habis Quran, khatam Quran. Jadi dia ajak kita, ada yang mak pak yang tak reti nak ajak, dia apa? Hantar anak-anak kita, hantar anak-anak pergi ngaji di rumah makcik kau, ustaz sekampung. Ya. Dulu-dulu satu kampung tu ada mungkin ada seorang guru ataupun dua kampung satu guru. Pergilah jalan kaki malam-malam ramai-ramai bawa pita. Pita apa eh? Pita minyak lah. Zaman dulu. Saya cerita zaman saya, kalau orang anak-anak yang dengar tu mustahil berlaku noh, pelik kan. Tapi memang berlakulah, bawa pelita minyak tu kadang-kadang jumpa dengan ular, jumpa dengan beruang, jumpa dengan tenggiling. Macam-macam jumpa. Tapi alhamdulillah kesungguhan ibu bapa kita mengajar anak-anak sekarang ni, alhamdulillah semuanya boleh baca Quran. Boleh baca Quran, boleh sebut dengan betul. Baik. Jadi kita ambil sikit An Uthman radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Daripada Uthman radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik di kalangan kamu, di antara kamu adalah seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Quran, dia belajar, dia faham, dia boleh. Kalau tak faham pun dia boleh ngajak orang. Nah, dia belajar, kita lah baca daripada alif, ba, ta, tha tu. Boleh baca, boleh menguasai huruf-huruf tu, boleh membaca ayat-ayat Quran, sambung-sambung kan. Kemudian baca, boleh baca Al-Quran dengan baik, dengan lancar. Jadi sebaik-baiknya ialah kita belajar, kita mengajar kemahiran membaca Al-Quran tu kepada mereka-mereka yang tidak mengerti. Baik. Kalau kita tengok anak-anak yang di apa kata, di luar negara, kita tengok dalam sana, anak-anak dalam apa, kulit hitam. Anak kulit hitam di negara macam Afrika yang dalam-dalam tu kan. Depa baca Al-Quran bila on buat main mikrofon dekat depa kan, semua pekat rebut nak baca. Tengok-tengok, tetapi dengan suara yang sedap. Depa walaupun kecil, rasa umur mungkin darjah, kalau budak kita ni mungkin darjah 3, darjah 2, darjah 3 lah, rebut mikrofon tu untuk membaca Quran. Rupanya depa baca Quran ni, kalau kita qul huwallahu ahad, kita akan rebut baca. Tapi depa baca ayat-ayat yang panjang. Amma yatasaalun, walaupun umur kecil, dengan penuh seronok, semangat, gembira. Pakat rebut nak pegang mikrofon. Jadi kita pun bersyukur juga kepada Allah SWT, kemudahan-kemudahan yang disediakan dengan apa, ada Quran, Quran terjemahan, Quran yang berkala. Nah, sebab memudahkan kita menguasai hukum tajwid kan. Ada hijau macam mana bacaan ni kan. Ada biru macam mana nak wakaf, macam mana nak mula bacaan, macam mana. Jadi ambillah kesempatan tu. Kalau kita duk kata ke anak-anak, mana dia, kita orang dewasa pun baca mim mati, nun mati, apa pun kadang-kadang tak mahir. Tetapi bila kita menghadap Quran, yang Quran sekarang ni Quran besar-besar. Yeah. Kan? Mahir lah. Kadang-kadang anak beli, bawa pergi ngaji kan. Siapa beli? Anak beli sebab mak. Menantu beli. Bukan anak kan? Kat mak kan? Sebab apa? Mak aja baca Quran. Dapat pahala lah. Jadi bila kita selalu baca Quran, tengok hukum-hukum tajwid tu, kemahiran ada, pahala ada. Jadi kemahiran yang kita ada tu boleh ajak pada orang lain. Kalau mak tu ajak anak lah. Tapi kadang-kadang tu anak-anak ni dia tak mau ngaji kat mak dengan ayah. Kalau ngaji kat mak ayah sendiri tu kena sampai satu bismillah, sadaqallahul azim,
4: manja.
1: Manja nak buku payah, manja payah lah. Betul. Kena hantar ke orang.
4: Lagi senang.
1: Lagi senang hantar ke orang, berbayar. Ngaji ke orang lain. Okay. Tak apa. Yang penting kena mengaji Quran. Nah, sebab tak mengaji Quran, tak ertilah baca Fatihah. Kita nak dapat Fatihah, boleh mahir baca Fatihah sebab nak solat tu. Okey. Jadi kalau apa, bila faham Quran, tengok apa kelebihan bagi orang faham Quran tu. Ruh kita ni perlu kepada Al-Quran untuk ketenangan jiwa. Jadi kita pun kalau biasa-biasa, kalau keadaan tak tenang kan, kita jangan melayani pemikiran kita tu.
5: dekati Allah. Dekati Allah. Jadi fikiran tak tenang, dekati Allah. Dekati Allah tu macam mana? Solat, baca Quran. Sebab apa? Al-Quran itu merupakan syifa. Nah, syifa penawar bagi si pembaca. Begitu juga Al-Quran itu merupakan ruh. Ruh bagi melembutkan hati. Jadi hati dan jiwa yang keras. Hati dan jiwa yang keras akan tersentuh. Akan tersentuh bila mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Lebih-lebih lagi lah di ayat-ayat suci Al-Quran tu dibaca dengan terenum, dengan suara yang sedap kan. Okay. Kita tengok apa, bagaimana Sayyidina Abu Bakar tu terkesan jiwa dia dengan mendengar bacaan daripada kata silap saya Fatimah yang baca ayat Quran tu. Jadi dia dengar baca Quran itu, jadi tersentuh jiwa dia. Lepas tu dia masuk Islam kan. Kemudian Al-Quran ini kalau apa ni, macam kita lah ada tengok anak-anak kan, yang jiwa yang keras, kita sendiri pun jiwa yang keras, maka dampingilah Al-Quran, bacalah Al-Quran, lihatlah ayat-ayat Al-Quran. Nah, pegang Quran, ambil asmiam, pegang Quran, tengok ayat-ayat suci Al-Quran, baca ayat-ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan hati kita yang keras, hati kita yang apa, malah nak beribadah tu tersentuh dengan apa, keunikan ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Jadi Al-Quran sebab dia boleh melembutkan jiwa. Dan dia boleh melembutkan jiwa. Tapi kalau sekali baca taklah. Dia kena ulang baca. Sebab apa? Kalau ulang baca kan kita tiba-tiba satu hari kita tak boleh baca Quran. Hati kita akan teringat-ingat. Jadi bila baca balik Al-Quran tu, mana lebih-lebih lagi kalau kita memahami ayat-ayat Quran tu, kita tengok makna dia, dia akan tersentuh jiwa kita kan. Sebab Al-Quran tu diturunkan untuk kita. Nah, untuk kita, untuk dibaca, dibaca, diamalkan. Okey. Kalau nak anggota nak tafsirkan, nak faham Al-Quran tu sekadar kita biasa ni baca terjemahan dekat itulah. Tetapi kalau nak mahir nak tafsir-tafsir tu kena mengaji dekat orang yang mahir dalam bidang tafsir lah, takut tersilap tafsir. Tetapi kalau macam berkaitan dengan macam kita jumpa dengan ayat yang menceritakan tentang Tuan ibu bapa, itu kita boleh kaitkan dengan kita lah. Sebagai seorang anak, maka wajiblah kita taat pada ibu bapa. Nah, patuh pada ibu bapa. Bagaimana kita seharusnya bercakap dengan ibu bapa, menghormati ibu bapa. Nah, bagaimana perkataan kita yang sepatutnya kita keluarkan dengan ibu bila berhadapan dengan orang-orang yang lebih dewasa, dengan ibu bapa kita. Sebab apa? Kalau kita tak tekan macam tu, didikkan bahasa, budi bahasa tu, lihatlah anak-anak zaman sekarang kan, sudah tidak ada yang bercakap dengan ibu bapa tu macam bercakap dalam lakonan, lebih ikut dan je lah. Jadi kadang-kadang kita yang mendengar, macam tu kau cakap dengan mak pak hang, jadi apa, tersentuh. Kita yang dengar tu tersentuh. Bagaimana seorang anak-anak yang tidak dididik dengan sempurna, mana dia percakapan ini percakapan ibu bapa itu menjadi contoh pada anak-anak. Jadi sebagai seorang ibu, seorang bapa, mana dia kenalah guna bahasa-bahasa yang indah, yang baik, bahasa yang sopan santun. Terutama kita cakap dengan orang. Sebab apa? Anak kita melihat, mengambil contoh daripada percakapan kita. Jadi kalau kita cakap, ibu bapa bercakap dengan sopan santun, sama ada dengan siapa saja, jadi anak-anak pun menghormati kita. Dan kita pun bercakap dengan baik, dengan budi bahasa dengan anak-anak. Wahai anakku, kalau kita tengok Luqman Al-Hakim cakap dengan anaknya, ya bunayya, wahai anakku kan. Jadi kita tak kata lah wahai anakku, kita akan sebut anak kita nama siapa-siapa. Semua orang dia panggil sayang kan. Cik, kita ni cik Muhammad kan. Bila kita sebut, jangan sebut hang. Tapi semua orang tu dia kata, aku suka cakap hang. Tapi cuba kita sebut nama, mana dia
1: masa pelik nak sebut hang kan. Kita sebut nama anak, kita sayang ke, adik ke, kakak ke, abang ke. Dan hubungan kita dengan anak-anak tu menjadi lebih akrab. Kalau kita pakai bantai, hang buat macam ni, hang buat macam ni. Dia jadi kerah kan. Dia berkata tak apa, kami bisa je kan. Okay. Jadi kita nak anak kita cakap dengan elok, maka kita sebagai ibu bapa perlu tunjuk contoh teladan yang baik kan. Lebih jauh pula tu yang tu tadi berkenaan apa yang tentang Al-Quran kan. Dalam Al-Quran itu contoh kan, dalam Al-Quran itu bila kita baca ada yang kaitan yang suruh taat pada ibu bapa. Baik, kemudian ajar Al-Quran itu sejak daripada kecil. Nah, sejak daripada kecil, jika seseorang anak itu sudah dapat mendengar dengan baik, anak boleh dengar dengan baik, eloklah mulai mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Mulakan dengan mengenal huruf-huruf hijaiyah. Alif, ba, ta itu adalah dikatakan sebagai huruf hijaiyah. Ajar alif, ba, ta itu. Dan selanjutnya ajak juga bab agama kan. Ini pandangan Ibnu Sina. Maknanya bila anak tu dah boleh boleh sebut perkataan makan, minum, boleh mendengar dengan elok, boleh sebut dengan elok. Maknanya walaupun kecil usia, maknanya tidak menjadi masalah. Nah, boleh dah kita ajak. Nah, sebut Allah. Kalau tak disebut Allah daripada awal, anak-anak tak biasa, dia jadi sampai besar dia akan jadi susah nak sebut kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau anak-anak kita dah biasa kita sebut Bismillahirrahmanirrahim daripada kecil, mungkin 3 tahun tak lancar lagi, 4 tahun dia dan akan sebut Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sebut dengan elok. Jangan kita sebut bacaan, kita sebut huruf dekat depa, sebut perkataan dekat anak-anak tu mengikut apa dia punya anak cakap pun tak terui. Kita jangan ikut cakap dia pun yang tak terui tu. Kita tak terui. Makan. Kita sebut makan lah. Jangan dia sebut am kan. Sebut makan. Sebut nak minum. Sebut ayam. Dia nak sebut. Sebut perkataan bagi sempurna. Begitulah dengan Al-Quran. Bila dah boleh mendengar dengan elok, boleh menyebut dengan elok, sebut alif, ba, ta. Dan sekarang pun kita tengok dalam TikTok ke, dalam macam-macam mana, dalam TV, dalam apa-apa semua, ramai dah anak-anak kecil-kecil yang usia 3-4 tahun dah boleh sebut yang tu, 4 tahun pun boleh baca ayat-ayat tertentu dah kan. Okay. Itu semua didikan daripada awal. Ini jadi peranan ibu bapa lah. Kalau mak pak tak kerti, jangan dia kata aku tak kerti. Maksudnya ibu bapa perlu buat perubahan. Hak tak kerti itu, mak pak pun kena ngaji balik. Sama-sama ngaji. Nak baca Quran kecil, mak pak baca Quran besar. Kadang-kadang mak pak baca Quran kecil, anak-anak dah baca Quran besar. Tak apa. Nah, sebab apa kalau tak ngaji, sampai bila kita nak boleh ngaji? Sebab nak baca Quran, nak solat, itu yang penting kan. Quran itu adalah petunjuk kepada kita. Jadi pegangan untuk kita nak berpandukan Al-Quran. Tak faham Quran, tak kerti baca Quran, sayang lah. Nanti orang main baca Al-Quran kat kita bila? Baca masa nak mati lah. Baca Yasin. Kalau kita boleh baca Yasin, sehingga orang dia tak boleh baca Quran, tak kenal huruf-huruf Quran ada juga. Tapi Yasin boleh apa? Sebab apa? Dia pergi masjid selalu. Kan?
4: Sampai boleh hafal. No?
1: Sampai boleh hafal. Bagus juga yang tu. Macam Al-Mulk. Dia tak kerti, tak kenal huruf kalau suruh baca gagap-gagap dan tak nak mengenai. Tapi bila duduk biasa pergi masjid, pergi surah, duduk baca Yasin tiap-tiap minggu sampai umur 60 tahun, umur 45 tahun, baca Yasin tiap-tiap minggu, tiap-tiap malam Jumaat tu, sampai boleh hafal. Okay, ada juga orang macam tu. Begitu juga dengan surah Al-Mulk. Walaupun dia tak bermahir dalam bacaan Quran, tetapi disebabkan oleh setiap malam membaca surah Al-Mulk, maka dia mahir. Bagus. Cuma lebih baik perlu berhijrah supaya mengenali huruf-huruf yang terdapat dalam Quran. Sama-sama tabarakallazi tu. Lebih mahir lah, lebih tengok boleh baca. Oh, aku ingat dah. Rupanya baru nak mula nak membaca, tetapi dah ingat di dalam ingatan dah ingat dah surah Al-Mulk. Dalam ingatan dah ingat dah surah Yasin. Okey, bagus juga macam tu. Dan bila boleh membaca Al-Quran ni, yang perubahan-perubahan ni lah yang kita perlu buat perubahan ni, kena baca Al-Quran setiap hari. Dan kalau kita tengok, kita perhatikan ataupun pengalaman saya lah, dalam mengajar di sekolah dulu, anak-anak ni kebanyakannya dah boleh baca Quran, dia boleh khatam Quran, tetapi disebabkan tinggal lama, habis sekolah, habis khatam je, tinggal tu kuih.
4: Mengangkat balik lah nak baca.
1: Bila suruh baca, tak kerti. Baca balik. Dia lambat. Sebab apa? Tinggal habis dah jenam, ataupun dah jenam habis, tinggal tu kuih. Tak baca dah. Tak ulang dah. Jadi, sebenarnya Al-Quran itu adalah panduan untuk kita. Jadi, kita membaca merupakan ibadah. Ambil balik Quran tu. Jangan biar berdebu. Ambil balik, baca balik, ulang balik. Setiap hari satu muka. Jadikan dia sebagai rutin harian. Lepas marit dan isyak tu, satu muka pun tak apa. Dan biarlah jiwa kita, roh kita, hati kita, mata kita melihat ayat-ayat suci Al-Quran tu. Mudah-mudahan Allah pimpin kita, tunjuk kita ke jalan kebenaran. Okay. Ada lagi ke masa?
4: Ya, ada lagi 4 minit. Okay.
1: 4 minit, okay. Ya. Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Quran wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa yawmal qiyamati tajan min nur daw'uhu mithlu daw'i syamsi wa yuksa walidayhi hallatani la yaqumu bihima ad-dunya fayaqulani bima kusina fayuqalu bi akhdhi waladikuma al-Quran. Baik, sabda Nabi maksudnya, sesiapa yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, siapa baca, siapa mempelajari dan mengamal, okay, maka dia akan dipakaikan pada hari kiamat nanti dengan mahkota daripada cahaya. Itu dia. Hikmah kita baca Quran, kita pelajari, kita baca, kita amal. Jadi kita yang belajar sikit, cakap belajar sikit lah. Hak boleh sikit, sikit lah. Okay. Kita akan dapat pakai mahkota di hari kiamat ni, mahkota yang dibuat daripada cahaya. Cahayanya seperti cahaya matahari. Manakala kedua ibu bapanya dipakaikan dengan pakaian berlapis-lapis yang tidak pernah dipakai oleh mereka ketika di dunia dulu. Masa di dunia ni tak pakai pun cantik-cantik lawa-lawa lah. Tak ada peluang nak pergi mengelap kan. Tetapi di akhirat esok boleh pakai. Bila pakai indah-indah ni, di akhirat esok ni berlapis-lapis dengan pakaian yang cantik, yang mengelap-mengelap. Kita kata mengelap lah. Berlapis-lapis yang tidak pernah dipakai di dunia ni, tak pernah pakai pun mahal-mahal itu. Tapi pakai di akhirat, pakai di hari kiamat. Lalu kedua-duanya bertanya, kedua-dua ibu bapa bertanya, dengan apa kami perolehi pakaian ini? Pok-pok, mak-pok ni tanya, mai mana pakaian ni? Nah, tak pernah pakai dulu-dulu lah. Tak pernah beli pun di gedung-gedung shopping kan, mahal-mahal tak pernah beli. Sutra yang malik-malak yang harga 400-500 tu, tak pernah beli, tak pernah apa pun. Tapi di akhirat esok ada peluang untuk pakai. Jadi mereka tertanya-tanya. Jadi lantas dijawab, disebabkan kamu telah mengajarkan Al-Quran kepada anakmu. Ibu bapa ajak anak baca Quran ataupun hantar anak pergi mengaji Quran. Jadi anak baca, anak belajar, anak baca, anak amal. Jadi apa yang anak dapat, mak pok pun turut dapat. Itu dah saham dia. Jadi mana-mana ibu, mana-mana bapa ambil peluang. Jangan lepaskan peluang anak dapat pakaian yang cantik-cantik, yang indah-indah di syurga esok ni, di hari kiamat nanti. Kita kena hantar anak-anak pergi mengaji Quran. Mana dia kena apa-apa pun, kena cerita tentang akhirat sama dekat anak-anak. Kita kalau kita hantar anak pergi tuition, tuition apa? Bahasa Inggeris, tuition English, tuition matematik, tuition apa-apa pun, apa-apa pun kena kaitkan dengan ilmu, kaitkan dengan akhirat juga. Nak dapat ilmu di dunia, nak dapat pahala di akhirat juga. Kalau ada ilmu, kita akan dimuliakan. Nah, orang yang ada ilmu akan dimuliakan. Bila ada ilmu lagi, kita boleh apa, bidang-bidang ilmu yang banyak akan, sejarah, sains, matematik, apa semua tu, geografi, ilmu Allah bagi kita, teroka alam apa semua kan. Jadi kita kena kaitkan dengan keistimewaan, ke apa, kelebihan kekuasaan Allah yang bagi akal fikiran kita mencari ilmu itu. Barulah kita dapat pahala. Jangan kita cari ilmu semata-mata di dunia sahaja, jadi rugi. Kena cerita juga apa kelebihan-kelebihan ilmu di sisi Islam, pahala, dosa apa semua tu kena cerita ke anak-anak. Nah, barulah anak kita dapat pahala, mak pak pun tumpang dapat saham-saham tu juga. Okey. Ada lagi?
4: Ya, buku empat dah tak
1: sah. Buku empat dah habis lagi. Tak apa. Kita sambung lagi hijrah-hijrah ni. Hijrah supaya mendapat kebaikan. InsyaAllah minggu depan. Mudah-mudahan apa yang saya cerita pada petang ini memberi pengajaran kepada kita, memberi kepada kita semua, baik lelaki, baik perempuan, baik ibu, baik bapa, baik anak, membuat perubahan. Nak mengaji Quran, nak beramal, nak buat perubahan, kalau boleh nak lagi baiklah. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad atas perkongsian ilmu pada petang ini dalam Ad-Din Keluarga Sakinah. Jadi semoga menjadi panduan kita semua, insyaAllah. Sampai kita bersiaran lagi Ustazah minggu depan,
1: insyaAllah.
4: Adakah Ustazah akan sambung lagi tentang hijrah?
1: Ya, insyaAllah.
4: Ya, insyaAllah. Baik.
1: Hijrah hati pula.
4: Hijrah hati. Jadi nantikan minggu depan ya, insyaAllah. Sampai bersiaran lagi Ustazah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, Keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga, mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan PK.
2: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid, mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta terima langsung RTM Play.
6: Refleksi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mama Tia dalam slot refleksi. Apa khabar semua? Mama Tia doakan semuanya sihat sentiasa insyaAllah. Dan siapa yang mengalami ujian kesihatan, diberikan kesabaran dan juga kesihatan insyaAllah. Mama Tia teringat sangat zaman sekolah dulu. Bila kita nak peperiksaan, kita ada ujian. Masa tu memang kena pertingkatkan lagi pembelajaran. Tapi Mama Tia juga ingat, kadang-kadang Mama Tia fikir, macam mana nak belajar sebenarnya? Ada orang pandai belajar buat nota dan sebagainya, tapi ada orang tu, benda tu bukan sesuatu yang semula jadi kepada mereka, ataupun mereka tidak ada skill itu. Jadi Mama Tia nak kongsikan, bagaimana kita nak bantu anak kita untuk skor, okay, skor A ke skor apa yang markah kita nak anak dapatkan. Pertama sekali, kita kena ada mindset ataupun pemikiran yang setiap anak berbeza, okay, setiap anak ada kelebihan mereka seperti Mama Tia pernah sebutkan dalam slot sebelum ini. Kemudian, kita nak galakkan anak untuk belajar memberi tumpuan. Okay? So, fokus ini ataupun memberi tumpuan ini bukannya sesuatu yang kadang-kadang mudah. Ada orang yang sukar sebenarnya nak berikan fokus. So, sebagai ibu dan ayah, kita kena faham adakah anak kita ini tahap fokusnya bagaimana. Apa yang membuatkan anak ni boleh fokus dan apa yang membuatkan anak tak boleh fokus. Okay? So, setengah anak, mungkin mereka tak boleh fokus sebab dia tidak sensitif kepada bunyi. Dia lebih kepada melakukan sesuatu kerja. So, kita nak ajar anak fokus dalam kelas, apa yang mereka perlu lakukan untuk bantu mereka fokus. Mungkin kena minum air, mereka perlu tenangkan diri, mereka perlu ada buku nota atau pensel. Dan kita ajar juga anak bagaimana untuk membuat nota. Ada orang guna peta minda, ada orang guna teknik-teknik buat nota. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang tentang skill ini. So mungkin ada anak akan rasa yang macam, saya tak tahu macam mana nak tulis nota, saya tak tahu nak buat macam mana. So kita boleh eksperimen dan lakukan dengan anak-anak, belajar teknik mengajar mengambil nota contohnya. Buat dengan anak yang mana mereka selesa dan mereka ingat dan faham. Okey, kemudian untuk belajar ni sesuatu ilmu, kita biasakan mengguna pelbagai bahan. Bukan hanya buku teks, tetapi pengalaman, kita boleh tunjukkan video, kita boleh tunjukkan sesuatu perkara yang digunakan dengan tangan, hands-on activity, okey? So insya-Allah bacaan, bahan bacaan kita pun guna buku-buku lain, majalah dan sebagainya untuk anak ni luaskan lagi. Apabila mereka ada sesuatu yang mereka sedang belajar subjek, banyak bahan yang mereka boleh dapatkan. Kemudian adalah untuk kita ajar anak untuk tulis semula apa yang mereka fahamkan. Okey, kerana kadang-kadang kita perasan tak bila kita nak tulis balik apa yang kita belajar, kita tersangkut sebab kita tak faham sebenarnya apa yang kita belajar. Walau bagaimanapun, kalau kita latih otak kita dan diri kita untuk tulis apa yang kita belajar, itu mengajar lagi, menajamkan lagi otak kita untuk lebih fokus kepada apa yang kita faham tu, kita belajar tu, supaya kita tahu kita kena tulis balik. Kita kena buat refleksi tentang apa kita belajar. Dia akan lebih menguatkan lagi apa yang kita belajar itu, insya-Allah. Jadi ada juga anak-anak yang mungkin dia akan dapat manfaat melalui belajar berkumpulan ataupun belajar bersendirian. Jadi kita boleh bantu anak dengan pelbagai teknik. Yang penting kita kenal dulu anak kita jenis belajar macam mana, dan sekiranya kita perlu ajar mereka skill, dedahkan lagi mereka kepada skill-skill lain, kita buat. Kerana banyak kalinya sebenarnya anak tak tahu. So kita bantu mereka sebanyak yang mungkin, insya-Allah mereka akan sangat hargai dan mereka sebenarnya lebih ingatkan apa tau, kasih sayang kita dan perhatian yang kita berikan kepada mereka, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.
8: Suria matahari menyinar ke hati anda, ekspresi di Langkawi FM.

0: Expressive.
1: Nokowi FM.
0: Expressive.

Langkawi FM, ya untukmu, yes, it's for you. Terima kasih anda yang terus bersama Langkawi FM. Anda juga yang sedang mendengar melalui RTM Click di mana saja ketika ini. Dan seperti juga waktu ini, ramai yang dah pun dekat nak habis lah kan. Dekat nak selesai lah buat kerja tu. Ada yang balik pukul 5 petang, ada yang balik 4.30 petang, ada yang baru masuk kerja. Kita ni macam-macam hal lah kan yang perlu kita lakukan setiap hari urusan hidup kita. Okay. Tapi

0: Ikuti kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Langkawi FM.
1: Kongsi-kongsi, mari bicara, kongsi pendapat dan juga idea.
2: Duo pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

0: إكسبرسي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مسلمين yang dikasihi oleh Allah، azab kubur ini memang ada. Ada kah ustaz azab kubur? Ada. Kita dengar daripada riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui dua kubur. Nabi lalu dan Nabi bersabda, sesungguhnya kedua-dua penghuni kubur ini sedang disiksa, sedang diazab. Mereka tidak diazab kerana dosa besar, tuan-tuan. Tak. Nabi sebut apa? Pandangan bukannya dosa besar, tapi diazab mereka benda yang halus, benda yang kecil, yang seorangnya kerana tidak menjaga kebersihan, iaitu daripada air kencing. Dan yang seorang lagi ni suka menyebarkan berita-berita yang bukan-bukan, ataupun fitnah lah, mudah kita kata. Mana? Tapi benda tu kecil je. Tapi bila mana duduk di dalam alam kubur, tuan-tuan, maksiat kecil dipandang remeh yang boleh membawakan azab yang besar, dosa yang besar. Han tak jaga air kencing pun, han kencing contoh terkena kain, han bawa pergi semayang, solat pun tak sah. Tapi kerana tu je azab itu akan jadi besar. Anak tak jaga bab taharah, anak menjejaskan sah batal semayang, anak ataupun han suka menggadu domba, han menceritakan hal-hal yang bukan yang berlaku, tapi han pergi cerita benda itu berlaku, memfitnah, membawa cerita. Itu semua, tuan-tuan, akan membawa kepada azab yang besar. Itu bawa hal kecil, tuan-tuan. Hal kecil. Misalnya, kalau kita tak semayang, agak-agak, tuan-tuan, lagu mana siksaan kita. Nabi SAW pun sebut, azab kubur ini adalah benar dan betul menurut ahli sunnah wal jamaah. Betul ya, tuan-tuan. Bukannya kecoh-kecoh dan bukannya tipu. Nah, ini memang benar dan memang ada. Mudah-mudahan insyaAllah Allah Ta'ala akan meringankan, Allah Ta'ala akan mengangkat azab daripada azab kubur kita insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Malaysia
3: Langkawi FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pada pukul 4.51 minit petang masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi dan kawasan yang sewaktu dengannya.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: bodi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta perkukuh operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pelaksanaan bodi madani diesel, bodi diesel mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar menggunakan sistem berasaskan MyCard itu memastikan hanya rakyat Malaysia yang layak menikmati subsidi diesel sekaligus menutup ruang penyalahgunaan yang berlaku bawah kaedah subsidi terbuka sebelum ini.
1: Bawah bodi diesel, kita dapat mengurangkan ketirisan yang berlaku dalam area ni lah. Kerana MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Dan kita katakan tadi, anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pelaksanaan program Sumbangan Asas Rahmah SARA diperluas menerusi penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman bagi memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan. Sehingga kini, lebih 13,500 kedai telah berdaftar bawah program itu di seluruh negara termasuk lebih 6,500 kedai kecil.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari kisi-kisi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sebanyak RM22 juta diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah itu dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS. Ia selepas insiden tembakan ke atas kenderaan dinaiki seorang komander agensi itu di Bukit Kayu Hitam Kedah pada Februari lepas.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan RM22 juta untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution memberitahu penagihan dadah sintetik di negara ini terus menunjukkan situasi membimbangkan dengan lebih 141,000 kes dicatatkan tahun lepas. Tambah beliau, data yang diperoleh daripada Kementerian Kesihatan KKM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN serta Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan taburan kes tertumpu di beberapa negeri dengan pantai timur dikenal pasti antara yang paling terkesan.
2: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulants. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri pantai timur. Sangat serius, maknanya jalur pantai timur ni dia tak main lah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, ya, dia cari syabu, ya, methamphetamine. Dan yang terbaru ni, bila polis buat operasi cecair vape tu, dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pengurusan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin dilaksanakan secara terlus dan tertakluk kepada mekanisme tadbir urus yang ketat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, akaun amanah yang ditubuhkan bawah Kementerian Luar itu turut diaudit oleh Ketua Audit Negara, manakala laporan pengurusannya dibentangkan secara berkala kepada jemaah menteri. Beliau menegaskan dakwaan di media sosial kononnya bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO adalah tidak benar.
3: Tidak betul apa yang disebut di dalam media sosial mengatakan kita memberi sewenang-wenangnya kepada NGO-NGO. Tidak. NGO kita adalah UPSAN. Ditubuh oleh kementerian. Dan UPSAN ini ada 38 badan bergabung termasuk Mercy Malaysia dan semua-semua. Dan kita betul-betul pastikan bahawa bantuan tabung amanah kebajikan rakyat Palestin ini benar-benar sampai ke sana. Itu sebabnya kita bagi terus kepada UNRWA, kita terus bagi kepada OCHA, kita terus bagi kepada Red Crescent sana, kita terus bagi kepada Mercy, kita bagi. Dan kita juga memberi bantuan makanan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebanyak 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Projek itu melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Port Dickson, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Iraq masih berpeluang kepusingan kalah mati meskipun tewas 0-3 kepada Perancis dalam aksi peringkat kumpulan I. Perkara itu dinyatakan pengendali Iraq Graham Arnold. Bagaimanapun, jurulatih dari Australia itu enggan terlalu memikirkan kekalahan tersebut. Tumpuan kini diberikan kepada aksi terakhir peringkat kumpulan menentang Senegal Sabtu ini. Sementara itu, peluang Senegal untuk layak ke pusingan kalah mati masih juga belum berakhir meskipun mengalami dua kekalahan berturut-turut. Ketua jurulatihnya Pap Chow berkata pasukannya mempunyai misi wajib menang untuk muncul antara 8 pasukan terbaik di tempat ketiga. Keputusan sama ada Cristiano Ronaldo akan diturunkan dalam aksi menentang Uzbekistan awal pagi esok belum ditentukan. Setakat ini tiada pengesahan daripada pengendali Portugal Roberto Martinez. Beliau menyifatkan Ronaldo sebagai contoh terbaik dari segi disiplin dan profesionalisme. Pemain berusia 41 tahun itu sentiasa memberi tumpuan penuh terhadap aspek yang berada dalam kawalannya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran mengeksport 36 juta tong minyak mentah sejak pengumuman memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Demikian menurut laporan agensi Anadolu memetik platform penjejakan kapal Tanker Trackers. Minggu lalu, Iran dan Amerika mengumumkan kedua-dua negara mencapai persefahaman 14 perkara melalui pengantaraan Pakistan yang bertujuan menamatkan konflik serta menyelesaikan pertikaian menerusi dialog dan rundingan. Dalam pada itu, Ketua Perunding Delegasi Iran merangkap Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf berkata Tehran dan Washington bersetuju menubuhkan pusat serta talian komunikasi bagi menguruskan situasi kecemasan melibatkan kapal. Menurut beliau, Selat Hormuz akan berada bawah pentadbiran Iran. Sementara itu, kira-kira 441 kapal tangki minyak mentah dilaporkan berkumpul berhampiran Oman dan Emiriah Arab Bersatu menunggu pembukaan semula laluan perkapalan utama itu susulan rundingan Iran dan Amerika Syarikat. Susulan situasi wabak Ebola yang semakin membimbangkan, bantuan kemanusiaan kecemasan akan disalurkan kepada Kongo, Uganda dan Kesatuan Afrika. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, China dan Afrika kekal komited menghadapi cabaran bersama dengan Beijing terus menyalurkan sokongan dalam usaha membendung wabak Ebola. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta per kukuh operasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Messi di Manila setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Mentawai FM. Biz on Air.
1: Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Yaya kembali untuk anda. Kali ini kita akan bersama dengan seorang pemilik laksa ikan sekok. Itu dia, popular kan laksa ikan sekok ni di Pulau Langkawi. Baik, kita bersama dengan pengusaha dan juga peniaga laksa ikan sekok TikTok. Langkawi, iaitu Encik Isa. Ataupun orang senang panggil lah Abang Is. So, dia kalau jumpa je mesti jadi Abang Is saja.
2: Ya, Abang Is saja.
1: Lebih mesra. Begitu. Okey, jadi Abang Is, nak tahu jugalah Abang Is, sebab saya dimaklumkan sebelum ni Abang Is bukan berasal daripada Langkawi. Jadi Abang Is daripada mana sebenarnya?
2: Saya berasal daripada Alustar.
1: Alustar?
2: Ya.
1: Orang Kedah juga?
2: Ya.
1: Okey, dah berapa lama berada di Langkawi?
2: Daripada tahun 2009.
1: 2009?
2: Tahun 5 Langkawi 2009.
1: Okey.
2: Asal kat Sekor.
1: Jadi dah lama berada di sini ni. Okey. Perniagaan Abang Is ni bersama dengan isteri?
2: Ya, bersama
1: dan
2: isteri.
1: Dan keluarga?
2: Daripada Lostar sampai ke sini dengan dia saja.
1: Okey. Jadi laksa ikan sekok dah menjadi fenomena. Dah bertahun-tahun pun. Kan? Kalau dulu orang jual laksa biasa je. Resepi biasa-biasa.
2: Okay.
1: Kadang-kadang ada yang bubur telur sebiji. Macam tu kan? Laksa telur sebiji. Tapi kali ini kita ada laksa ikan sekok.
2: Laksa ikan sekok, laksa telur sarang.
1: Yang mana laksa ikan sekok ni ikan temenung?
2: Ikan temenung. Ikan fresh.
1: Okey. Segar ya. Di Pulau Langkawi senang dapat
2: Ya, senang dapat. Ikan senang dapat.
1: Okey. Dan juga ini laksa
2: telok
1: sarang. Sarang burung lah. Dia telok dadar.
2: Banyak orang minta telok sarang burung. Laksa sarang burung dia minta tu kan.
1: Okey.
2: Banyak orang.
1: Itulah orang kata variasi laksa tu yang dah di naik taraf.
2: Ya, betul.
1: Menu tu kan. Okey. Biz on Air.

0: Ekspresi Biz on Air.
1: Hari ni saja tak ada sotong.
2: Oh, okey.
1: Saya nak kita ada laksa sotong sekor.
2: Ada juga.
1: Ada juga laksa sotong sekor. Itu yang menarik tu.
2: Okey, tapi hari ni tak ada sotong.
1: Hari ni tak ada sotong.
2: Cuma ada sotong goreng tepung.
1: Sotong goreng tepung. Tepung dapat tak banyak 10 kilo je.
2: Oh, okey. Terhad je juga ya. Untuk sotong dan juga udang kita tengok dalam menu kat sini kan. Bukan hanya laksa yang disediakan di sini. Macam-macam menu.
1: Macam-macam menu.
2: Ada nasi. Ayam.
1: Nasi ayam penyet.
2: Ayam penyet.
1: Sambal padu ya.
2: Kemudian dia ada sempuang ni.
1: Sempuang balik.
2: Sempuang balik. Bulu koroncok.
1: Ya.
2: Ni, jadi kalau pelancong pula selalunya kita ada pelancong tempatan domestik dan saya pastilah kan sebab Langkawi ni memang banyak pelancong daripada luar negara juga yang mai.
1: Pelancong luar negara pun bila dia pemain makan laksa ikan sekok ni, kalau dia pemain 3 hari, 3 hari dia pemain makan laksa ikan sekok.
2: Macam contoh pelancong luar lah, luar negara, kebanyakan mereka ni macam tak boleh makan pedas.
1: Ya, betul.
2: Betul ya?
1: Dia tak mahu cabai ni. Cabai tak mahu. Halim semua okey.
2: Oh, okey.
1: Cabai saja semua okey. Cabai saja dia tak mahu.
2: Jangan mahu. Masalah.
1: Besok lah kan masalah.
2: Jenuh lah. Spicy, spicy.
1: Ya.
2: Okey, kita faham yang tu kan. Sebabnya pelancong bukan hanya daripada...
1: No spicy.
2: Daripada England, daripada merata lah kan. Merata, ada China, Korea pun tak boleh makan juga.
1: Betul.
2: Pedas-pedas.
1: Lepas spicy, lepas beritahu dah, my spicy, dia buatan no spicy. Kita faham dah, sotong goreng tepung ni selalu lah.
2: Senang makan.
1: Kemarin tu lah.
2: Dia macam tak risau, jadi sedap
1: pun. Anak-anak macam leh pun mahak ni lah kan.
2: Betul.
1: Fresh.
0: Biz on Air.

0: Ekspresi Kenangan di Langkawi FM.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar!
3: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Beast on Air.
2: Selain daripada makanan yang sedap kat sini lah, lokasi menarik, servis terbaik. Yeah. Jadi saya dapat tahu kata Abah Is dikenali juga di kalangan artis. Oh, yeah, artis domain sini.
3: Yeah.
2: Ramai. Ha, artis siapa? Siapa
3: artis yang paling kerap saya dalam pet pet.
2: Oh.
3: Lagi pet kalau domain sini mesti dekor saya dululah.
2: Okay.
3: Zakuan dengan Ayu Roda.
2: Zakuan Anha dengan Ayu Roda.
3: Ya, yeah, ha, okay, cinta
2: apa lah. Oh, dia cinta. Apa cara Abah Is? Untuk menghadapi lah kan masalah dari segi kewangan, dari segi modal lah. Macam mana?
3: Macam modal tu kadang-kadang pernah terputus. Terputus bukan macam mana tau. Kalau kita meninggal mereka, kita bagi-bagi gaji apa semua, kita tengok modal tu beda. Modal isu sikit saja, beda ayam, udang, lontong tu. Tapi kita main menegar dulu. Kita menegar dulu, kita boleh-boleh kita pergi beli. Boleh-boleh je. Tu kadang-kadang kata nak buat pergi kedai banyak sangat. Umpang kita dah modal tak ada, kan? Kita buat macam tu lah. Kita menegar dulu, kita pergi. Yang boleh dah sampai pukul 3 tu, kita pergi. Lepas tu kita stop.
2: Okay.
3: Alhamdulillah.
2: Pernah jugalah macam berniaga, daripada waktu tengah hari contohnya sampai buka pukul 3 saja.
3: Sampai pukul 3,
2: tutup.
3: Kadang ada sikit. Kadang berniaga boleh 50, boleh 100 tu. Macam tu lah kita pergi beli barang.
2: Okay.
3: Kalau beli 100 tu, kalau barang tak cukup, kita pergi beli baru orang 100 tu. Kita kata tak ada. Kita harap pukul 5 lagi, insyaAllah, Alhamdulillah. Dia orang nak ada pun petang.
2: Okay.
1: Beast on Air.

0: Suriang Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Erling Haaland akhirnya membuat debut Piala Dunia selepas Norway menunggu 28 tahun untuk kembali ke kejohanan itu.

0: Locoe FM.
1: Beast on Air.
2: Baik, itu antara cabaran lah kan. Yeah. Mungkin ada kenangan manis juga. Yeah. Abang Is. Hmm. Yang Abang Is boleh kongsikan dengan kami.
3: Kenangan manis macam itulah. Kadang-kadang kita ni bahasa sedih juga kan. Aha. Dia tengok tu. Dia kata, Kak, bagi, nak bagi gaji macam mana kan.
2: Okey, itu orang kata apa, antara cabaran lagi lah.
3: Cabaran lah.
2: Tapi manis ya, bila dapat bayar lah gaji pada
3: pekerja tu. Orang ramai pun, alhamdulillah. Orang dah mula ramai kan. Ada masa awal tu, orang ronda kan.
2: Baik, jadi sebelum, alhamdulillah lah kan, sebelum kita nak mengakhiri. Jadi mungkin Abang Is ada kata-kata akhir untuk pendengar kita.
3: Saya ni laksa kau ikan sekong. Ingat Langkawi, ingat laksa kau ikan sekong. Main Langkawi, jangan lupa main tangan.
2: Itu dia kan. Jadi terima kasih banyak-banyak Abang Is sebab sudi bersama dengan kami di Langkawi FM RTM pada hari ini. Jadi kami doakan semoga perniagaan Abang Is ni akan terus maju dan juga orang kata apa, terus berjayalah dunia dan akhirat. InsyaAllah semoga terus lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sampai jumpa lagi. Jumpa lagi Abang Is. Assalamualaikum.
1: Beast on Air.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Langkawi FM, ya untukmu. Yes, it's for you. Cantiknya Pulau Langkawi kan? Itu sebab Langkawi terus menjadi tumpuan dunia. Di merata tempatlah di dalam pulau ini kalau dilihatkan. Kita akan berjumpa dengan saudara-saudara kita yang datang dari pelbagai negara. Kan? Nah, dari situ kita boleh lihatlah Langkawi ini dibanjiri oleh insan-insan yang warna kulitnya berbeza-beza. Kan? Ada yang cerah, ada yang putih melopak, dia ada merah. Yang merah, kulit merah dah. Duduk berjemuk tu. Ya Allah, itulah kan. Itu suasana yang harmoni lah sebenarnya. Kan? Yang kulit, orang kata tak terang tapi manis. Kita sebut belapik dah sikit. Dah betul lah tu. Kan? Apa saja warna kulit itu adalah anugerah dan ada kelebihannya. Jadi kalau sampai je ke Pulau Langkawi, kita akan jumpa ramailah. Ya, mereka dari serata negara, ya, meratalah dari merata-merata lah maksudnya, kan? Itu sebab warna kulit tu kita boleh lihatlah variasinya. Kalau masuk Pulau Langkawi je, itulah. Tak payah pergi luar negara. Kat sini boleh nampak semuanya. Maksudnya nampaklah kan mereka dari negara-negara luar yang datang bercuti ke Pulau Langkawi dan mereka akan bercuti lebih daripada 3 hari 2 malam. Kebiasaan orang kita lah, orang Malaysia, dia mai sini, dia akan bercuti 3 hari 2 malam atau 4 hari 3 malam, ada yang seminggu kan. Tapi kalau mereka dari luar negara, kebanyakan mereka yang mana akan berada di Malaysia lah lebih 2 minggu. Ya, kebanyakan. Dan ada yang memilih Langkawi untuk berada di sini lebih daripada seminggu. Ada juga yang menetap di Pulau Langkawi. Begitu dia. Kan, jadi kepelbagaian dan keharmonian yang kita nikmati sehingga ke hari ini adalah satu anugerah yang amat kita syukuri. Dan kerana itu, sama-samalah kita menjaga alam sekitar kita sebaik yang mungkin. Kalau pencinta alam kan, dia pergi satu-satu tempat, dia nampak sampah kan, tak boleh. Hai, sakit di hati. Tapi yang melemparkan sampah dengan senang hati itu, kan, dia senang hati lah pula. Aduh. Kan? Dan semestinya dia tidak sedar ya musibah yang bakal mendatang jika kita terus ya kita terus melakukan satu perkara yang kita rasa takkan bagi kesan apa-apa sebenarnya, ia akan memberi kesan yang sangat-sangat tidak kita mahukanlah, seperti berlakunya bencana alam ya, di mana bencana alam ini berlaku disebabkan ya antara faktornya ialah kerosakan alam yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia dan juga manusia yang membuang sampah di merata tempat, antara risikonya lah kan, antara sebab-sebabnya. Selain itu kita fahamlah landscape ataupun perubahan iklim dan sebagainya. Tetapi kita ni sebagai insan yang sangat cintakan dan sangat bersyukur dengan alam sekitar kita, maka marilah kita sama-sama untuk terus menjaganya dan buat tindakan yang sangat murni, sangat mulia, iaitu tidak membuang sampah di merata tempat. Itu adalah ya satu daripada kan perbuatan baik yang kita lakukan, yang mudah untuk kita lakukan. Okey? Ingat tu, satu perkara baik yang kita buat kan akan datang perkara-perkara yang lebih baik berkali ganda yang akan kita dapat. Itu janji Tuhan yang mana diterangkan oleh guru-guru kita lah. Jadi bersemangatlah untuk kita tidak buang sampah merata tempat. Okey? Sampai itulah yang Langkawi FM. Sambil kita saling ingat, mengingati.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

Suspesi Kenangan setiap hari 5.15 menit petang 3.07 malam di Langkawi FM.

0: paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Suria matahari menyinar ke hati anda, ekspresi di Langkawi FM.
2: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untuk musang petang, para pejuang hidup, semua memperjuangkan kehidupan masing-masing. Lagi-lagilah hari ni dah pun kan datangnya waktu petang. Waktu di mana ramai yang akan berehat sebelum memulakan semula hari esok, insyaAllah, jika dipanjangkan umur ya. Jadi anda yang sedang mandu ketika ini, selamat semuanya. Selamat sampai ke destinasi. Sambil tu kita layanlah kan Langkawi FM ni, dan juga kita layanlah suasana di Pulau Langkawi ini. Biarpun bukan bandar besar, tetapi ya, kita ada bandar kuah yang teratur binaannya ya, yang tetap mengekalkan alam ya, di sekeliling kita dipenuhi dengan kehijauan, itu yang penting, dan dikelilingi oleh lautan. Inilah pembangunan di Langkawi, dan kita harap ia berterusan sampai bila-bilalah kelestarian ini dikekalkan. Jadi kalau adanya pembangunan baru pun atas nama kelestarian yang tetap diutamakan. Begitu. Ramai yang suka tanam pokok ni kan. Ramai yang menghiasi kediaman masing-masing dengan pohonan ya, sayur-sayuran, buah-buahan ataupun yalah pokok-pokok hiasan. Ada juga yang menanam pokok-pokok bunga-bungaan. Meriahlah rumah. Jadi di situ kita dapatlah berkongsi tenaga yang sangat baik ya dengan alam kita. Seperti mana anda yang berada di kawasan yang dipenuhi oleh tumbuhan. Jadi di sana rasa dingin lah daripada tempat-tempat yang terbuka yang ada bangunan kan. Jadi kalau yang berada di kawasan yang dikelilingi dengan bangunan, kita boleh letaklah pokok-pokok menghijau ni. Sebab apa? Suria matahari bagi tahu, kata ia adalah perkongsian tenaga untuk kita bersama. Kerana itulah ya, ekosistem ni pusing mai pusing pi, kita sama-sama dapat kebaikannya. Kerana itu kita kena jaga alam kita sebaik yang mungkin, sebab kita berkongsi tenaga itu bersama di atas muka bumi Allah ini, insya-Allah. Sekali lagi kita nak ceritalah pasal alam laut Langkawi ni. Pasal berenang ke? Pasal apa? Nak tahu pasal apa? Sekali lagi lah. Jom layan Langkawi FM, dia untukmu. Ekspresi kenangan untuk anda sehingga 7 malam. Langkawi FM. Di atas bumi ini.

tenaga yang kita kongsi bersama, iaitu kita ni semua berkongsi tenaga bersama alam. Ya, ini bermaksud keseimbangan antara kelestarian ekosistem dan kehidupan manusia itu sendiri. Sebab kita ni manusia kan bergantung kepada alam untuk sumber tenaga, kan? Untuk sumber tenaga fizikal kita ni lah, dan juga mental. Di mana alam kita pula memerlukan pemuliharaan daripada manusia untuk terus bertahan. Jadi kita semua akan terus bertahan dengan ekosistem yang berjalan dengan lancar, dengan baik, kan? Sebab kita saling memerlukan. Jadi itu penting untuk kita menjaga kebersihan, kita menjaga alam sekitar kita, kan? Seperti kita yang berada di Pulau Langkawi, kita dapat menikmati ya makanan laut yang segar, yang elok, yang berpatutan harganya. Di Langkawi ni memanglah, kan, kita boleh makan hasil laut yang sangat segar. Hari ini nelayan kita bawa balik, hari ini juga kita makan, kita masak sedap-sedap, macam tu, eh. Dan juga kita juga dapat menikmatilah hasil pancing atau memukat sendiri, sebab ada aktiviti memukat, mengai, mancing tu, jadi dapatlah menikmatinya. Dan dalam pada itu, Suria Matahari nak kongsi satu aktiviti yang sangat menarik dan meriah di Pulau Langkawi, iaitu kita ni mencari siput. Benar tak? Join sertai mereka yang tengah cari siput. Sebab ada pencari siput yang mana mereka cari siput untuk ialah menambah pendapatan. Dan dijadikan salah satu kerja lah. Okay, untuk sumber rezeki di Pulau Langkawi. Dan pada itu ada yang hobi mencari siput. Sebab nak makan, jadi cari sendirilah, senang. Kan? Banyak spesies siput di Pulau Langkawi. Memang inilah khazanah yang hebatlah di pulau ini, selain bonok, laktut, kan, yang menjadi antara eksotik lah di Pulau Langkawi. Dan selain itu, kalau sebut tentang siput, antara siput yang suka untuk dijumpai lah sebenarnya, kan, siput paha ayam atau dipanggil siput belitung, siput beliung, ya. Yeah. Kan, sebab siput ni orang Langkawi dari dulu, kan, dia akan dapatkan siput paha ayam ni sebab bentuk dia macam paha ayam, kan, dalam dia isi dia memang sedap. Selalu dia masak macam-macam jenis lah, goreng boleh, ada yang masak apa tau, gulai, kari tu kan, gulai dengan papaya, dengan betik. Betik tu antara betik masak ataupun betik muda lah. Dua-dua pun boleh. Kan? Sedap. Ya Allah, rasa dia manis-manis. Tapi jarang-jarang ada lah. Kalau kebiasaan di Pulau Langkawi, pencari siput kita yang jual siput ni macam siput kabung. Siput kabung yang Suria Matahari pernah cerita, yang pernah dengar lah. Kan? Kita pernah cerita dulu. Ya, sebelum ni, siput kabung ni dia ada jantan dan betina. Kalau yang jantannya warna merah, kalau yang betinanya warna putih, kan. Yang putih tu sedap. Ui, saya suka sangat. Buat cucuk sedap, eh. Itu antaranya yang eksotik di Pulau Langkawi. Okey, tapi kalau boleh dapat siput buah ayam tu macam nikmat sangatlah, kan, sebab jarang-jarang ada. Ya, pencari siput kita dia tahulah pot nak dapat. Tapi kalau ombak besar, kemudian ombak itu membawa ya hasil-hasil laut ni terdampar di pantai, dapatlah kita melihat ya fenomena ini ada berlaku di Pulau Langkawi, kutip macam-macam siput waktu itu. Okey, antara siput yang sukar untuk ditemui juga adalah siput mata lembu atau mata rusa. Boleh dua mata, mata lembu dengan mata rusa. Tapi ada, memang ada. Tapi orang kata terhadlah. Siput ni memang sedap lah. Selalu dimasak, dimasak lemak, kan. Sedapnya, ya Allah. Ataupun rebus macam biasa, kena colek lah, kan. Itu ketuk-ketuk dulu yang kalau nak masak lemak. Itu dia dapat bayangkan ke tidak. Kalau tak dapat bayangkan, cuba Google. Kok-kok lah ada. Mana tahu, kan. Dia ya up ataupun buat turun. Ya, hasil tangkapan siput mereka di Pulau Langkawi memang meriah. Itu antara aktiviti yang sangat menarik.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada ulang tahun ke-78, 1 April 2024, RTM menyambut ulang tahun penubuhannya sebagai stesen penyiaran awam yang lama.
0: RTM 80.
3: Suria matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

Espresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM. Suria matahari menyinar ke hati anda. Dapun di penghujung siaran Espresi 3 petang hingga 7 malam. Pastinya siaran Langkawi FM juga berakhir tepat 7 malam nanti. Untuk kita sambung siar ke Nasional FM tepat 7 malam. Okey, kembali bersiaran pastinya 6 pagi esok. Jadi Suria matahari nak tinggalkan kata-kata ini kepada anda. Ini mengenai rahsia fikiran kita. Ah, tu dia. Ia dipanggil, ya, rahsia utama minda kita ni terletak pada kuasa neuroplasticity. Maksudnya bagaimana pemikiran kita membentuk realitinya. Okey, di mana fikiran kita ni adalah medan magnet, ya, yang menarik segala jenis tindakan lah. Jadi apa saja yang kita fokuskan akan berkembang. Dan corak pemikiran kita yang mana kerap diulang akan mengukuhkan laluan saraf pada otak kita. Itu dia. Apa yang dimaksudkan, ya, fikiran kita ni berfungsi dengan pelbagai cara. Okey, ini memang ciptaan yang amat hebat lah yang Allah anugerahkan kepada manusia, ya. Dimana kita ni ada minda sedar 50%, ya. Di mana minda sedar kita ni kita buat keputusan. Contohnya kita buat keputusan logik. Kita juga boleh merancang. Kita juga manusia boleh menganalisis, ya, situasi harian kita. Jadi kita juga ada minda separuh sedar. Dan juga di bawah sedar. Okey? Jadi ia sebanyak 95% minda separuh sedar kita dan bawah sedar kita. Jadi kita ni akan mengawal tabiat emosi, degupan jantung kita dan kepercayaan trust kita. Okey, maknanya kita ada kepercayaan kita sendiri. Jadi ia bertindak sebagai autopilot. Ini maksud berdasarkan pengalaman lalulah. Semua ini bertindak berdasarkan pengalaman kita yang lepas. Jadi kita ni, fikiran kita juga ada hukum tarikan. Hukum tarikan di sini bermaksud jika kita fokuskan pada, contohnya pada perkara yang positif, jadi automatik benda itu akan menarik positif. Tetapi jika kita, ya, sesiapa sajalah yang fikirkan atau fokus pada perkara negatif, seperti contohnya seperti takut gagal, jadi minda itu secara automatik akan mencari bukti kegagalan di sekeliling. Bahaya tu. Itu sebab kita selalu diingatkan untuk positif. Sentiasa berusaha untuk positif. Jadi macam mana kita nak kawal, ya? Kita nak mengawal dan menguasai minda atau fikiran kita sendiri. Jadi antara caranya, kita kena ubah dialog dalam dalaman lah, seperti self-talk. Kita bercakap dengan diri kita. Jadi secara positif lah, kita akan membuka satu pandangan yang lebih luas. Jadi kita gunakan ayat seperti contoh lah, kan. Saya mampu. Saya mampu melakukannya. Saya boleh. Okey. Saya akan okey, contohnya. Jadi kita jauhkan daripada, ya, berkata pada diri sendiri, saya tak boleh. Saya tak mau. Tak mau tu ialah hak kita lah. Ada perkara kita tak mau, kan. Maksudnya kita nak lakukan sesuatu. Kita tak maulah kata kita tak boleh. Kita akan cuba. Saya pasti boleh, contohnya. Okey. Dan satu lagi adalah kena pasti corak negatif. Jadi apabila fikiran negatif kita muncul, kita tanya pada diri kita, adakah ini realiti atau sekadar tanggapan. Maksudnya kita kena jauhkan overthinking. Fikir berlebihan itu akan merosakkan diri kita. Jadi kita kena lakukanlah aktiviti fizikal, renggangan, bersenam. Kalau kita orang Islam, ambil wuduk. Jadi ini akan memecahkan, ya, gelombang fikiran yang berulang-ulang. Overthinking ni dia fikir berulang-ulang. Benda yang sama kadang memberatkan lagi. Okey. Jadi kita kena amalkan kesedaran. Okey. Maksudnya di sini kita berada pada saat ini, kini dan di sini.
adalah rahsia ketenangan minda kita, fikiran kita. Kurangkanlah melarikan diri dengan scroll telefon tanpa henti. Itu dia, itu antara yang boleh kita cuba untuk mendapatkan fikiran yang baik dan fokus, dan kita mampu untuk membawa diri kita menjadi insan yang lebih baik dari hari ke hari, insyaAllah. Langkawi FM.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Surya matahari menyinar ke hati anda, ekspresi di Langkawi FM.
3: Mari kita sama-sama terus amalkan kesedaran berada pada saat ini, kini dan di sini adalah antara rahsia ketenangan fikiran untuk kita, di mana kita ni melatih diri untuk fokus sepenuhnya kepada apa yang sedang berlaku sekarang, bukannya termenung memikirkan masa lalu atau risau tentang masa depan. Itu dia semangat untuk kita bersama di akhir siaran ekspresi 37. Terima kasih penolong jurutera yang berada di bilik MCR, Siti Fatimah, yang telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik. Dan anda semua, insyaAllah Suria Matahari akan kembali bersama anda hari Khamis nanti subuh, 6 pagi hinggalah pukul 11 pagi ya, hari Khamis nanti insyaAllah. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib daerah Langkawi 7.39 minit malam, isyak 8.56 minit malam. Jaga diri baik-baik. Jumpa lagi Malaysia. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama dengan kami berdua, geng Kakak
1: Petang. Hari ini menghampiri jam 7:08
0: Ya, 7:08 malam. Jadi selamat malam kepada anda semua.
1: Yang mendengarkan kami di mana saja anda berada.
0: Ya. Sebenarnya Zura, bila dah menghampiri maghrib ni kan, sebab bagi Kuala Lumpur waktu maghrib pukul 7:27 malam. Bukan sekadar kita waktu untuk kita memanggil anak-anak balik, yang mana dekat Padang, yang mana sema-sema dekat luar dengan kawan-kawan kan. Tetapi ayam itik angsa kita panggil balik masuk rumah. Dia ada rumah dia kan.
1: Kan, betul.
0: Kadang-kadang petang-petang kita biarkan je ayam itik berkeliaran.
1: Tapi senang panggil ayam itik tu daripada panggil manusia dia kadang.
0: Yelah, manusia kena berkali-kali. Ayam itik kita jerit sekali, dia dah tahu dah bunyi tu arahan tu, dia akan balik. Terkedek-kedek dia berjalan.
1: Betul.
0: Sebab ramai yang kongsikan dekat thread, ya, dekat Instagram, TikTok, cara dia memanggil lembu, haiwan peliharaan lah, kerbau. Seronok tengok
1: itu
0: tau,
1: kita suasana kampung. Selalu apa patah dia naik? Itik pulang
0: itik
1: petang.
0: Pepatah
1: ke tu?
0: Lebih kurang macam tu lah.
1: Jangan tanya lebih.
0: Awak kalau tak yakin, awak jangan tanya saya. Saya tak tahu apa yang bermain di minda sebenarnya.
1: Awak sebenarnya, awak banyak ilmu. Itu saya tanya betul ke Lin?
0: Kalau tu fahamlah kan maksudnya.
1: Dengan mata
0: apa?
1: Awak yang tergigit-gigit kat saya tu.
0: Cuma bukan apa Zura. Bagi mereka yang tinggal di kawasan kampung kan, kadang-kadang cara mereka menjerit haiwan peliharaan tu suruh balik, macam lembu, kerbau, kambing, macam-macam nama.
1: Kan?
0: Mila, balik Mila.
1: Ramona.
0: Kambing-kambing pun baliklah.
1: Kau siap Ramona.
0: Ramona kadang-kadang termakan rumput rumah jiran. Jiran pun tak selesa dan sebagainya kan.
1: Tapi seronok kau dah masukkan dua punya TikTok tadi.
0: Itulah dia, macam-macam nama gelaran.
1: Kita bergelak pun ada.
0: Leka menengok cara dia layan haiwan peliharaan.
1: Sebelum anda masuk ke TikTok untuk macam tu, yang tengok orang kata ada yang mengusahakan kambing. Jadi anda kena masak dulu, Lin.
0: Macam Datuk Jamal Abdillah kan, masa Hari Raya Aidiladha baru-baru ni, katanya mula-mula buka perniagaan lembu hanya ada 30 ekor. Tetapi alhamdulillah dah sekarang ni dah lebih 300 ekor lembu. Ramai sangat apa berusniaga dengan Datuk Jamal untuk mendapatkan haiwan korban lah. Macam ni yang kita inginkan. Contoh yang terbaik lah.
1: Saya nak beli lembu juga dah, Lin.
0: Tapi dekat Alustar lah.
1: Yelah, kalau saya buat bisnes lembu okey ni, Nek. Lin rasa macam mana, Lin?
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Kamu macam tak percaya saya dia?
0: Saya percaya. Tapi sebelum membela binatang besar-besar tu, kan apa kata Zura bela kucing terlebih dahulu?
1: Baik, kucing tak boleh lah.
0: Itulah.
1: Kucing,
0: apa beza kucing dengan lembu?
1: Kalau lembu tu saya boleh jual tu. Kucing tu kan najis dia, saya tak boleh pergi.
0: Habis lembu tak ada najis
1: saya
0: ke?
1: Saya upah dengan Lin lah. Suara Lin kan sedap, boleh panggil lembu-lembu saya balik nanti.
0: Saya menyanyi panggil lembu. Itulah dia kan.
1: Baik. Macam-macam nak cerita dalam Gegar Petang ni. Ada luahan lah, ada resepi. Boleh cuba resepi hari ini juga untuk anda yang mudah-mudah je.
0: Mudah je. Bihun goreng. Bihun goreng siam.
1: Ya, senang je. Ya Allah. Tak ada udang kering, tak payah.
0: Tak apa. Kita pakai apa yang ada. Membezakan dia bihun biasa dengan bihun siam. Ialah saya letak air limau satu senduk.
1: Itu yang beza macam. Sedap. Itu kalau hiriskan dengan apa daun limau
0: tak payah hiris, tak ada air limau. Jangan dia harga dengan resepi Zura. Saya dah harga dengan resepi saya.
1: Saya nak bau daun limau tu yang macam
0: air limau tu dah mencukupi Zura. Sebab kalau terlampau banyak sangat masam nanti.
1: Daun limau tu masam ke?
0: Tak adalah, nanti perit. Pahit. Cukuplah air daun limau tu.
1: Air limau lah.
0: Cuba.
1: Saya degil kan?
0: Degil, derhaka.
1: Maghrib-maghrib macam ni. Takut betul-betul jadi ini. Doa awak tu. Derhaka tu takut saya.
0: Jadi layan teruslah.
1: Gegar Petang.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ni ada satu kawan yang datang rumah saya sembang-sembang jelah. Dia kalau ikutkan level tu lebih muda pada saya. Jadi adalah 2-3 perkara dia rujuk pada saya tentang itulah kan. Baru ni anak dia pergi dekat satu sekolah. Oh, nama sekolah tu Madrasah Syekh Arif Billah. Tu dia. Memang tengok kepala tajuk sekolah tu hebatlah. Siapa yang boleh sekolah kat sini memang keluar tu dia akan jadi Arif Billah. Arif Billah ni maknanya orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Arif Billah ni satu title yang bukan sembarangan orang akan pakai, sebab Nabi pun tak pernah pakai title ni. Kalau nak ceritakan yang paling mengenal Allah sepatutnya Nabi lah. Nabi dan Rasul lah yang paling kenal Allah. Jadi kita ni orang biasa-biasa ni kenal Allah ke? Diri sini pun kadang kita tak kenal, cikgu kita pun kita tak kenal, mak ayah kita pun kita tak kenal, suami isteri pun kita tak kenal. Tiba-tiba kita mengatakan kitalah yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu macam mana tuan-tuan. Jadi dia bila minta nasihat pada saya, saya cakap macam inilah. Arif Billah ni, title Arif Billah ni tak ada siapa berani pakai. Tapi kalau ada orang yang berani pakai, itu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 103 hingga 107.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Huru-hara besar yang amat mengerikan pada hari kiamat itu tidak merungsingkan mereka. Dan sebaliknya, mereka disambut oleh malaikat-malaikat dengan berkata, "Inilah hari kamu beroleh kebahagiaan yang telah dijanjikan kepada kamu di dunia dahulu."
1: يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا

Ingatlah, hari kami menggulung langit seperti menggulung lembaran surat catitan. Sebagaimana kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian, kami ulangi wujudnya lagi sebagai satu janji yang ditanggung oleh kami. Sesungguhnya, kami tetap melaksanakannya.

0: Dan demi sesungguhnya, kami telah tulis di dalam kitab-kitab yang kami turunkan sesudah ada tulisannya pada Luh Mahfuz, bahawasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh.
1: Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sesungguhnya Al-Quran ini mengandungi keterangan-keterangan yang cukup bagi orang-orang yang cita-citanya mengerjakan ibadat kepada Allah dengan berilmu.

0: kami mengutuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kepada anda semua yang terus mendengar ya, Zura, geng Kakak Petang.
1: Ya, betul.
0: Sebab kita ke udara dari hari Isnin sampai hari Jumaat.
1: Tanpa henti.
0: Iyalah.
1: Maksudnya kena resepi tu, Liz. Sebulan tu kita ada lebih kurang dalam 20.
0: Resepi
1: 25 resepi lah untuk anda
0: secara keseluruhan lah. Jadi jangan lupa cuba, sebab kita berkongsi resepi yang mudah, yang ringkas, yang murah. Apa ada saja kat dapur rumah, anda tu, betul, anda gunakan ya. Tak perlu nak pergi ke pasar, beli tu beli ini.
1: Ya, tak nak kenyang-kenyang lah ni, sebab balik kerja dah penat, Lin.
0: Betul lah.
1: Nak uruskan anak-anak lagi, uruskan suami lagi.
0: Iyalah, kan? Dan kita pun mungkin ada pekerjaan sambilan. Ada di kadang-kadang rakan-rakan kita, Zura, buka apa, komputer riba tu, mengusahakan peniaga, agak jual tudung, betul, jual minyak wangi, jual sabun.
1: Back to
0: ya.
1: Back,
0: ya Allah, rajinnya.
1: Mungkin kalau ada lelaki tu buat healing juga, Lin. Balik malam, dah semayang maghrib tu keluar. Macam cek rezeki lagi, kan.
0: Itulah dia. Untuk orang rajin ni dia untung. Betul. Orang untuk, malas
1: untuk
0: dia
1: untuk
0: rugi.
1: Pejuang-pejuang cek rezeki ni, kita doakan moga perjalanan mereka tu semua lancar lah, Lin.
0: Ya, dipermudahkan lah, kan. Sebenarnya sekarang Zura nak cari duit lebih, tak susah. Kita tengok saja apa orang sebenarnya jual, kita tolong promote, ada beg kuning, kita dapatlah komisen sikit.
1: Affiliate dia panggil, ya?
0: Affiliate, ya. Boleh
1: kan, boleh juga lah, kan. Cuma kadang-kadang orang tak nak guna macam untuk guna handphone, dia nak guna keluar. Itu yang kadang-kadang ada juga, Lin, yang saya lihat kalau anda pergi dekat Tasik Tiwansa tu,
0: ada
1: buka booth kereta, jual kek-kek kat
0: kabus,
1: situ.
0: Kabus sale.
1: Kabus sale tu kan, macam-macam.
0: Boleh. Dia ada satu tempat yang dikhaskan untuk jual barang-barang daripada kereta anda.
1: Betul, ada yang jual kek, ada makanan. Kan.
0: Sambutan pun hebat juga, sebab ramai orang suka makan.
1: Betul.
0: Suka membeli belah harga yang berpatutan.
1: Siapa rajin dia dapat lah, Lin.
0: Iyalah.
1: Kadang-kadang kena hidup di bandar besar ni kena keras sikit lah, Lin.
0: Kena rajin, kena sabar, kena usaha.
1: Betul. Jadi dah sampai dah usaha kami sampai sini. Kami dah berusaha sebaik dah ni. Nak balik dah ni. Nak orang kata nak tunaikan juga yang lain juga, Lin. Kita punya tanggungjawab yang lain juga kat rumah.
0: Kepada keluarga pula. Dan rakan kami, Mama AJ.
1: Yang akan kudara bersama anda nanti. Bermula pukul 8 hingga pukul 12 tengah malam nanti.
0: Baiklah. Saya Lin Zainal.
1: Saya Azura. Kita jumpa esok lah bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum. Bye.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Piala Dunia. Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Nasional Malam, 8 malam hingga 12

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2001. Wah.
1: Mini Piala Dunia.
2: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, helang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

0: Selamat malam semuanya. Salam Malaysia Madani. AJ di sini menemani anda. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Terima kasih kepada sahabat saya, geng kakak petang, Lee Zainul dan juga Azura, yang telah menemani anda selama 4 jam. Dan kini giliran AJ pula untuk bersama dengan anda, berkongsi info dan semestinya menghiburkan anda dalam pilihan bersama 2.0 bermula 8 malam sehinggalah 12 tengah malam nanti, insya Allah. Jadi malam ni kita berteman lah ya, berdua teman berteman bersama dengan AJ Ala Jalani di sini. Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Sebelum tu tanya kepada Hakim Danish, bapa dedah rahsia kejayaan Hakim Danish, kejayaan pelumba muda negara Hakim Danish meraih keputusan membanggakan nama Malaysia malah membuktikan potensinya untuk melangkah lebih jauh dalam arena perlumbaan motosikal dunia. Bapa Ramli sebut pengorbanan sejak anak mula berlumba pada usia 8 tahun tidak sia-sia. Hakim menunjukkan minat mendalam dan gemar mendalami aspek teknikal sejak bermula dengan pocket bike. Perjalanan menjadi pelumba antarabangsa memerlukan komitmen tinggi, kos besar serta penyelenggaraan dan pembangunan teknikal. Sokongan Zulfahmi, ibu bapa dan pihak lain penting. Ibu bapa bangga namun sentiasa risau. Seterusnya, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM anjur program perkasa pengurusan pentadbiran bola sepak wanita. Program bersama FIFA meningkatkan profesionalism pengurus pasukan dan pegawai pentadbiran. Modul termasuk kepimpinan wanita, struktur pertandingan, hak pemain dan perancangan strategik untuk pembangunan pasukan. Persatuan Bola Sepak Malaysia komited melahirkan lebih ramai pengurus dan pemimpin wanita bagi ekosistem bola sepak wanita yang profesional dan mampan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan anda juga boleh layari platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
3: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 10

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

0: Syiarul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ni ada satu kawan yang datang rumah saya sembang-sembang jelah. Dia kalau ikutkan level tu lebih muda pada saya. Jadi adalah 2-3 perkara dia rujuk pada saya tentang itulah kan. Baru ni anak dia pergi dekat satu sekolah. Oh, nama sekolah tu Madrasah Sheikh Arif Billah. Tu dia. Memang tengok kepala tajuk sekolah tu hebatlah. Siapa yang boleh sekolah kat sini memang keluar tu dia akan jadi Arif Billah. Arif Billah ni maknanya orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Arif Billah ni satu title yang bukan sembarangan orang akan pakai, sebab Nabi pun tak pernah pakai title ni. Kalau nak ceritakan, yang paling mengenal Allah sepatutnya Nabi lah. Nabi dan Rasul lah yang paling kenal Allah. Jadi kita ni orang biasa-biasa ni, kenal Allah ke? Diri sini pun kadang kita tak kenal. Cikgu kita pun kita tak kenal. Mak ayah kita pun kita tak kenal. Suami isteri pun kita tak kenal. Tiba-tiba kita mengatakan kitalah yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu macam mana tuan-tuan? Jadi dia bila minta nasihat pada saya cakap macam inilah. Arif Billah ni, title Arif Billah ni tak ada siapa berani pakai. Tapi kalau ada orang yang berani pakai, itu ada tanda soal dekat situ. Macam mana dia boleh mengatakan dialah orang yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan Nabi pun tak pakai title tu tuan-tuan. Sebab level ataupun tahap-tahap dan peringkat-peringkat mengenal Allah ni lain. Lain sangat tuan-tuan. Kalau kita tengok cerita para-para nabi ni, cara mereka nak mengenal Allah tu lain. Nabi Ibrahim kaedah dia lain, Nabi Isa lain, Nabi Musa lain tuan-tuan. Itu cerita-cerita yang kita baca dalam Quran tu bukan cerita-cerita kosong tuan-tuan. Nabi Musa Allah datangkan Nabi Haidir tadi cerita tuan-tuan untuk belajar sabar dan macam-macam. Jadi sebab tu ini semua ilmu-ilmu dalam Quran, kisah-kisah para-para nabi ni kita nak kena maklum, sebab kalau kita tak maklum mudah sangat kita kena tipu hari ni tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita beringat. Jadi tuan-tuan puan-puan kalau dengarlah mana-mana ada ustaz, ustazah mengajar tiba-tiba dia pakai title yang macam-macam ni tuan-tuan, syekh ke, syekh ni bukan mudah nak pakai, sebab syekh ni level peringkat ilmu. Jadi kalau saya sendiri, orang panggil Syekh Ghazali, orang akan tanya, ustaz, ustaz dapat syekh daripada mana? Guru saya syekh sekian-sekian-sekian telah mengijazahkan ilmunya kepada saya telah bertalaki kitab sekian, ratusan kitab saya belajar dengan dia, so syekh saya telah ijazahkan ilmunya dan letakkan title tu kepada saya sebab mustawa ilmu saya dah naik. Tu kalau macam tu tahap dia betul. Tapi kalau kan, kitab yang kau baca pun kitab tadika, tiba-tiba kau ngaku syekh ni bahaya. Lepas tu pakai istilah-istilah yang bukan buka juga tuan-tuan, bahaya. Jadi sebab tu bila berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan tak salah kalau nak telefon Jakim ke, nak telefon Jaiz ke, ni ustaz ni macam mana ni. Jadi supaya ada pemantauan daripada pihak-pihak tertentu kan, dan supaya apa, supaya kita tak tersesat di hujung jalan. Sebab bila dah sesat tuan-tuan, nak patah balik susah. Jadi sebab tu apa yang berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan, banyak kelompok-kelompok yang terjebak dengan ajaran-ajaran sesat ni, yang kemudiannya mereka pun malu nak gostan balik, akhirnya mereka akan terus sesat, sesat, sesat dan sesat. Kalau di dunia dah sesat tuan-tuan, dekat akhirat macam mana? Jadi sama-samalah kita fikir untuk kebaikan agama kita. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, esok lusa kita jumpa lagi, kita bincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran Jakim.
3: Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Bertemu lagi bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita. Topik hari ini menarik kerana ini berkaitan dengan isu yang semua orang pasti pernah hadapi, iaitu bagaimana nak kawal perasaan marah, terutamanya dalam situasi yang mencabar. Sebelum tu, Abang nak tanya, berapa kali anda rasa menyesal lepas marah sebab tersalah cakap atau buat perkara yang tak sepatutnya? Mesti pernah kan? Kajian menunjukkan individu yang belajar mengawal marah mempunyai hubungan yang lebih baik dan kesihatan mental yang lebih stabil. Jadi jom bersama Abang Bat kita pelajari 3 cara kita untuk kawal perasaan marah dengan bijak. Cara yang pertama, ambil masa untuk tenangkan diri sebelum bertindak. Jangan terus bertindak ketika marah. Tolong jaga benda ni. Ambil masa untuk bertenang supaya anda tidak bertindak berdasarkan emosi semata-mata. Tarik nafas dalam-dalam atau keluar sekejap dari situasi tersebut. Sebab kajian dari Harvard Medical School menunjukkan bahawa teknik pernafasan dalam ataupun deep breathing membantu mengurangkan tekanan darah dan menenangkan emosi dengan cepat. Contoh, jika anda sedang marah di tempat kerja, contoh kan, pergi tempat yang lebih tenang, tarik nafas perlahan selama 5 hingga 10 saat dan fikirkan kembali tindakan anda. InsyaAllah, orang yang tenang akan menang. Cara yang kedua, gunakan kata-kata yang baik walaupun sedang marah. Cuba kawal perkataan anda supaya tidak menyakitkan hati orang lain. Bila marah, gunakan bahasa yang lebih lembut untuk menyampaikan perasaan tanpa memanaskan situasi. Menurut hadis Rasulullah SAW, orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergusti, tetapi orang yang kuat ialah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari. Penting maknanya ni. Jadi contoh-contoh, daripada kita kata awak selalu buat salah, cuba ubah kepada saya rasa terkilan bila perkara ni berlaku. Macam mana kita boleh selesaikan bersama? Kita kena ingat, kata-kata dia ibarat pisau. Kalau salah guna, ia akan melukai. Tapi kalau guna dengan baik, ia membantu menyelesaikan masalah. Kan? Dan cara yang ketiga adalah kenal pasti punca marah dan cari penyelesaian. Kenal pasti dulu punca sebenar anda marah. Sebab apa anda marah? Adakah ia disebabkan perkara kecil yang boleh diselesaikan atau masalah besar yang memerlukan masa? Bukan apa? Bila punca dikenal pasti, emosi lebih mudah dikawal. Kajian dari Journal of Emotional Health menunjukkan mereka yang menulis punca kemarahan lebih mudah mengenal pasti penyelesaian dan mengurangkan konflik. Boleh? Contohlah, kalau kita marah kerana anak tak dengar cakap, cuba tanya diri kita balik, adakah mereka ni benar-benar faham apa yang kita minta? Kadang-kadang kan, komunikasi boleh menyelesaikan banyak masalah. Boleh? Jadi inilah dia 3 cara kita untuk kawal perasaan marah dalam situasi mencabar. Yang pertama, ambil masa untuk tenangkan diri sebelum bertindak. Yang kedua, gunakan kata-kata yang baik walaupun sedang marah. Dan yang ketiga, kenal pasti punca marah dan cari penyelesaian. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: ini Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, helang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global. Nasional FM.

0: Jaminan Bekalan Tenaga Perkuku Sektor Logistik Negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun kepada Malaysia memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fu menegaskan bekalan tenaga yang stabil amat penting kerana bekalan yang terjamin dan berterusan boleh memastikan operasi sektor berkenalan berjalan dengan lancar. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerjasama strategik dengan Rusia akan memastikan bekalan tenaga negara berterusan untuk tempoh yang lama. Dalam perkembangan lain, Anthony berkata, pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000 terhadap individu disabitkan kesalahan terlibat dalam aktiviti lumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
1: Keadaan ini boleh menimbulkan cabaran dari sudut penguasaan apabila perbuatan berlumba dapat dikesan tetapi syarat atau unsur yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan di bawah peruntukan lain tidak dapat dibuktikan dengan mencukupi. Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menangani kegiatan tonto. Anthony berkata demikian ketika membentangkan RUU berkenaan bagi bacaan kali kedua di Dewan Rakyat. Had nilai kontrak RM200,000 bagi kontraktor grade 1 G1 akan diteliti semula, termasuk cadangan menaikkannya kepada RM300,000 susulan peningkatan kos operasi dan harga bahan binaan ketika ini. Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, cadangan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan majoriti kontraktor G1 yang berdepan peningkatan kos serta margin keuntungan yang semakin mengecil.
2: Kami mendengar tadi keluhan dan sebagainya dan cadangan daripada mereka, kami akan tidak bersia-siakan ya. Akan berusahalah untuk buat rundingan di dalaman dulu. Lepas itu saya berharap kami akan dapat angkat kepada pihak berkaitan yang atas lebih urus lebih besar lagi. Ya, sebab ini bukan perkara kecil, ia perkara dasar ya.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Alexander berkata, kementerian turut bercadang mengkaji semula pelaksanaan kenaikan grade automatik kontraktor G1 kepada grade 2 yang diluluskan sejak 2019. Majlis Perubatan Malaysia telah mendaftarkan sebanyak 854 pengamal perubatan berkelulusan luar negara sebagai doktor pakar tempatan bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, daripada jumlah itu sebanyak 849 ialah rakyat tempatan dengan 87% atau 741 permohonan pendaftaran pakar tersebut diluluskan dalam tempoh singkat iaitu 3 bulan atau kurang. Cadangan mewujudkan satu sistem log pendaftaran pendakian secara digital berpotensi memperkukuh aspek keselamatan, pemantauan dan pengurusan aktiviti berkenaan. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Syed Ibrahim Syed Noh, sistem itu dapat merekodkan pergerakan pendaki secara lebih sistematik selain membantu pihak berkuasa bertindak pantas ketika kecemasan.
1: Sistem sedemikian boleh membantu dalam merekod pergerakan pendaki secara lebih sistematik, mempercepatkan proses pengesanan sekiranya berlaku kecemasan serta menyokong pelaksanaan operasi mencari dan menyelamat ataupun SAR dengan lebih berkesan.
0: Menurut Said Ibrahim, pendaftaran aktiviti pendakian ketika ini dilaksanakan sama ada secara manual atau menerusi platform dalam talian yang diuruskan Jabatan Perhutanan Negeri. Penurunan harga diesel kepada RM2.10 bermula bulan depan menerima reaksi positif orang ramai yang menyifatkannya sebagai langkah membantu mengurangkan kos operasi dan perbelanjaan harian. Ikuti reaksi Muhammad Nazan Rifki, Yam Siu Teng dan Ziad.
3: Alhamdulillah lah untuk kawan-kawan saya yang kerja menggunakan lori, kerja menggunakan 4x4 yang memang betul-betul pakai diesel. So tak adalah diorang merungut. Modal tu terlampau besar untuk running business. So diorang boleh rolling balik modal tu supaya harga yang diorang charge kepada customer pun tak terlampau tinggi.
4: Kos sara hidup boleh lebih baik bila rakyat bisa turun. Lepas tu kita tak beban rakyat lagi.
5: Pengguna diesel tu berbaloi lah untuk diorang. Kurangkan beban diorang.
0: KPDN Pahang menggempur stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG dalam operasi khas Ops Tiris 4.0 bersepadu di Bentong. Pengarahnya, Jazili Jamaluddin berkata, menerusi hasil risikan serta maklumat awam membawa kepada pemeriksaan sebuah kawasan berpagar yang dipercayai dijadikan lokasi penyimpanan barang kawalan berjadual berkenaan. Pemeriksaan menemukan sebanyak 829 tong LPG di dalam sebuah lori semi-trailer. Keseluruhan nilai sitaan dianggarkan melebihi RM400,000. Kes disiasat bawah Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Portugal bertekad menghidupkan semula kempen mereka selepas sekadar mencatat keputusan hampar seri satu sama dalam perlawanan pembukaan menentang Republik Demokratik Kongo. Skuad Eslen Dash Kenash bakal berdepan Uzbekistan dalam aksi kedua peringkat kumpulan K 1 pagi esok. Jurulatih Portugal, Roberto Martinez, tetap mempertahankan kapten pasukan Cristiano Ronaldo yang kini berusia 41 tahun meskipun gagal menjaringkan gol dalam 10 perlawanan terakhirnya di kejohanan utama. Sementara itu, England sasar menjadi pasukan gergasi terbaru mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila bertemu Ghana pada perlawanan kedua kumpulan L 3 pagi esok. Skuad Three Lions memulakan kempen minggu lalu dengan kemenangan bergaya 4-2 ke atas Croatia, sekaligus menyuntik keyakinan baru untuk memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun. England bagaimanapun perlu berwaspada terhadap ancaman penyerang Ghana. Antoine Semenyo, pemain sayap Manchester City kelahiran London itu menjadi tonggak utama jentera serangan Black Stars. Ghana yang menewaskan Panama 1-0 dalam perlawanan pembukaan turut berpeluang mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sekiranya berjaya menundukkan England di Stadium Boston.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Iran tidak akan memberi akses kepada Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA untuk memasuki tapak nuklearnya yang dibom dalam perang dengan Israel dan Amerika Syarikat tahun lepas. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakir menegaskan Tehran tidak pernah melakukan sebarang pertemuan dengan Ketua Pengarah IAEA. Selain tiada rancangan membenarkan pemeriksa IAEA memasuki tapak nuklear yang rosak dalam serangan agresif oleh Amerika dan rejim Zionis. Kenyataan itu bercanggah dengan kenyataan naib Presiden Amerika J.D. Vance yang menyatakan Iran akan membenarkan IAEA memasuki loji nuklear serta menganggap sebagai satu pencapaian bersejarah. Israel sengaja menyasarkan kanak-kanak Palestin dalam pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Dapatan itu terkandung dalam laporan Suruhanjaya Bebas Inquiry Antarabangsa PBB. Menurut Suruhanjaya berkenaan, pihaknya menemukan bukti bahawa kanak-kanak Palestin sengaja disasarkan tentera Zionis, sekaligus membuktikan wujudnya niat pihak berkuasa dan pasukan keselamatan Israel untuk memusnahkan kelompok rakyat Palestin yang lebih besar di Gaza. Sri Lanka menempatkan anggota tentera bagi membendung penularan wabak denggi. Pejabat Presiden Anura Kumara di Senayake memaklumkan tentera darat, udara dan laut akan menyertai unit khas bagi mengenai pasti dan memusnahkan kawasan pembiakan nyamuk. Hampir 50,000 kes dicatatkan setakat ini dengan 29 kematian. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan bekalan tenaga perkukuh sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ini Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, helang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini di Nasional Malam. Diharapkan semuanya terhibur dalam pilihan bersama 20.0. Lagu-lagu permintaan daripada sahabat-sahabat kita di Nasional FM. Dan sekarang jam menunjukkan 9.31 minit malam. Are you okay? Semuanya okay ke tu? Ada rasa gemetar ke? Kerana topik kita hari ini mengenai gemetar. Untuk pengetahuan anda, antara perkara yang membuatkan saya gemetar

adalah pertama kali saya bersiaran di radio. Saya ingat lagi masa itu saya bersama dengan Lin Zainol. Saya punya gemetar tu kan, sampai saya tak boleh duduk untuk bercakap. Saya kena berdiri. Bayangkan Lin Zainol bercakap dengan saya, duduk di kerusi sambil menjaga panel, dan saya di hadapan beliau berdiri. Walaupun ada kerusi, ada 2-3 kerusi di situ, tapi saya punya gemetar, takut tak terkeluar suara, saya berdiri. Baru saya ada mood macam kita nak berlari kan. Jadi kalau kita duduk rasa macam tak boleh lari. Jadi bila berdiri tu rasa baru mood tu sampai. Walaupun perasaan mood tu sampai, tapi perkataan yang dikeluarkan tu tak terkeluar, yang tak terkeluar sebab gemetar sangat dan terperanjat sebenarnya. Bila Lin Zainol bertanya beberapa soalan, padahal soalan tu biasa je, pakaian apa, tudung apa, tak salah saya lah, lebih kurang macam tu, tapi saya macam tak boleh nak jawab, macam terdiam macam gitu. Baik, itu perasaan saya lah, itu cerita saya. Jadi mungkin anda boleh kongsikan sama dengan AJ cerita anda mengenai gemetar untuk mengangkat nikah ke masih dulu? Mungkin, kita tak tahu. Jadi saya nak tengok lah, mesti ada komen-komen kan sahabat-sahabat kita. Antaranya di muka buku. Sebentar-bentar, ada juga sahabat-sahabat kita yang telah berkongsi komen mengenai perasaan gemetar tu di TikTok. Namanya sebentar Edward, gemetar menantikan klaim yang tak masuk-masuk. Saya faham perasaan tu. Seterusnya, siapa lagi sahabat kita ni? Humaira Mosahid dalam segmen Nasional Malam. Selamat malam semuanya. Saya rasa gemetar ketika menunggu untuk mengambil keputusan SPM pada tahun 2013. Faham, itu adalah salah satu perasaan. Saya rasa semua orang apabila nak mengambil keputusan SPM ataupun apa-apa saja keputusan, kita uji bakat ke ataupun temu duga untuk dapat kerja, mesti akan rasa gemetar. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ pada waktu ini? Tantari dan Mas Mira dari Sungai Besar Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kita ada siapa lagi? Pok Su Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Ada pantun yang nak dikongsikan sama dengan anda semua. Nasi lemak buah bidara boleh dibeli di Pekan Selasa. Kasih hamba bagaikan udara, tak dapat dipandang tapi dapat terasa. Wow, Pok Su, saya dapat terasa kasih sayang anda. Terima kasih, walaupun ianya hanya di udara. Noxy Moxes juga turut menemani saya. Siapa lagi? Kita ada Soleh Hadi. Selamat malam semuanya. Sadin Sadin juga turut menemani saya. Diharapkan semuanya sihat walafiat. Salam manis dan salam sayang untuk semua. Seterusnya, siapa lagi? Ibrahim Akib juga turut menemani saya. Ya, itu dia perkongsian. Saya dah kongsi dah tadi mengenai info ni, tanya kepada Hakim Danish yang tak gemetar hadapi rider-riders dari Eropah anak Melayu di pesada dunia. Seterusnya, siapa lagi? YB Raja Tun Dr. Philip juga turut menemani saya. Dan tak lupa sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada siapa tu? Kita ada Ash. Seterusnya kita ada Rafiq, Lia, Wakko Azman. Kita ada True Fighter. Wow, nama awak kan True Fighter, Jen. Ayun Kimchi. Saya nampak nama dia kan, terus terbayang kimchi. Auto lapar rasanya. Ibra Angels juga turut menemani saya. Siti Kasturi, Edward. Kita ada siapa lagi ni? The Poet Jazz, Bahari Ghazali. Seterusnya kita ada siapa lagi? Sebentar, Ahram juga turut menemani saya. What cause? Wis mangan wis. Kuih wis mangan apa orang? Seterusnya kita ada Nordi Laila, Wadi Aniskobai dan ramai lagi. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia Nasional Malam di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Mutiara Burger berapi hadirkan diri. Baik. Memang malam ni komen-komen ataupun nama-nama banyak mengenai makanannya. Walaupun dah makan tapi secara tak langsung tiba-tiba rasa lapar pula. Jadi kongsikan komen anda bersama dengan AJ di media sosial Nasional FM, sentiasa di hati. Lagi comel sebenarnya, kongsikan komen anda atau cerita anda mengenai gemetar itu di ruangan live TikTok Nasional FM. Sambil-sambil kita berinteraksi, borak-borak antara satu sama lain tu kan. Sambil kita berhiburlah dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Baik,
Kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Syam Wira dari Sungai Petani dengan ucapan selamat malam. Berikan lagu daripada Ekspedisi CINTA. Apa bunyinya tu? Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nida Wahida. Ingatkan lagu daripada Kalsum, Kuredai. Kuredo sendiri. Terus setia bersama dengan AJ. Jangan tukar frekuensi, terus kekal menemani saya hanya di Nasional Malam.

0: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
4: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi National FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AG pada waktu ini di Nasyara Malam. Berbalik pada topik kita hari ini mengenai gemetar. Kadang-kadang orang tu kan, setengah orang lah, bukan saya lah, tapi kadang saya pun sama juga. Bila rasa gemetar tu, dia punya gemetar tu lutut pun bergigil. Betul ke? Anda begitu ke kalau rasa gemetar tahap maksimum? Terutamanya lah yang lelaki ni kan, bila lafaz akad nikah tu kan, sekali tok kadik enjut je tangan, terus gemetar, lutut rasa longgar. Betul ke? Saya tak tahulah sebab saya seorang wanita kan. Jadi itu salah satu perasaan ke, macam mana pun kental seseorang lelaki tu, tapi dia akan gemetar bila mengangkat nikah. Ada juga yang gemetar ketika mengambil lesen, yalah, dengan JPJ kan masa itu. Nak pula hujan. Tiba-tiba naik bukit, ai seram. Sebab saya adalah salah seorang yang mengambil dua kali lesen memandu kereta. Sebab gemetar sangat kan, tiba-tiba terus panik, macam tak tahu kena tekan apa, kena mula apa. Saya ambil manual ya, bukan auto ya. Jadi anda boleh kongsikan komen anda, cerita anda bersama dengan AJ di ruangan TikTok pada waktu ini. Kerana dah ramai dah sahabat-sahabat AJ yang menemani saya, berinteraksi bersama dengan saya. Dan anda boleh berkongsi cerita anda mengenai gemetar di ruangan komen TikTok National FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki bersama dengan AJ. Antaranya tadi Ili, kemudian kita ada Nur Dilaila, semoga mu rezeki sihat lalu. Ya, yeah. Nur Azila, ya, yeah. Terima kasih kerana menemani AJ. Kai1344 juga, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas pemberian, semoga mu rezeki selalu. Ya, yeah. Ada juga masa saya test dulu JPJ, pasang radio kuat-kuat, rasa macam nak tutup je radio tu. JPJ pasang radio masa awak tengah test tu, yelah, awak gemetar kan. Sebenarnya tujuan pegawai JPJ tu nak bagi awak kurang gemetar, sebab tu dia pasangkan radio. Saya rasa radio National FM kot, sebab tu sampai sekarang awak mendengarkan National FM, betul ke Edward? Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ini, kita dah mula sikit lah pilihan lagu yang berentak, rancak sikit. Tadi kita macam melo-melo sikit kan. Lagu ini permintaan daripada sahabat kita, Biah Biah dari Sadong Jaya Samarahan Sarawak. Beliau inginkan lagu daripada Andi Benane, Aku Nak Kahwin. Wow, itu salah satu juga perasaan gemetar nanti. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ita Rozaya Sumanda, Sabar Mana Mau Cari. Beliau inginkan lagu daripada Aida Jebat, Parah Parah. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam, okey?

0: Jala. Kepada tengah kamu.
1: Pilihan bersama.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Selangor teliti penggunaan EV untuk Sukma 2026. Perlu menilai infrastruktur pengecasan, kapasiti sokongan teknikal serta liputan lokasi pertandingan merentasi beberapa daerah. Penggunaan EV berpotensi kurangkan kebergantungan bahan api fosil dan jimat kos operasi jangka panjang. Keputusan bergantung kepada penajaan, pembekalan rasmi dan pertimbangan keberkesanan operasi serta kesiapsiagaan infrastruktur. Baik, seterusnya, selamatkan 21 penumpang bas ekspres pemandu lori dapat pengiktirafan khas. Tindakan pantas Wong Tak Main menyelamatkan 21 penumpang bas berhampiran terowong Menora Perak pada 15 Jun 2026. Penghargaan diberi menerusi dana Majlis Keselamatan Jalan Raya seperti dimaklumkan Menteri Pengangkutan Anthony Locke. Beliau menasihatkan pemandu berehat jika terlalu letih supaya kekal tenang dan dapat mengawal kenderaan. Dewan Rakyat serta Timbalan Yang Dipertua menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada beliau di Parlimen. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan 11 malam nanti, ataupun anda boleh juga layari platform berita berita.rtm.gov.my. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, terus kekal bersama dengan AJ, terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Kalau rasa ngantuk tu, berhenti sekejap, ataupun anda basuh muka kan. Kalau ada kelindan atau sahabat sebelah yang boleh menggantikan pun boleh juga. Tapi yang paling penting, terus kekal mendengarkan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan jika anda berhenti pada waktu ini yang sedang memandu, bolehlah anda menonton live TikTok Nasional FM, boleh berkongsi info ataupun apa saja cerita yang anda ingin kongsikan bersama dengan saya, atau ada masalah pun boleh juga. Tapi topik kita hari ini sebenarnya mengenai gementar. Tapi boleh je kalau kita nak borak-borak kosong, berinteraksi bersama dengan sahabat-sahabat dan juga AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Wah, dengan topik gementar ni pun, tiba-tiba kan saya sendiri pun rasa gementar bila nak bercakap mengenai info berita ni kan. Semestinya yang sahih daripada berita RTM. Baik, lagu ini permintaan daripada sahabat kita Siti Salwa, yang juga turut menemani saya di live TikTok pada waktu ini. Beliau inginkan lagu daripada Shakila, Jatuh Cinta. Oish, permintaan malam ni kan. Ada yang nak kahwin lah, ada yang jatuh cinta. Patutlah topik kita gementar. Saya pun jadi gementar nak berkonti pada waktu ini. Terima kasih juga pada sahabat-sahabat yang menemani AJ pada waktu ini. Nur Azila, Ibra, Ahmad Suhaili, Siti Kasturi, Ia, YBZH, siapa lagi? Ita Rozaya juga turut menemani saya. Encik Senyap. Baik, terima kasih. Ahmad Suhaili, Akla 30, Sandi HGR juga turut menemani saya. Dan untuk anda, jika sahabat-sahabat anda terus menemani saya, apa kata anda terus kekal sehingga 12.30 malam nanti, semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Wah, itu dia, kau lupa janji. Oh, siapa yang lupa janji tu membuatkan Azam Kuzairi membuat pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Bergecan dari Seremban. Oh. Baik, itu antara ucapan daripada Azam Kuzairi lah, ya. Diharapkan anda semua terhibur nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Jadi untuk anda, saya nak ingatkanlah, kalau dah berjanji dengan seseorang atau dengan sesiapa tu, tunaikanlah. Awak ni, awak nak ke hati awak terguris? Tak nak, kan? Jadi kalau awak tak nak hati awak terguris tu, jangan guriskan hati orang. Jangan ambil perasaan orang. Jangan berjanji. Okey? Tiba emosi. Ya, dalam pilihan bersama 2.0 ni kan, kadang-kadang lagu-lagu yang anda minta ni, dia membuatkan emosi seseorang tu berubah. Yang mendengarnya lah, antaranya salah seorang ni, saya lah, DJ ni lah, dan juga rakan-rakan yang lain lah. Ada juga lagu-lagu yang membuatkan anda rasa nak menyanyi bersama, berdansa bersama, kan? Jadi malam ni semestinya malam yang diwarnai oleh anda sendiri. Jadi jika anda inginkan malam anda ditemani lagu pilihan daripada anda, kena inilah membuat pilihan bersama 2.0, yang mana anda boleh membuat undian melalui muka buku. Tapi untuk malam ni dah tutup lah, edisi hari ni 23 Jun dah tutup, dah tamat. Anda boleh buat pilihan ataupun undian pada esok 24, kerana setiap malam, setiap hari semestinya di Nasional Malam, pilihan bersama 2.0 akan menemani anda. Baik, sedikit info yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda mengenai info trafik yang terkini, ya, mengenai status trafik di Lebuh Raya Betul seluruh negara. Trafik lancar di kebanyakan lokasi, namun masih bergerak perlahan di lokasi-lokasi di E1, Lebuh Raya Utara Selatan, arah selatan, Slim River ke Behrang. Seterusnya di E2, Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara, Senai Utara ke Sedenak, arah selatan, Simpang Regam ke Kulai. Jadi ini disebabkan oleh susulan kemalangan di kilometer 31.8 arah selatan dari Sedenak ke Kulai. Status terkini, kerja-kerja pembersihan dan pengalihan sedang dijalankan. Semua lorong arah selatan masih ditutup, manakala laluan kontra masih diaktifkan. Trafik sesak kedua-dua arah. Seterusnya, trafik perlahan di E6, Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah Elit, lingkaran Putrajaya, Nusa Putra ke Setia Eco Glades. Seterusnya di E9, Lebuh Raya Sungai Besi, Best Raya, arah selatan, Sapura ke The Mines. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, AJ nak ingatkanlah, hati-hatilah ketika memandu. Ingatlah orang yang tersayang, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang paling penting, terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai teman pemanduan anda. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Sadin. Nak Sadin dengan ucapan semoga semuanya happy. Happy kata, diharapkan semuanya gembira mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini. Berlainkan lagu daripada Uji Rashid, Sadin. Kemudian permintaan daripada Marsha Saleh, ucapannya hiburan untuk keluarga dan juga rakan-rakan. Berlainkan lagu daripada Masdo dan juga Aisyah Aziz, Pujaanku, andalah pujaan AJ sentiasa. Tapi kita nak berdanut sebentar dengan lagu ini, permintaan daripada, kejap eh, agak susah sikit saya nak sebut nama dia ni, Elbiana Rosliana Lia, dari Bumi Kenyalang, Sarawak, dengan ucapan tara tara tara tara. Betul ke saya cakap tu? Ejaannya tu. Berlainkan lagu daripada Amelina, Asyik. Terus setiap bersama dengan AJ, okey?

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
3: Kamu tahu ni apaan? Memang
4: kamu tutup-tutup. Okey
5: tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
4: Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital?
7: I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih macam mana tu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

kerja atau berlari. Apapun, semoga kita semua dalam keadaan yang terbaik dan sihat ceria selalu. Oh, baik. Saya ingatkan awak nak kongsikan cerita mengenai gementar. Liu Sanat Liu juga turut menemani saya pada waktu ini. Selamat malam semua. Assalamualaikum kepada semua rakan sahabat pendengar setia Nasional FM. Semoga semuanya baik-baik saja, sihat walafiat dan ceria-ceria. Salam hadir dari Tasik Kesuma Beranang, teman berteman Nasional FM. Lagu santai-santai, lagu terbaik pilihan bersama pada malam ini. Terima kasih. Soleh Hadin juga turut menemani saya. Marsha Saleh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas Mama AJ. Oh, terima kasih yang semoga sihat ceria selalu dan tugas lancar dipermudahkan. Juga untuk sahabat-sahabat rakan pendengar Siti Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga semuanya baik-baik saja. Gementar dan berdebar menantikan pasukan bola sepak negara mana yang layak ke pusingan akhir. Oh, itu antara komen beliau lah. Berdebar katanya. Siti Sawah juga turut menemani saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mama AJ. Waalaikumsalam yang. Alhamdulillah, bersua lagi kita di Konti Nasional FM, sentiasa di hati. Siti Salwa dari Kedah hadir, terbaik layan nasional malam. Topik malam ini, berdebar jantung Mama. Hati saya berdebar-debar masa doktor cakap saya kena operation tu Mama. Nasib baik 12 bulan 6 hari tu tak pergi. Saya kat kampung tengok arwah mak metua sakit hari tu. Semalam berdebar lagi Ma, doktor MOPD tu cakap dah jumpa ke doktor operation tu Ma. Oh, tu yang stres. Anak cakap Mama jangan risau, nanti naik darah tinggi lagi susah. Harap tak ada apa-apalah. Itu yang buat berdebar tu. Allah, Siti Sarwa, diharapkan semoga dipermudahkan, diberi kesihatan. Tapi kalau boleh lah Siti Sarwa tu kan, kena jumpa pakar lah yang, risau kan. Tapi betul lah pesanan anak tu kan, jangan risau sangat, takut darah tinggi tu naik pula, dah penyakit lain pula ya. Seterusnya, siapa lagi menemani saya? Lina Roslinda juga turut menemani saya. Hari-hari gementar AJ, lapar gementar, marah gementar, paling teruk masa nak ambil darah dia punya jantung berdegup tu. Aish, Tuhan je lah yang tahu, rasa nak tercabut. Baik, faham Lin Roslinda. Kadang-kadang bila tengok jarum tu kan, aish, seram, boleh ambil ke darah ni. Nak pula tiba-tiba darah tu tak apa-apa nak keluar, dah cucuk lah sekali. Aish. Saya sendiri pun, walaupun anak dah 4 kan, tapi masih berdebar lagi nak mengambil darah tu. Mama Zikri Haziq Hamdan juga turut menemani saya. Salam Salasa. Piwit, AJ kembali. Rentak dandut eh. Rentak dandut, degupan jantung yang membau 1000 erti terus menemani malam Rabu anda di Nasional Malam. Ya, yeah. Kadang-kadang jantung kita berdetak detik itu kan, macam-macam rentak dia. Dandut aja. Irama Malaysia pun ada, disco pun ada. Sebut pasal disco ni, kita layan lagu ini, permintaan daripada Sadin. Sadin, Sadin, semoga semuanya happy. Beliau inginkan lagu daripada Uji Rashid. Sari. Terus setiap sama dengan AJ.

0: sentiasa di hati.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Pilihan bersama.

Okey kan semua tu? Bila mendengarkan lagu daripada Spider ni, telinga ke tulang. Bila dengar muzik ni, daripada telinga sampai ke tulang menusuk kan. Lagu tu permintaan daripada Daniel Abdul Jalil Tawau dengan ucapan, moga saya dapat berjumpa rakan saya zaman 90-an dulu di Camp Tawau. Jadi diharapkan siapa sahabat Daniel Abdul Jalil Tawau ni, lagu ni ditujukan khas kepada awak lah. Telinga ke tulang daripada Spider. Terhibur ke tidak? Kita dah layan dah lagu-lagu semuanya yang memberi semangat, memberi anda tenaga jadi cargas. Betul tak tu? Yang sedang memandu tu terus daripada tadi macam nak lelap, oi terus tercelik, terus semangat nak bawa kereta. Okey ke tu? Yang bekerja pun terima kasih banyak-banyak menjadikan National Life Family sebagai teman anda ketika membuat kerja. Alhamdulillah, terima kasih yang cari rezeki yang halal sambil bekerja, sambil mendengarkan National Life FM. Semoga anda diberi kesihatan, dipermudahkan segala urusannya. Baik, ini sedikit nasihat lah kepada anda semua dan peringatan kepada diri sendiri mengenai topik kita hari ini, gementar. Bila kita ada perasaan gementar ni, yalah, nak dapatkan lesen, tunggu keputusan SPM, ataupun nak mengakad nikah. Jadi sedikitlah nasihat untuk anda jika anda tiba-tiba ada rasa gementar. Sebab ada juga sahabat-sahabat kita yang berkongsi komen kan mengenai gementar ni kan. Sedikit tips untuk anda nak kurangkan sedikit, bukan nak hilangkan. Nak hilangkan susah yang gementar ni, nak pula bila lutut dah bergigil memang agak susah lah. Tarik nafas dalam beberapa kali, tapi tarik, lepas tu lepaskan, lepas tu tarik lagi, lepaskan dan tahan perlahan-lahan. Jadi itu antaralah salah satu untuk anda menenangkan perasaan anda bila rasa gementar. Maklumlah kadang-kadang perasaan tu tak boleh nak dilindungi, tak boleh nak ditutup. Sebab bila kita rasa gementar ni, nak pula tiba-tiba bersemuka dengan orang yang kita suka kan. Gigil jadinya, ada tak perasaan tu? Jadi mungkin anda nak kongsikan lagi mengenai perasaan gementar ni di ruangan media sosial Nasional FM, silakan. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Saya sangatlah mengalu-alukan cerita anda itu. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat. Oh, kenapa Miss Itami, siapa yang gementar tu? Oh, adalah sahabat-sahabat kita yang gementar. Ada yang gementar sebab klaim tak masuk lagi, gementar bila tengok poket. Sebab topik kita hari ini mengenai gementar. Jadi ada jugalah sahabat-sahabat pendengar kita yang berkongsi mengenai situasi ketika mereka gementar. Untuk AJ sendiri, gementar ketika pertama kali ditugaskan untuk menjadi penyampai. Gementar juga ketika mula-mula nak mendapatkan lesen tu kan. Sampai dua kali lah saya ambil lesen kereta tu. Jadi anda boleh kongsikan cerita anda bersama dengan saya di ruangan TikTok. Kerana sahabat-sahabat kita dah ramai dah ni berinteraksi bersama dengan AJ. Ada juga sahabat kita Siti Sarwa kan, gementar menunggu keputusan daripada doktor. Siapa lagi tu? Oh, Teacher Mary, saya gementar kalau appointment doktor. Gementar eh. Gementar dia bergigil pun ada. Gementar dia perasaan takut tu sampai membuatkan lutut tu bergigil lah. Itu pasal lah, macam gitulah. Itu antara komen sahabat-sahabat kita lah. Ya, yeah, Miss Itami. Jadi kita raikan je semua cerita, semua lagu pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Baik, kita berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada Liu Sanat Liu. Lagu ini ditujukan khas kepada kepada hiburan untuk isteri tersayang serta keluarga dan teman-teman yang diingati yang berada di Sandakan Kunak dan Sumparna dan Sempurna Sabah. Juga buat hiburan semua rakan-rakan sahabat pendengar setia Nasional FM mana jua berada, semoga semuanya terhibur. Baik-baik saja, sihat walafiat dan ceria-ceria selalu di samping keluarga tersayang. Itu antara ucapan sahabat kita lah. Belakangkan lagu daripada Bon Jovi, I'll Be There For You. Kami di National FM sentiasa bersama dengan anda. Radio yang bersiaran 24 jam. Tanpa henti, berbagai perkongsian info terkini yang sahih kami kongsikan terus dengan anda. Dan semestinya, pelbagai hiburan akan kami sajikan kepada anda semua. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ, okey? Hanya di National Malam.

Penggunaan MyCard kurangkan ketirisan 1 bilion liter diesel. Compound maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Lebih 13,500 kedai kini berdaftar bawah program SARA menawarkan lebih 150,000 jenis produk di seluruh negara. Menteri Keuangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Sementara itu, penggunaan MyCard bagi subsidi bawah Budi Madani Diesel dijangka mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, langkah itu juga membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi ditanggung kerajaan.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api, 300 pegawai dan anggota PDRM ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil Ismail berkata mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan. Dalam pada itu, 22 juta ringgit diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan langkah itu dipersetujui Perdana Menteri susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Locke, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalinkan hubungan baik dengan semua negara. Dalam perkembangan lain, bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Anthony menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan. Jelasnya peningkatan kadar kompaun itu tidak bermaksud semua pesalah akan dikenakan kompaun RM500 secara automatik.
3: Secara automatik bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya bahawa perlu ada usaha untuk mengubah.
0: Anthony turut memaklumkan pesalah lumba haram boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda maksimum RM20,000. Menerusi pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, hukuman sama juga boleh dikenakan kepada individu yang menduka kelajuan di jalan raya dan kegiatan tontoh.
3: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: Anthony Locke. 30,488 pelajar baharu mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027 semalam, sekaligus merekodkan pencapaian melebihi 125%. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pendaftaran Politeknik mencatat respon menggalakkan. Ia memberikan petunjuk bahawa keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET semakin meningkat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England, Thomas Tuchel, mengesahkan skuadnya berada dalam keadaan lengkap tanpa sebarang masalah kecederaan menjelang perlawanan kedua kumpulan L menentang Ghana pukul 4 pagi esok. Menurut Tuchel, semua pemainnya berada dalam keadaan cergas termasuk pemain sayap Bukayo Saka yang sebelum ini mengalami masalah pada tendon Achilles. Namun kini dilaporkan kembali pulih. Saka yang merupakan antara tonggak utama England hanya diturunkan sebagai pemain gantian ketika kemenangan 4-2 ke atas Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan minggu lalu. Perebutan kuasut emas Piala Dunia kini tertumpu kepada tiga pemain bintang, Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Bintang Argentina, Messi menjaringkan dua gol ketika membantu pasukannya menewaskan Austria 2-0. Beberapa jam kemudian giliran Mbappe menjaringkan dua gol ketika membantu Perancis menewaskan Irak 3-0. Disusuli Haaland yang turut cemerlang menjaringkan dua gol ketika Norway menewaskan Senegal 3-2 untuk memastikan tempat ke pusingan 32. Kapten Argentina Messi kini mengetuai carta penjaring kejohanan dengan 5 gol diikuti Mbappe dan Haaland dengan 4 gol. Beralih ke saingan MotoGP, juara dunia 7 kali, Marc Marquez menyambung kontraknya bersama pasukan Ducati sehingga akhir musim 2028. Pelumba berusia 33 tahun mengakui masih kompetitif untuk bersaing merebut kejuaraan dunia untuk 2 musim lagi. Tahun lalu, Marquez berjaya menangi kejuaraan dunia ketujuhnya dalam kelas premier sekaligus menyamai rekod pelumba legenda Itali, Valentino Rossi. Pada saingan musim ini, pelumba Spanyol itu berada di kedudukan keempat keseluruhan, 40 mata di belakang pendahulu Marco Bezzecchi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran dan Oman akan meneliti pengurusan masa depan maritim di Selat Hormuz serta kos yang dikenakan bagi perkhidmatan berkaitan. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua negara menekankan kedaulatan dan hak berdaulat mereka ke atas perairan wilayah di Selat berkenaan. Selain bersetuju meneruskan dialog menerusi kumpulan kerja bersama antara kementerian luar masing-masing. Kenyataan tersebut dikeluarkan susulan pertemuan antara Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dan Ketua Perunding Negara itu Muhammad Baqir Ghalibaf dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq di Muscat. Sementara itu, sekurang-kurangnya 37 kapal yang membawa muatan komoditi melalui Selat Hormuz hari ini. Rekod tertinggi sejak Perang Asia Barat bermula pada hujung Februari lepas. Demikian menurut data oleh firma penganalisis maritim Kepler. Kepler memaklumkan 5 kapal tangki tanpa muatan gas asli cecair LNG antara yang direkodkan. Sebuah lagi firma, AS Marine, pula merekodkan 42 kapal menentasi laluan strategik tersebut. Itali mengisytiharkan amaran cuaca panas melampau tahap merah di 15 bandar termasuk Milan dan Rome. Kementerian Kesihatan menasihati rakyat supaya kekal di rumah ketika suhu berada pada tahap tertinggi pada siang hari. Orang ramai juga dinasihati supaya mengambil makanan ringan dan menyegarkan badan dengan merenjis air sejuk pada tubuh. Di Perancis, 40 orang kebanyakannya golongan muda lemas sejak 18 Jun lepas akibat gelombang haba teruk. Perdana Menterinya Sebastian Lecornu berkata fenomena itu turut menyebabkan penutupan sekolah dan pembatalan perkhidmatan kereta api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penggunaan MyCard kurangkan keterisan 1 bilion liter diesel. Kompaun maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Meraih Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, helang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

0: oleh Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, helang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilih

Aku tak akan bersuara nyanyian Nikki Adila. Dan bila kita ada perasaan gemetar, kadang suara tak terkeluar kan. Mengenai topik kita hari ini lah. Jadinya izin nak buat rumusan lah pada malam ini. Jadi jika anda ada perasaan gemetar tu, jangan risau. Anda manusia biasa. Setiap manusia pasti akan merasa gemetar. Tak kira lah, walaupun situasi kita berbeza, tapi perasaan kita sama kan. Jadi peluklah diri anda tu. Kalau sekarang rasa gemetar ataupun sekarang tak rasa, besok lusa rasa, peluk diri tu rasa, awak boleh buat, awak kena kuat. Nah, ini perasaan biasa. Selawat banyak-banyak, tarik nafas, lepaskan perlahan-lahan, okey? Jadi selepas ini, Hanim akan menemani anda. Pastikan anda terus setia bersama dengan kami di Nasional FM. 11.47 minit malam dah ni kan. Nah, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Memburu impian. Setiap orang pasti ada impian. Kadang-kadang nak memburu impian tu, rasa gemetar juga. Yalah, pelbagai peringkat untuk kita hadapi untuk mencapai impian kita. Tapi yang paling penting, pastikan anda terus memburu dan pastikan impian anda itu menjadi kenyataan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini berkongsi rezeki. Masya Allah, yang tap-tap, yang share and like, bagus ya. Sihat semua ya, jadi tak sakit ya. Terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Terus setia bersama dengan kami hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Memburu impian, diharapkan bila mendengar lagu ni terus pasang impian anda dan terus capai impian. Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda selepas ini. Hanim akan menemani anda dalam geng burung hantu. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami di National FM, sentiasa di hati, radio yang menghiburkan anda dan semestinya berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Jadi jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. AJ balik dulu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang menemani saya di media sosial, di Facebook, di TikTok, yang berkongsi rezeki. Masya Allah, semoga semuanya dimurahkan rezeki, diberi kesihatan. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Tiba-tiba lagu nak menari pula. Permintaan daripada Afiq Ibrahim, melawinkan lagu daripada Nur Aniza Idris, Ting Ting. Terus setia bersama dengan kami hanya di National FM, sentiasa di hati. Bye-bye.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, helang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

0: FM.
1: Anda juga seperti mereka.
2: Hai, saya Siti Nurhaliza.
3: Hai, assalamualaikum. Saya Tomo.
4: Saya Ana Rafali.
5: Dapat. Saya Syahid.
1: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa di

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar Nasional FM. Tibalah kini segmen Geng Burung Hantu. Saya Hanim menemani anda hingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan setugas Mama AJ yang ke udara sebelum ini dalam segmen Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Menghiburkan anda Mama AJ tadi dengan susunan lagu-lagu permintaan pendengar 2.0. Dan untuk segmen Burung Hantu hari ini edisi 24 Jun 2026 Rabu bersamaan 7 Muharram 1448 Hijri, saya susunkan lagu-lagu segar menemani tengah malam anda. Di mana juga anda berada, layan terus. Inilah Geng Burung Hantu.

Apa khabar anda pada saat ini, ketika ini, yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang berehat ketika ini? Semoga anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, tertenang, dipermudahkan segala urusan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau di Kuala Lumpur, keadaannya cuaca hujan waktu tengah malam ni. Ada beberapa kawasan yang hujan daripada petang tadi. Sekejap hujan, sekejap berhenti, sekejap hujan, sekejap berhenti kan. Guruh pula, sambung menyambung, sejuk rasanya malam di Kuala Lumpur ini. Bagaimanalah di tempat anda? Dalam keadaan hujan yang tidak menentu ini, diharap kepada pemandu-pemandu jalan raya supaya sentiasa berhati-hati. Yang penting, kawal kenderaan kita tu dengan baik, cekap dan sentiasa fokus dalam pemanduan. Permulaan jam, permulaan hari 23 Jun 2026. Saya ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga pertambahan umur tahun ini diberkati, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Yang sambut hari lahir hari ini, yang 18 tahun ke atas, ada lesen kenderaan, jangan lupa buka MyJPJ tu. MyJPJ apps tu kat dalam handphone kita, senang saja semak tarikh luput lesen kenderaan. Kadang-kadang kita tak pasti kan, kita buat pengaktifan lesen kita 3 ke 5 tahun lamanya, lupa bila tarikh tutup tu, tarikh luput tu kan. Jadi setiap kali sambut hari lahir tu, buka MyJPJ apps tu, mudah saja, tekan saja butang pembaharuan lesen, bayar dan aktif bila-bila masa sahaja. Baiklah, kita sambung hiburan tengah malam ini. Inilah Geng Burung Hantu.

Kepada pendengar-pendengar setia Nasional FM, ingat dalam setiap apa juga usaha yang kita lakukan, kesihatan diri adalah perkara yang paling penting. Kita kena dahulukan, hargai diri sendiri, itu yang paling penting. Kerana apa? Kerana tak ada siapa yang dapat menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Untuk peminat-peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, jangan lepaskan peluang untuk tonton aksi perlawanan Portugal lawan Uzbekistan pagi ini pukul jam 1 pagi nanti. Aksi perlawanan kumpulan K ini anda boleh tonton melalui RTM Click. Ramai juga yang bertanya, ada yang kata RTM Click, ada yang kata TV OK, tak ada pun siaran tu. Kata buka pula saluran, tak ada pula lah. Sebenarnya untuk tonton perlawanan di perlawanan bola sepak FIFA ini, boleh muat turun RTM Click, muat turun RTM Click ke TV, sama ada TV Smart TV kita ataupun telefon bimbit kita. Pergi ke butang live, selepas tu pergi ke butang live, pilih saluran tonton dekat situ, sama ada tonton di saluran TV OK ataupun saluran Sukan Plus. Anda boleh tonton perlawanan di kedua-dua saluran inilah, sama ada di TV OK ataupun saluran Sukan Plus melalui RTM Click. Nasional FM juga adalah radio utama bahasa Melayu bagi World Cup FIFA 2026. Terus bersama kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kanal FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu. Nasional FM. Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hanim di sini menemani anda waktu ketika ini, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan dekat ataupun jauh. Semoga perjalanan anda lancar, dipermudahkan dan segala urusan. Kepada yang sedang beristirahat dan sedang tonton perlawanan Portugal lawan Uzbekistan, sekarang Portugal dah 1. Saya tak boleh berat sebelah lah, kerana walaupun saya penyokong Portugal, tapi saya harapkan agar perlawanan game kali ini berjalan dengan baik. Walau siapa pun pemenangnya, tahniahlah nanti kan. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan kita yang singgah di muka buku Nasional FM waktu pagi ni. Untuk geng burung hantu yang menyapa saya pagi ni, ada adik Abigail lewat masuk, katanya terbabas layak 007. Ada daripada Ahmad Suhaili Brunei Darussalam, on terus GBH, lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani dengan gambar burung hantunya. Lina Roslinda, waalaikumsalam Ita Chot. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua. Terkoma, kita layan Radio Nasional sentiasa di hati. Ipoh hadir. Jamal Alola, Aloha. Assalamualaikum GBH. Bersama DJ Hanim sampai 6 pagi. Layan terus geng. Ada Muhammad Muhaimin dekat situ. Ada Abdul Jalil Tahir. Ada Biah dari Sadong Jaya Samarah Sarawak. Assalamualaikum. Salam bersiaran DJ Hanim. Apa khabar kita tek? Kita baik tu. Dengarkan GBH sentiasa bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada Syam Wira juga kan. Ada ramai-ramai lagi yang dekat dalam laman muka buku Nasional FM ini, daripada pelbagai negeri. Kita bersua dekat situ kan. Ada anda yang di luar sana juga. Untuk makluman, kita juga bersiaran dalam TikTok live. Kalau dekat dalam TikTok live ni, lagi ramailah yang ada dekat dalam ni. Boleh masuk ramai-ramai, boleh boleh berkenalan antara pendengar-pendengar Nasional FM yang sentiasa supporting, memberi semangat, memberi kata-kata yang baik. Boleh cerita macam-macam dekat situ. Ramai kita mengeratkan ukhuwah dekat situ kan. Terus layan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar di luar sana. Walau di mana juga anda berada, teruskan memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Waktu-waktu macam ni, ada yang lawan perlawanan bola sepak, Portugal 2, Uzbekistan 0 waktu ketika ini. Ada juga pendengar-pendengar kita yang dekat dalam TikTok live kita, ada ramai ya, yang bersama dengan saya waktu pagi ni. Antaranya ada Inter Milan FC, ada Fikri, ada Itacho, ada Edward, ada Kifli Robocop, Abang Din Taiping, Uncle Zam ada, Zam at 312, Ibra Engels, Limas 6, ada Lady Hida, ada Ash dekat sini, ada Ijam GLB 20, ada Indra Putra 7551, sedang bertugas katanya. Kan kalau waktu-waktu yang macam ni, kita sedang bertugas, pilihlah, dengarkanlah bersama Nasional FM, sebab kita bukan sahaja berhibur, kita kan juga bersama berkongsi berita-berita untuk kita kongsi bersamalah. Kadang-kadang dalam hiburan kita kena ada juga tahu apa yang terjadi dalam dan luar negara kita. Itulah Nasional FM, penuh dengan pengisian yang bermanfaat. Kepada anda yang dalam perjalanan, mungkin waktu ketika ini dalam keadaan hujan, saya doakan supaya perjalanan anda lancar. Walaupun hujan, pastikan kita sentiasa bersedialah. Jaga jarak kenderaan tu yang paling penting, supaya apa yang bakal berlaku dekat hadapan nanti dalam perjalanan kita tidak tahu. Cuma yang kita boleh buat adalah berhati-hati. Walau di mana juga kita perlu berhati-hati, terutama juga kepada pemandu motosikal. Ada yang akan mulakan perjalanan pulang ke rumah daripada tempat kerja, itu waktu-waktu tengah malam ni kadang-kadang kita jumpa pelbagai orang di atas jalan raya tu kan. Jadi masing-masing untuk kita elak perkara-perkara yang tidak elok, kita sama-samalah memikirkan keselamatan antara satu sama lain. Sebab tak salah kalau kita berfikir, kadang-kadang kalau kita jumpa orang yang bawa kereta yang cucuk-cucuk belakang tu, bagi je laluan. Sebabnya mungkin kalau saya akan beranggapan dia sedang sakit perut. Jadi kita bolehlah fikir apa yang baik lah. Jangan fikir dia nak cari gaduh dengan kita ke apa. Tak payah fikir yang macam tu. Kita fikir yang baik-baik saja, sebab kebaikan tu yang mewarnai diri kita, yang menjaga mental dan hati kita. Untuk anda, teruskan rasa ketenangan waktu-waktu pagi ini, terus memilih Nasional FM. Geng Burung Hantu, kita layan terus lagu ini.

Biarlah rahsia dari Datuk Sri Siti Nurhaliza telah menghiburkan anda sebentar tadi. Jadi untuk lebih hiburan, teruskan bersama Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang Anim ingin sampaikan. Waktu-waktu demam bola sepak ni, waktu World Cup FIFA ni, ada juga kegiatan yang tidak elok lah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Antaranya judi haram. Judi haram ni benda yang paling kita kena benteras lah. Kalau ikut PDRM, sedia dapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membenteras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan yang mempunyai kaitan dengan rangkaian jenayah rentas negara sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Jadi waktu-waktu game ni kan, game Piala Dunia FIFA ni, kegiatan perjudian ni kini semakin mencabar kerana tidak lagi tertumpu kepada permis fizikal. Sebaliknya menggunakan teknologi moden dan platform dalam tarian. Itulah kata Ketua Polis Negara Muhammad Khalid Ismail. PDRM kini mempunyai tumpuan kepada pemantauan sindiket dalam negara, namun kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkatkan sekiranya perlu. Justeru kita berkongsi maklumat dengan agensi berkaitan bagi memastikan kegiatan ini dapat dipendung sepanjang kejohanan Piala Dunia, katanya. Jadi kita eloklah supaya kita terlibat dengan benda-benda yang tak elok ni. Jadi sebaiknya kita eloklah, janganlah kita menjadi antara orang yang mendatangkan masalah. Kadang-kadang masalah ni bila dah jadi kat kepada kita, dia terpalik juga kepada orang lain. Ingat, apa yang kita buat, kita ada keluarga, kita kena sayang diri kita juga keluarga kita. Teruskanlah lagu seterusnya daripada Iwan, Cinta Gunaan, hanya di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Itu dia lagu dari Pada Rahmat, Siapa di Hatimu. Lagu yang betul-betul mengambil kenangan waktu zaman-zaman kita bukan remaja lah. Waktu tu kita, kalau saya waktu tu remaja lah, waktu sekolah kan. Tapi lagu-lagu ni yang memang mekar dalam ingatan semua pendengar-pendengar. Kalau kita putarkan, kita mainkan, memang kita boleh menyanyi kan. Okey, dalam pada kita berhibur waktu-waktu macam ni, ada juga beberapa kawasan yang dalam keadaan hujan. Kalau mengikut Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Langkawi sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang juga, di Lipis, Jerantut dan Kuantan sehingga pukul 4 pagi. Jadi kepada mereka, kepada anda yang berada di kawasan-kawasan yang mengalami hujan ini, yang memandu terutamanya, pastikan anda sentiasa memandu dalam keadaan yang mengambil faktor-faktor keselamatan lah. Pastikan jarak keselamatan yang selamat. Lepas tu pastikan kita memasang lampu kenderaan. Tu yang paling penting lah. Jadi kepada anda semua yang di luar sana yang masih lagi bersama dengan Nasional FM, terus bersama dengan Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda yang dalam tugasan, ada juga yang sedang bekerja, ada yang juga sedang merancang untuk memulakan perniagaan pada waktu pagi. Semoga segala aktiviti anda dipermudahkan, segala urusan anda juga dipermudahkan pada waktu ini. Jadi kalau yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara Portugal lawan Uzbekistan waktu pagi ini, ketika ini Portugal 3 dan Uzbekistan 0 lagi lah. Perlawanan, kalau ikutkan perlawanan ni antara kumpulan K, anda boleh saksikan di RTM Klik, melalui RTM Klik di saluran TV OK ataupun Sukan Plus. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Selamat pagi kepada semua pendengar Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda, mengiringi setiap perjalanan dan langkah anda untuk memulakan hari yang indah. Semoga pagi ini membawa semangat baru, rezeki yang baru kepada anda di luar sana. Sebelum kita meneruskan hari yang sibuk, ada satu perkara penting yang kita kena jaga. Apa tu perkara yang kita kena jaga? Tak lain tak bukan, yang paling penting kita kena menjaga hati. Hati yang tenang akan melahirkan kata-kata yang baik, tindakan yang bijak, hubungan yang harmoni. Jadi, jangan biarkan rasa marah, rasa dengki, rasa kecewa menguasai diri kita. Sebaiknya penuhi hati dengan rasa syukur, sabar dan kasih sayang. Ingatlah, tidak semua perkara berlaku mengikut kehendak kita. Tapi setiap yang berlaku, pasti ada hikmah. Jaga hati kerana hati lahirnya ketenangan hidup. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hari pagi masih muda, teruskan hiburan bersama kami. Inilah Nasional FM. I heard what you said through the grapevine.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM Gang Burung Hantu. Waktu pagi adalah waktu yang paling sesuai untuk kita. Untuk kita buat apa waktu-waktu pagi ni? Untuk kita berkongsi rahsia, berkongsi perasaan kita lah, berkongsi cerita, berkongsi pengalaman, juga berkongsi rasa yang terbuku di hati. Kadang-kadang dalam kesibukan kita menjalani kehidupan, kita terlalu banyak menyimpan perasaan sehingga terlupa bahawa hati juga perlukan ruang untuk diluahkan. Kepada anda semua, jangan terlalu lama memendam rasa, sama ada gembira, kecewa, risau atau harapan. Carilah orang yang boleh dipercayai untuk kita berkongsi cerita. Sebab apa? Sebab bila kita meluahkan apa yang terbuku, apa yang beban, yang berat, akan terasa ringan, fikiran akan jadi lebih tenang. Bercakap bukan tanda kita lemah, berkongsi bukan bererti kita mengeluh, tapi ia adalah satu cara untuk menjaga kesihatan emosi dan memberi ruang kepada diri sendiri untuk melangkah terus dengan lebih kuat. Okey, terima kasihlah kepada anda yang memilih Nasional FM, yang sentiasa menemani anda wala di mana juga anda berada. Teruskan hiburan bersama kami kerana banyak lagi cerita, muzik dan aspirasi yang kita akan kongsikan sepanjang pagi ini. Dengar dulu lagu dari Michael Jackson, You Are

Jangan permisi dulu, temani saya di sini. Saya masih lagi segar, lagi menemani anda. Begitu juga saya harapkan anda terus menemani saya supaya kita sama-sama segar di waktu pagi ini. Sambil-sambil kita melihat perlawanan bola antara Portugal dengan Uzbekistan. Portugal 4, Uzbekistan 0 waktu ini. Dalam waktu-waktu yang macam ni, anda juga teruslah menemani saya. Ada juga rakan-rakan kita kat dalam TikTok dalam ni. Daripada tadi menemani saya daripada pukul 12:30 malam tadi, sekarang dah pukul 2:45, masih ada dalam TikTok live itu. Antaranya ada Ita Chot tadi, Abang Double Shark, ada lagi ada Cik Pun Amin, ada Wani, ada lagi Ahmad Suhaili, ada P, ada Sharifah Rose, jangan sedih-sedih ya, Sharifah Meros, ada juga Syazila, Chef Mi, katanya tengah masak Kak Long. Oi, layan lagu-lagu padu pagi ni best gila. Itulah saya cakap, kenalah pilih untuk terus bersama dengan geng Burung Hantu, sebab susunan-susunan lagu ni memang untuk anda, supaya kita, bukan supaya anda sahaja, supaya semualah orang akan rasa segar, rasa ditemani, tidak keseorangan waktu-waktu pagi yang macam ni. Ada juga beberapa tempat kawasan yang hujan, dalam-dalam hujan kita mengambil kenangan. Dengarkan lagu seterusnya, Bayangan Gurauan Mega.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

kasih orang muda dari Fahrenheit telah menghiburkan anda pukul 3 pagi ini, pembuka jam 3 pagi ini. Anda masih lagi bersama saya, Hani, akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi hari ini. Waktu ketika ini perlawanan antara Portugal dengan Uzbekistan telah tamat dengan mata 5-0, kemenangan kepada Portugal. Jadi saya juga nak berkongsi cerita berkaitan tentang waktu pagi ni. Apa yang kita perlu buat adalah antaranya, apa dia? Salah satunya yang memberi manfaat kepada kita lah kan, iaitu nilai sebenar kehidupan. Nilai sebenar kehidupan ni adalah bukan apa yang kita miliki, tetapi apa manfaat yang kita tinggalkan kepada orang lain. Kita tak perlu menunggu untuk menjadi kaya untuk kita berbuat baik. Tidak perlu menunggu lebih untuk membantu. Kadang-kadang duit kita yang seringgit itu yang kita hulurkan, senyuman yang kita berikan atau pertolongan kecil yang kita lakukan mampu memberi makna yang sangat besar kepada seseorang yang sangat-sangat memerlukan. Kadang-kadang senyuman kita ni boleh memberi ketenangan kepada orang. Dengan senyuman kita boleh menceriakan orang. Ada apa yang kita lakukan walaupun nampak kecil bagi kita, mungkin sangat besar kepada mereka yang menerimanya. Mungkin kita ni sekadar bantuan biasa, tetapi bagi orang lain ia adalah harapan, semangat dan bukti bahawa masih ada insan yang peduli. Jadi pagi ini mari kita sama-sama menjadi manusia yang membawa manfaat walau sekecil mana sekalipun, kerana kebaikan itu tidak diukur pada nilainya tetapi pada keikhlasan yang mengiringinya. Terus bersama Nasional FM kerana saya di sini juga untuk menghiburkan anda, berkongsi muzik, berkongsi cerita, tapi juga menemani anda menjalani kehidupan yang lebih bermakna, yang lebih segar pada waktu ketika ini. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Tati Rana daripada kumpulan Lestari menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau tengok dekat dalam kaca TV, sekarang dah berakhirnya perlawanan Portugal menentang Uzbekistan dengan mata 5-0 memihak kepada Portugal. Jadi sedikit perkongsian berita sukan yang ingin saya sampaikan kepada anda semua untuk kita berkongsi. Antaranya mengulas kepada Cristiano CR7 dia cipta sejarah jaring gol dalam 6 kempen Piala Dunia. Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila menjadi pemain lelaki pertama menjaringkan gol dalam 6 kempen Piala Dunia selepas meladak gol ketika menentang Uzbekistan di Houston pagi tadi. Ketua pasukan Portugal yang berusia 41 tahun itu menamatkan kemarau jaringan di kejohanan utama antarabangsa apabila menyempurnakan peluang dari jarak dekat seawal minit ke-6 sekaligus mencatatkan rekod bersejarah dalam Piala Dunia. Pencapaian tersebut membuktikan konsisten dan ketahanan Ronaldo sepanjang kariernya. Beralih kepada berita sukan dalam negara, ia berkaitan dengan kejayaan Hakim Danish. Kejayaan pelumba muda negara Hakim Danish meraih keputusan membanggakan dalam saingan Moto3 Grand Prix GP di Republik Czech di Lita Borno baru-baru ini. Bukan saja mengharumkan nama Malaysia, malah membuktikan potensinya untuk melangkah lebih jauh dalam arena perlumbaan motosikal. Kata bapa kepada Hakim Danish, minat mendalam terhadap sukan pemotoran sejak kecil dan sentiasa berusaha meningkatkan kemampuan bagi menyaingi pelumba terbaik dunia. Itulah yang dilakukan oleh Hakim Danish untuk kerjayanya kan. Ramli yang juga merupakan mekanik motosikal berusia 57 turut mengakui perkembangan karier anaknya tidak mungkin berada pada tahap sekarang tanpa sokongan pihak termasuk bekas pelumba negara Zulfahmi Khairuddin. Begitulah sedikit perkongsian berita sukan dalam dan luar negara kita. Terus bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Seterusnya lagu Sepanjang Malam Keresahan dari Shima.

0: Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang disusun untuk menemani anda waktu-waktu ini, waktu-waktu pagi ini. Saya harap sepanjang pagi ini anda kekal bersama Nasional FM, kekal bersama segmen Geng Burung Hantu. Kalau kita tengok, untuk pukul 4 pagi ini akan ada satu perlawanan. England akan beraksi menentang Ghana pada pukul 4 pagi nanti. Pejam celik, pejam celik. Dah nak menghampiri pukul 4 pagi dah kita kan. Saya masih lagi segar di sini menemani anda, dan saya juga harapkan kepada semua pemandu-pemandu yang masih dalam destinasi perjalanan supaya anda juga kekal segar walau di mana juga anda berada. Terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan kerana memberi pilihan, bukan memberi pilihan lah, kerana memilih kita sebagai peneman anda, peneman destinasi anda. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada juga Abang Lori yang hadir. Kalau tengokkan Abang-Abang Lori kita, dia mencari rezeki ya, membawa barangan dada. Kalau ikut tadi ada pendengar kita Mamex dari Singapura menghala ke Bandar Enstek, katanya memilih Geng Burung Hantu sebagai peneman. Gitulah saya di sini meneman abang-abang lori kita di luar sana, abang-abang e-hailing kita, juga pendengar-pendengar lain yang mungkin dalam perjalanan ada apa-apa juga urusan. Kadang-kadang kita dari utara nak kena pergi ke selatan, jadi permulaan hari tu kita, permulaan perjalanan tu kena dalam waktu-waktu yang macam ni supaya kita dapat sampai ke destinasi yang jauh tu pada waktu pagi. Kadang-kadang urusan kita pukul 8 pagi, jadi kita bergeraklah sekarang, nanti boleh berhenti dekat R&R, R&R berdekatan ya. Kalau agak-agak rasa macam mengantuk ke rasa macam tak boleh lah nak teruskan perjalanan ni, boleh singgah sebentar di R&R. R&R saya pasti ada juga dekat R&R yang berdekatan ni. Turut pasang juga perlawanan Piala Dunia FIFA, sama-sama boleh tonton dengan apa, kalau ikut apa orang kata, musafir, bukan musafir lah kan, orang yang dalam perjalanan juga yang berhenti di R&R berdekatan. Cerita pasal musafir, tersebut pula kita pasal musafir tu, kepada anda yang dalam perjalanan ni, doa lah banyak-banyak. Ada setengah kawasan tu, tempat tu tengah hujan kan, orang kata waktu-waktu mustajab doa adalah waktu tengah hujan. Kita dalam musafir pula tu banyak-banyak kan berdoa, semoga apa yang kita hajati dapat dicapai, semoga hidup kita lebih tenang dan lebih barakah, tu yang paling penting. Teruskan bersama dengan Geng Burung Hantu. Inilah Nasional FM. Terimalah lagu seterusnya dari Slam, Malamku Kesiangan.

Assalamualaikum. Selamat pagi, geng burung hantu. Namamu kini jadi sebutan lagu daripada EYE tadi. Telah menghiburkan anda. Namamu kini jadi sebutan yang ada dekat dalam TikTok waktu ini. Wirawati Alam, ada Mr. Joe. Selamat pagi. Ada juga Lady Hida. Lady Hida daripada tadi. Ada Sweet September. Ada The House, ada Queen of Smoking. Jangan smoking sangat, okay? Ada Rosita, Zita at 80. Ada The Rimba Malam. Semoga senyum, kakak manis. Ya, saya akan senyum sentiasa. Daripada Al-Hairi, ada lagi Adi Pontian. Ada Sharifah Meros, ada Shazila tadi. Terima kasih kerana singgah dekat dalam TikTok live kita kepada anda yang di luar sana. Boleh juga sambil-sambil tengok bola tu, masuk juga dekat dalam TikTok live kita. Kalau tak tengok TikTok live tu, boleh juga dengarkan kita melalui radio. Apapun waktu ketika ini, saya pasti ramai yang pencari rezeki sudah memulakan tugas. Semoga setiap langkah yang diaturkan dipermudahkan untuk setiap usaha agar membuahkan hasil yang baik. Tidak kira anda bekerja di pejabat ke, atau di jalan raya ke, di mana juga anda berada, ada yang menguruskan keluarga di rumah. Setiap usaha yang jujur adalah satu perjuangan yang sangat bernilai. Kata orang, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk wang. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk kesihatan, ketenangan hati, keluarga yang baik dan insan yang sentiasa mendoakan kita. Itulah rezeki. Jadi teruskan langkah dengan penuh semangat. Jadikan pagi ini sebagai permulaan yang baik untuk mencipta kejayaan yang lebih besar. Nasional FM sentiasa dekat di hati, menemani anda dalam setiap pencarian rezeki di mana juga anda berada. Terus memilih geng burung hantu. Inilah Nasional FM. Dengarkan lagu yang menaikkan semangat orang-orang negeri kita. Gadis Colobu dari Waris dan Datuk Hatan, hanya di Nasional FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM. Hanim di sini masih lagi menemani anda. Buat semua kaki bola di luar sana, selamat menikmati aksi pasukan kegemaran anda waktu pagi ini. Dijadualkan sedang berlangsung perlawanan antara England lawan Ghana untuk kumpulan L FIFA 2026. Bila musim bola ni memang susah nak beralih pandang. Ada yang sanggup berjaga, ada yang setia depan skrin, ada juga yang tak terlepas untuk mengikuti perkembangan pasukan kesayangan mereka. Kita bila bercerita pasal penggemar, peminat bola ni memang tidur bola, mimpi bola, semua bola lah kan waktu dalam masa sebulan ni. Tapi sambil-sambil layan bola, jangan lupa terus bersama Nasional FM. Sebab apa? Sebab Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Sambil-sambil menonton tu, sambil telinga dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik yang disusun untuk khas untuk anda. Kepada yang menyaksikan perlawanan bola tu, menang atau kalah itu rumlah dalam permainan. Yang penting semangat kesukanan dan setia kawan pasukan tetap kekal. Jadi kita kena, yang penting kita elakkan lah daripada sikap yang kita suka beat tu. Beat ni yang kecil-kecil tu boleh jadi yang besar. Tu yang jadi apa, yang sekarang polis sedang giat untuk membenteras tu, perjudian haram lah, perjudian yang pertaruhan dalam game-game piala FIFA ni kan. Jadi kepada semua kaki bola, teruskan sorakan anda, teruskan sokongan anda, yang paling penting teruskan bersama Nasional FM. Sebab di mana ada muzik dan cerita yang menghiburkan, di situlah ada Nasional FM menemani anda. Untuk lagu seterusnya, lagu semangat kesukanan bola anda, terimalah lagu FIFA kita lah. Okey, untuk anda dalam King Buruhantu. Put your hands up.

Terbang helang dari Datuk Sharifah Aini. Ha, jangan terbang ke mana-mana. Terus terbang ke Nasional FM, tak apa. Ha, okey, waktu-waktu yang pagi ni, Hani nak kongsilah. Ada sesetengah orang yang sedang dalam perjalanan tu mungkin akan rasa kenapalah badan kita ni kadang-kadang rasa macam lenguh, kan? Rasa berat, je leher jadi tegak, tangan dengan kaki jadi kebas, badan rasa berat. Kalau orang dulu-dulu kata, bukan orang dulu-dululah, orang sekarang kata, kita rasa macam rasa sakit saraf, betul tak? Sakit saraf lah, demam saraf lah, macam-macam. Orang dulu-dulu ni dia tak kenal pun ubat, sebab ubat dia akan berfikir macam kenapa kita kena makan ubat, nanti kita akan bergantung kepada ubat. Tapi badan orang dulu-dulu ni dia ringan je, saraf pun jarang meragam, tak macam kita yang sekarang ni. Jadi pernah tak ada rasa yang keadaan yang macam ni, rasa leher tegang sampai nak pusing pun, rasa sengal, tangan kaki rasa kebas, jadi rasa macam semut-semut tu. Orang dulu-dulu kata benda ni tak selalu terjadi, sekarang je yang selalu terjadi. Jadi apa yang kita boleh buat, ni antara petua-petua, orang dulu-dulu yang kita boleh jadikan petua lah, kan? Air rebusan halia, ada ke yang suka minum air rebusan halia ni? Kalau saya suka, umur-umur dah macam ni, saya suka minum air rebusan halia ni. Air yang berasas-asaskan dengan halia ni lah. Kadang-kadang saya suka minum teh halia, kan? Rebus halia. Bila kita berangin ni, apa-apa orang cakap kita akan buat, kan? Salah satunya air rebusan halia tu. Lepas tu urutan minyak panas. Urutan minyak panas ni sapulah dekat belakang leher-leher kita tu, kan? Lepas tu fokus kepada bahagian leher dengan bahu. Rendam kaki dalam air garam. Buang bisa dan legakan kebas. Itu petua dia. Amalkan minum air kunyit. Kerana apa? Kerana air kunyit anti radang semula jadi. Orang dulu tak ada suplemen yang mahal, tapi dia jaga badan dengan cara konsisten. Itu buat air minuman kunyit. Masalah urat ni bukan datang dengan tiba-tiba, ia berkaitan dengan aliran darah, angin dalam badan dan keradangan. Cuba dulu petua orang dulu-dulu ni, orang lama ni, mana tahu badan kita boleh jadi ringan semula. Tapi kalau agaknya keadaan tak boleh terkawal lagi, sakit berlarutan, apa lagi, kita teruslah buka ke My Sejahtera tu. Jumpalah pakar kesihatan kita supaya kita pastikan kesihatan kita masih di tahap yang boleh dikawal. Sebab apa, kita mencegah lebih baik dari merawat. Itu yang saya katakan waktu pagi ni. Sama-sama kita ingat mengingati, kerana usia kita waktu ini, tak kira lah anda muda ke tua ke, kita kena menjaga kesihatan. Sebab kesihatan adalah kunci yang paling utama untuk kehidupan kita. Macam mana kita nak melakukan aktiviti harian, kena ada kesihatan. Teruskan sihat bersama saya dalam Gen Burhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan lagu Camilla Cabello Havana dalam Gen Burhantu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Saya Hanim masih lagi menemani anda dengan pelbagai susunan lagu-lagu menarik menceriakan pagi anda buat pendengar kami di Kota Kinabalu, Sabah dan juga Labuan. Waktu subuh telah pun masuk sebentar tadi. Semoga pagi yang bermula dengan keberkatan ini membawa ketenangan, kesihatan dan rezeki yang melimpah buat anda sekeluarga. Manakala buat sahabat-sahabat kita di Kuching, Sarawak, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.22 minit pagi. Semoga yang sedang bersiap untuk menunaikan ibadah subuh dipermudahkan segala urusan, diberikan kekuatan dan menjalani hari yang penuh bermakna. Buat semua yang sedang memandu, memulakan tugas, berniaga atau sedang menikmati suasana pagi yang tenang, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebagai pilihan anda. Muzik terbaik hanya di Nasional.

Hadirin tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita menyambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan sifat-sifat sambungan daripada sifat-sifat yang wajib ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata pengarang kitab rahimahullah, merujuk kepada kitab yang asal kita sebutkan Al-Qaul Jali. Qala, wa yajib i'tiqadu anna kull nabiyyin min anbiya'illahi yajib an yakuna muttasifan bis-sidqi wal amanatu wal fatanatu fa yastahilu alaihim al-kadhib wal khiyanatu والرذالة والسفاهة والبلادة وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم. Jadi dia kata di sini wajib i'tiqad, dan menjadi kewajipan untuk kita meyakini selaku seorang Islam bila kita sebut kalimah syahadah yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita sebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib juga kita yakin bahawasanya selain daripada Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, namanya Muhammad bin Abdullah yang kita sebutkan sebelum ni, dan dia baik benar pada semua yang disampaikannya. Selain itu juga kita wajib yakin, beriktiqad bahawasanya semua Nabi, bukan sekadar Nabi Muhammad, bahkan bermula daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW, semua Nabi daripada Nabi-Nabi Allah ini, wajiblah mereka itu muttasifan, bersifat dengan sidq, benar. Maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat dusta. Ini di antara kisah Israiliyat yang kita lihat pada hari ini diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, bukan penulisan Melayu, bahkan dia juga disebut dalam penulisan-penulisan Arab, sebahagian daripada penulisan-penulisan Arab. Di antaranya ada sebahagian mereka, orang-orang Arab yang menulis dalam kitab mereka, dalam penulisan mereka, Nabi Ibrahim berbohong, 3 kali bohong, di antaranya. Sedangkan para Nabi itu wajib bersifat dengan benar. Maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran mengenai para Nabi ini, dalam firman-Nya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tidaklah Nabi itu bercakap daripada hawa nafsu saja, melainkan semua yang dituturkan oleh para Nabi ini semua yang datang daripada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Jadi apabila mereka keluarkan ayat bahawasanya Nabi Ibrahim berdusta dengan 3 kali dusta, ini adalah satu pendustaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membawa kepada pandangan buruk terhadap Nabi-Nabi. Sebab itu kita kata benda-benda yang seumpama ini, ia adalah kisah-kisah yang dipanggil sebagai kisah Israiliyat. Orang Israel bawa kisah supaya boleh burukkan para Nabi mereka. Sebab Nabi Bani Israel ni dia terkenal dengan golongan yang kerap bunuh Nabi-Nabi daripada bangsanya. Wajiblah mereka itu bersifat dengan sidqu, benar. Maka mustahillah ke atas mereka itu bersifat dengan dusta. Wal amanatu, dan begitu juga para Nabi itu wajib mereka itu bersifat dengan sifat amanah. Bila kata amanah, maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat khianat. Begitu juga dalam sebahagian daripada kisah-kisah Israiliyat, mereka bawa kisah bahawasanya Nabi Yunus AS, di antaranya Nabi Yunus AS, apabila Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, dia pergi, akhirnya mungkin kalau kita dengar cerita yang panjang mengenai satu versi, dia naik ke atas kapal, kemudian berlaku gelombang yang besar, dia undi namanya, lalu dia turun ke dalam lautan dan akhirnya ditelan oleh ikan, nama ada ikan nun atau ikan paus sebagainya. Kemudian akhirnya semasa dalam perut ikan ni, Nabi Yunus AS dia baca doa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi dia relate kan golongan-golongan Israel ni, dia nak relate kan kisah dia, nak cerita, maka dia relate kan dengan doa ni. Sedangkan doa itu cuma doa, sekadar doa. Nabi Yunus alaihi salam dia tidak pernah zalim kepada hambanya. Kerana para nabi itu macam yang kita sebut di awal tadi, Allah Taala dah sebut, dah sucikan mereka daripada melakukan perbuatan mengikut hawa nafsu. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Yunus AS ketika mana meninggalkan kaumnya,
dia tinggalkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab dia khianat dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini kadang-kadang ni dia nak bawa, dia nak cerita kata Nabi Yunus pun pernah khianat. Sebab tu dia doa, dia minta ampun daripada Allah dengan doanya subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu di antara yang diceritakan, bukan sahaja oleh orang-orang kita ni, bahkan juga sebahagian daripada orang-orang Arab dalam meletakkan pendustaan ataupun sifat-sifat yang tidak layak kepada para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian begitu juga dengan disebutkan wajib juga para Nabi itu mereka bersifat dengan sifat fatanah, bijaksana. Maka mustahil para Nabi ini bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat yang kita sebut sebagai safih dan sebagainya. Bijaksana. Tidaklah Nabi-Nabi itu apabila sampai kepadanya satu perkara, dia payah nak faham, lambat faham. Kerana lambat faham ini akan menyebabkan orang tidak menerima dakwahnya. Maka mustahil kata mereka bersifat dengan sifat-sifat yang pelik. Dan begitu juga kata pengarang kitab rahimahullah, begitu juga mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat ar-razalah. Ar-razalah maksudnya melihat kepada orang perempuan dengan keadaan syahwat. Ha, ini pun ada juga diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, dibawa kisah Israiliyat, dirilitkan dengan ayat Quran kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dia nak kata Nabi Yusuf ni di awalnya ada keinginan untuk berzina. Dia ambil ayat Quran. Ayat Quran betul. Dalam Quran Allah Taala berfirman, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha." Sesungguhnya kalau ikut terjemahan ayatlah, sesungguhnya Zulaikha ni berkehendak padanya, yakni berkehendak pada untuk berzina dengan Nabi Yusuf alaihi salam. "Wa hamma biha." Ada ayat pula lepas pada tu "wa hamma biha." Dan Yusuf berkehendak padanya. Jadi ada orang terjemah kan, dia kata Yusuf pun di awalnya ada kehendak untuk berzina dengan Zulaikha. Dia bawa. Dia kata Nabi Yusuf ni sebab dia manusia ya. Ha? Tapi disebabkan dia dapat wahyu daripada Allah, maka dia tak jadi berzina. Sedangkan itu adalah satu penustaan terhadap Nabi SAW. Sedangkan itu menunjukkan atau meletakkan sifat yang tidak baik pada Nabi SAW, iaitu sifat ar-razalah. Para Nabi, Allah Ta'ala dah cerita tadi. Kita balik kepada awal. Ayat tadi itu jadi bukti, jadi dalil untuk semua. Allah Ta'ala kata apa tadi dalam firman-Nya? Dan tidaklah dia bercakap daripada hawa nafsunya. Cakap pun bukan daripada hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh ulama' ketika mana menceritakan mengenai ayat walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya Zulaikha berkehendak untuk berzina dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf berkehendak padanya. Ulama' mentafsirkan Yusuf berkehendak untuk menolak Zulaikha. Dan Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Yusuf alaihissalam agar jangan tolak. Sebaliknya, palinglah dan larilah ke arah pintu. Awalnya, ketika mana Zulaikha datang untuk berzina dengannya, Nabi Yusuf alaihissalam berkehendak untuk menolak Zulaikha ketika itu. Itu ayat dia. Dan dia berkehendak padanya, dan Yusuf juga berkehendak padanya. Bukan Yusuf berkehendak untuk berzina. Tapi diterjemahkan daripada ayat itu, bahawasanya Yusuf ni nak berzina. Tapi Allah Ta'ala bagi wahyu, maka dia tak jadi berzina. Jadi di sana ada satu pemikiran, apabila orang dengar cerita macam ni, dia akan faham bahawasanya Yusuf pun ada keinginan, ada nafsu, ada sekian. Benda yang akan membawa kepada orang melihat pada para Nabi ni, di antaranya para Nabi Yusuf ni, sifat yang tidak baik. Kerana ada nafsu tadi. Memang para Nabi diberikan juga nafsu padanya. Tetapi terpelihara para Nabi ini sebelum, semasa dan selepas. Tak mungkin mereka akan ada keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang seumpama yang disebutkan tadi. Jadi sebenarnya cerita-cerita yang seumpama itu adalah untuk menyandarkan sifat yang tidak baik pada para Nabi SAW.

selama 6 jam kita bersama daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke jam 5 pagi ini. Saya Hani masih lagi menemani anda. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia Nasional FM. Semoga segala perkongsian muzik dan inspirasi yang dibawakan sedikit sebanyak mencerahkan permulaan hari anda. Sebelum saya mengundurkan diri, buat pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan yang sewaktu dengannya, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.53 minit pagi. Bagi yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah subuh. Semoga ibadah yang kita lakukan hari ini dapat memulakan hari dengan doa yang baik. Kata mutiara untuk memulakan hari, jangan tunggu hari yang sempurna untuk memulakan langkah. Mulakan dengan apa yang ada hari ini kerana usaha yang kecil tetapi berterusan mampu membawa perubahan yang besar. Semoga urusan anda dipermudahkan, perjalanan anda dilindungi dan rezeki anda diluaskan. Saya Hanim mohon undur diri. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda. Jumpa lagi di lain waktu.

0: Syarakul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Sekarang bumi dah tua. Kenapa Ustaz mula dengan keadaan bumi dah tua? Semua bencana alam ni ada dua jenis. Satu bencana alam yang disebabkan natural disaster. Maksud natural disaster, natural, semula jadi. Ada yang disebabkan tangan manusia itu sendiri. Sebab tu Islam ada namanya pengurusan bencana alam. Eh Ustaz, maksud Ustaz apa? Ada yang kita buat sendiri. Macam kebakaran di Indonesia, hutan-hutan dibakar itu sebab manusia. Kenapa sebab manusia? Manusia yang tamak, manusia yang haloba, manusia yang jahat. Oh, kenapa geram sangat Ustaz? Bayangkan berjuta manusia tak mampu bernafas dengan baik disebabkan kapitalis-kapitalis, mereka-mereka yang jahat ni, mereka nak mudah kerja. Kenapa nak mudah kerja? Bila mereka bakar hutan, mereka senang nak tanam pokok-pokok sawit, pokok-pokok yang lain untuk subur. Jadi ini salah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW melarang kita daripada merosakkan alam sekitar. Ustaz, dalilnya satu hari Nabi dengan para sahabat nak pergi Fathul Mekah, buka kota Mekah. Maka Nabi sebut kepada para sahabat, janganlah kalian membunuh orang-orang tua, janganlah kalian membunuh orang-orang perempuan, janganlah kalian membunuh anak-anak, janganlah kalian membunuh haiwan ternakan, janganlah kalian bunuh mereka yang dah lari daripada medan perang, dan yang terakhir dengar, janganlah kalian patah-patahkan pokok sesuka hati. Nampak tak, nak perang ni, nak pergi jihad ni, Nabi kata apa? Jangan senang-senang potong-potong pokok, jangan senang-senang rosakkan alam kita. Bayangkan perang, apatah lagi kita yang tak ada lagi sekarang ni perang senang lenang, tapi kita hancurkan alam sekitar. Inilah orang yang teruk, yang kalau Nabi ada, Nabi marah. Sebab apa? Sebab dia tak jaga alam sekitar ni. Jadi adik-adik sekalian, jaga alam sekitar. Sekecil-kecil, jangan buang sampah merata-rata, jangan buang sampah keluar pada kereta, jangan buang sampah ke dalam atas bumi ini. Sebab apa? Sebab ia akan merosakkan alam. Okay, wallahu alam, moga semua jadi baik, insyaAllah.
0: Nidaul Islam,
1: hashtag penyiaran Jakim
3: Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

0: Radio Malaysia Langkau FM 104.8
1: Untukmu.
0: Selamat pagi Syazwan.
1: Selamat pagi Nurul.
0: Baik, selamat pagi juga kepada para pendengar kita yang mengikuti Ceria Pagi. Teman berteman sampailah ke pukul
1: 11 pagi nanti.
0: Iya betul, untuk edisi hari ini Rabu 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijriah.
1: Ya Nurul.
0: Apa khabar pagi ni Syazwan?
1: Alhamdulillah khabar baik. Nurul macam mana?
0: Saya pun sihat walafiat.
1: Itulah, tengok mata bengkok.
0: Mata bengkok.
1: Tengok bola lah.
0: Tengok bola. Tak tahulah tengok bola ke bola tengok kita ke wallahualam lah kan.
1: Itu semangat kesukanan.
0: Ya kesukanan. Walaupun kita tak bermain bola. Tapi semangat kesukanan tu penting. Orang kata apa, into the scene. Sebablah ni musim bola kan.
1: Betul. Sekarang ni orang kata demam bola.
0: Ya betul. Demam bola sana sini lah. Makan bola tidur bola bagailah. Baik apa ni, ramai rakan-rakan kita yang memang bersengkang mata. Sengkang-sengkang mata jugalah. Jangan semata-mata kena bola tak pergi kerja.
1: Ada di luar sana yang
0: MC.
1: MC sebab mengantuk.
0: Tapi itulah orang kata, tengok-tengok juga. Yang penting tanggungjawab kita sebagai pekerja tu kenalah buat. Tapi betul. Kalau betul-betul sakit tu tak ada masalah lah.
1: Tapi itulah bila tak lena boleh dapat penyakit.
0: Tu satu penyakit.
1: Lena yang tak cukup tu kan.
0: Ya, tidur tak cukup. Lepas tu kita pula rasa macam Allah mandom je, tak bersemangat je kan.
1: Tambah pula tim yang kita sokong tu kalah.
0: Lagi
1: tak semangat.
0: Sedih, pedih, pilu terluka. Baik, kita tinggalkan seketika cerita pasal bola. Sekarang kita nak cerita lagi. Sampai pukul 11, Syazwan.
1: Nurul akan kupaskan
0: satu persatu daripada kulit sehingga ke isi. Bukannya buah. Dan untuk itu, Syazwan, untuk pada muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi hari ini adalah pada pukul 5.53 minit pagi tadi. Baik, sekarang ni jom sama-sama kita ikuti renungan.
1: Jom.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, syukur kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa mengampuni kesalahan dan kesilapan kita. Itu tanda Allah ta'ala memberikan ruang dan juga peluang kepada kita. Adakah kita sedar? Adakah kita tidak sedar? Adakah kita ingat? Adakah ataupun kita lupa? Tanda yang kita ini berada di akhir zaman. Manusia sekarang ni dia dah tak segan dah. Dia dah tak malu dah dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia buat ketika ini dan juga masa kini. Dia tak malu dah. Manusia zaman sekarang ini, tuan-tuan, rela menceritakan kepada orang lain dosa yang dia buat tanpa rasa malu. Kan? Kalau kita pun malu nak cerita aku buat maksiat, na'udzubillah min zalik, malu. Tapi manusia zaman sekarang ini, tuan-tuan, hilang sifat tadi. Nah, kita dengar daripada salah satu riwayat Bukhari, mafhum daripada hadis, semua umatku diberi keampunan, semua kecuali mereka yang melakukan dosa secara terang-terangan. Mereka buat secara terbuka, bukan sekadar tu, dan menceritakannya, menceritakan apa yang mereka buat, menceritakan apa yang mereka lakukan dosa tadi dengan perasaan tanpa rasa malu. Tuan-tuan, dengan perasaan tanpa rasa malu kepada Allah, malu kepada siapa-siapa. Dah heran apa aku kubuk masing-masing. Kan, selalu kita diungkapkan seperti tadi. Nah, kita jangan lupa tuan-tuan. Nah, kecuali golongan ni, umatku diampun, diberi keampunan semua kecuali geng. Jadi kita jangan terlibat dalam geng tu. Mudah-mudahan insyaAllah. Nah, minta Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan daripada golongan-golongan seperti yang disebutkan tadi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berkata Sayyidatina Aisyah Humairah menjelang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda selalu menasihatkan agar aku selalu mengulangi lafaz ini, meskipun sederhana tapi padat maknanya.

0: Allah, tuntunilah aku dan kurniakanlah aku kebenaran dalam ucapan dan perbuatanku.
1: Ya Allah,
0: tuntunilah aku, ya Allah, dan kurniakanlah aku kebenaran dalam ucapan dan perbuatanku.
1: Ya Allah,
0: tuntunilah aku dan kurniakanlah aku kebenaran dalam ucapanku dan perbuatanku.
2: Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila jazirah Langkawi ayuhab buyuhul kiram. Syukran li husni istima'ikum ila Langkawi FM ala mawji 104.8.

0: Avam. Radio Malaysia Langku FM 104.8.
1: Ya, untukmu Nur Syaz pagi ni teman anda.
0: Itu dia, sekali-sekali je timbul kan.
1: Dia
0: sebulan sekali macam
1: tenggelam
0: tu.
1: Tenggelam timbul. Lepas tu tenggelam dia tak timbul-timbul dah.
0: Jangan, itu bahaya, bahaya sangat.
1: Kan?
0: Baik, kita nak kongsikan tinjauan cuaca sekitar Langkawi pagi ini. Apa cerita Syaz Tuan?
1: Kalau sebelah pagi diramalkan ribut petir menyeluruh. Manakala sebelah petang ribut petir di kebanyakan tempat.
0: Ya.
1: Dan sebelah malam hujan di beberapa tempat.
0: Itu dia.
1: Mm-hmm.
0: Dengan suhu?
1: Suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius.
0: Itu dia tinjauan cuaca sekitar Langkawi. Dan kita juga nak kongsikan tinjauan cuaca laut perairan di negeri Kedah. Yang mana angin bertiup dari arah barat-barat laut dengan kelajuan antara 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak antara 0.5 hingga 1.0 meter. Dan macam biasalah, sumbernya kita dapatkan berusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun

0: pun
1: Mac Malaysia.
0: Baik, sekali lagi kita juga nak kongsikan.
1: Nak kongsi apa lagi Nurul?
0: Kita banyak ni memang ni. Memang suka berkongsi. Kita ni murah hati. Berkongsi fakta, informasi kan. Untuk orang kata apa, bagi menambahkan lagi ilmu pengetahuan.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Bagus Nurul, walaupun lama tenggelam timbul, tenggelam tiba, nampak makin
0: makin apa?
1: Makin inilah.
0: Inilah tu apa? Kita nak kongsikan sebenarnya imbasan peristiwa dunia ataupun global
1: sepanjang semalam.
0: Ya, sat lagi lah. Kita dengar lagu dulu. Bersama dengan Iqmal Nur, Habibillah.

0: Ceria Pagi. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
0: Baik, seperti yang kita janjikan tadi, kita nak kongsikan imbasan peristiwa dunia mengenai kita mulakan di Beijing iaitu mengenai Ebola. China terus salur bantuan kemanusiaan kepada Republik Demokratik Kongo ataupun DR Kongo, Uganda dan juga AU ataupun Kesatuan Afrika.
1: Baik, seterusnya, India yakin perjanjian AS Iran lancarkan rantaian bekalan global.
0: Lebih 5,300 kabarnya terperangkap di pusat penipuan cyber sempadan Myanmar, Thailand.
1: Korea Selatan sedia terima tawanan perang Korea Utara.
0: Iran tidak membenarkan pemeriksaan IAEA ke tapak nuklear yang dibom.
1: 20 terbunuh dalam serangan di tengah Nigeria.
0: Seterusnya, UAE lancar kereta api penumpang pertama hujung bulan ini. Ini di Dubai.
1: Mm-hmm.
0: Seterusnya,
1: 2 terbunuh dalam serangan Israel di selatan Lubnan.
0: Dan 1,021 rakyat Palestin terkorban sejak gencatan senjata Gaza.
1: Penduduk London berdepan cuaca panas melampau.
0: Oh, panas kat sana. Dan seterusnya, Trump dakwa Iran setuju untuk membenarkan semula pemeriksa nuklear. Sebelum itu, kita apa juga nurun? Nak kongsikan mengenai perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Ada yang dah berlangsung, ada sekejap lagi, ada siaran tertunda. Dan satu pagi tadi, yang mana ada satu perlawanan antara Portugal menentang
1: Uzbekistan.
0: Ya, menentang Uzbekistan. Berapa gol?
1: 5-0.
0: Wow, dahsyat.
1: Sebab itulah saya menyokong Portugal.
0: Ya, tiba. Sebelum ni tak tahu pun.
1: Tapi kan, mereka saya baca di media sosial, mereka kata game yang best-best, shock-shock semua waktu apa ni, lewat-lewat tengah pagi awal lah. Pagi macam tu.
0: Itu memang saja nak suruh apa ni, jadi berhantu lah. Dan juga pukul 4 pagi tadi, baru saja habis tadi, England menentang Ghana, terikat 0-0.
1: Ya, dan selepas ini pukul 7 pagi.
0: Sat lagi 10 minit je lagi.
1: Pertembungan hidup mati kumpulan L antara Panama menentang Croatia.
0: Panama?
1: Apa nama tak tahu.
0: Panama. Dan juga petang nanti juga siaran tertunda pukul 3:30 petang, Colombia menentang Congo DR. Baru dia sebut-sebut tadi kan. Bukan doktor
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Jangan.
0: Baik, 7 pagi nanti, utama 7 pagi menyusul dari pusat berita radio RTM dan juga HIDS ataupun hari ini dalam sejarah. Tu dia. Sebelum kembali semula ke Radio Malaysia Langkawi FM untuk jam yang kedua, Ceria Pagi.
1: Bye-bye.

0: cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan fuh, aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kah? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia-manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
3: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan, pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
4: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?

0: Pengurangan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun dijangka dapat dicapai menerusi penggunaan MyCard bagi penggunaan subsidi diesel bawah budi madani. Menurut Menteri Keuangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, tindakan tersebut membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi sekaligus menjamin kestabilan bekalan bahan api negara.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Sementara itu, Datuk Sri Amir memaklumkan program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Kerajaan juga turut menyasarkan peningkatan jumlah kedai runcit yang menyertai program SARA pada masa akan datang. Dalam pada itu, menerusi Budi Agri Komoditi pula, Datuk Sri Amir memberitahu pekebun kecil dan petani yang layak akan menerima bantuan tunai RM400 sebulan bagi pembelian diesel berbanding subsidi diesel RM2.15 liter yang ditetapkan kepada Sabah dan Sarawak sebelum ini. Inisiatif tersebut memastikan golongan sasar terus menerima bantuan sekaligus membantu mengurangkan beban kos operasi harian. 22 juta ringgit dilulus bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api serta kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Suyuton Ismail berkata, keputusan tersebut telah dipersetujui Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim bagi memperkukuh aspek keselamatan selain meningkatkan keupayaan agensi berkenaan.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan RM22 juta untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Sri Saifuddin Suyuton Ismail. Bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan.
3: Bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya.
0: Dalam perkembangan lain, Luke berkata, jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun akan memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menurutnya, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalin hubungan baik dengan semua negara. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim memaklumkan Presiden Rusia Vladimir Putin memberi jaminan tersebut telah membekalkan sumber tenaga berkenaan. Di Pahang, sebuah stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG diserbu menerusi operasi khas Optiris 4.0 bersepadu. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Pahang, Jess Lily Jamaluddin berkata, sebanyak 829 tong LPG pelbagai kapasiti telah ditemukan disimpan di dalam sebuah lori dengan nilai rampasan keseluruhan RM400,000. Siasatan awal mendapati premis berkenaan tidak memiliki lesen atau kebenaran sah bagi menyimpan barang kawalan berjadual. Usaha memperkukuh serta memulihkan ekonomi negara antara tumpuan utama yang akan dibincangkan menerusi mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang diperkerusikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan mesyuarat juga turut meneliti tahap kesiapsiagaan negara dalam menghadapi fenomena El Nino yang dijangka memberi kesan terhadap bekalan air, sektor pertanian, keselamatan makanan selain penekanan terhadap usaha agar setiap dasar dan inisiatif dilaksana secara lebih bersepadu, cekap serta berpaksikan kepentingan rakyat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak 2 gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Fahid Nematov pada babak kedua. Rafael Leão melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam pada itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Sejak penampilan pertamanya pada tahun 2006, mengatasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10, mengatasi rekod legenda negaranya, Yu Subio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan akan berdepan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sementara itu, England dan Ghana terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata apabila terikat tanpa jaringan pada aksi kedua kumpulan L di Stadium Boston. Kedua pasukan kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan dan semakin hampir untuk mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane gagal memanfaatkan bola muntah apabila rempatannya melambung tinggi. England akan menentang Panama dalam perlawanan terakhir kumpulan pada Sabtu manakala Ghana berdepan Croatia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam pada itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard bantu keterisan diesel. 22 juta ringgit diludus perkukuh AKPS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia, Langku FM 104.8.
1: Ya, untukmu. Baik, Nurul.
0: Ya, 7.17 minit pagi. Pagi-pagi macam ni, makan apa yang sedap, Chazwan?
1: Saya kalau sedap nasi lemak pagi-pagi ni.
0: Nasi lemak lah? Suka sangat nasi lemak.
1: Nurul suka nasi lemak tak?
0: Saya, kalau apa ni...
1: Free.
0: Bukan free. Betul juga lah kalau orang bagi. Percuma lah kan.
1: Sedap juga.
0: Bukan sedap juga, memang sedap. Tapi kadang-kadang kalau orang kata nak makan puas tu, buat sendiri. Dia kalau macam mak-mak kita, kalau buat kediri tu, nasi lemak tu memang satu hari. Daripada pagi, tengah hari, petang, sampai ke malam.
1: Betul, sebab dia buat dalam kuantiti yang banyak. Lepas tu, dia punya rasa tu pula tak mengecewakan.
0: Memanglah kalau mak-mak yang masak kan. Dan itu yang membuat yang kita macam Allah teringat nak-nak anak. Yang jauh di perantauan kan. Raya itu tak boleh balik.
1: Itulah.
0: Tapi tak apalah, balik
1: nak buat gena.
0: Balik juga dalam celah-celah tu walaupun dalam raya.
1: Kita kena usaha juga.
0: Betul.
1: Luangkan masa bersama mereka.
0: Alhamdulillah, anak soleh. Baik, nasi lemak ni sebenarnya kalau kita tengok, ada orang kata makanan tak sihat, tapi kita tengok dia dah cukup semua.
1: Betul, dia dah lengkap dengan apa, karbohidrat, protein, dan juga lemak.
0: Lemak sudah semestinya lah, santan
1: sebab
0: kan.
1: Sebab nasi lemak.
0: Ya,
1: kalau tak berlemak,
0: bukan nasi lemak lah namanya. Sebab kadang-kadang ada yang kata jual nasi lemak tu, tapi tak apa lemak, santan pun tak apa nak rasa.
1: Itulah mereka kata santan mahal.
0: Mahal.
1: So mereka kena berjimat macam tu.
0: Berjimat-jimat lah. Tapi kita kalau macam orang kata apa nak menego, biar macam kita betul-betul nak makan kan.
1: Betul.
0: Janganlah berjimat langsung sampai tak rasa santan tu.
1: Kadang kita lapar nasi lemak, kita pergi cari tu, tiba dapat nasi lemak hat macam tu, terus kita rasa macam
0: fras.
1: Fras.
0: Tak menepati cita rasa.
1: Kita dah lah tengah mengidam nak makan nasi.
0: Betul.
1: Nasi minyak. Nasi lemak.
0: Nasi minyak tu awak tak tahu lagi dah.
1: Macam tu.
0: Apa ni, kalau di Langkawi ni, kat mana yang paling sedap?
1: Saya rasa sedap tu subjektif, Nurun.
0: Sedap subjektif lah.
1: Tapi harga tu, kalau di Langkawi ni, banyak antara yang murah-murah, banyak kawasan.
0: Tu betul. Dan apa ni, untuk mungkin pelancong ke pengunjung ke, jangan tak tahu, di Langkawi masih lagi ada nasi lemak RM1.
1: Betul.
0: Nasi lemak daun pisang lah, RM1.
1: Tapi hampa kena cari kadang-kadang, dia bukan kawasan-kawasan yang viral.
0: Ya.
1: Dia kadang makcik yang berniaga depan rumah.
0: Sungguh?
1: Tepi-tepi jalan tu hampa singgah je, hampa beli.
0: Dia kena apa ni, kena try and error, kena cuba. Dan salah satu kawasannya di Ulu Melaka.
1: Ulu Melaka.
0: Ya, kedai-kedai dekat dengan sekolah rendah tu, ada dekat Titi tu. Kedai tu memang banyak orang kata apalah ni kan, macam vendor kan. Pagi-pagi tu pakat duk letak lah nasi lemak, ada apa, bilih telur lah.
1: Ada sambal paru.
0: Gulai apa, gulai telur.
1: Sotong. Kalau
0: tu,
1: Langkawi ni dia sambal sotong tu.
0: Cumi kecil-kecil tu kan. Tapi janganlah orang kata apa, expect lebih-lebih dengan nasi lemak hak RM1 tu. Seadanya lah.
1: Tapi dia boleh kenyang lah.
0: Ya, boleh kenyang. Tapi kalau macam saya, satu tak cukup.
1: Ya ke? Sebab sedap tu tak?
0: Sebab sedap. Dan saya, maklumlah, sekali jeling ya, kalau takat satu tu, kurang-kurang 2-3. Baru nak kenyang.
1: Betul lah. Tapi kalau kita beli banyak pun, bagus sebab kita membantu peniaga-peniaga, makcik-makcik tepi jalan.
0: Betul,
1: apa
0: itu. Itu sudah semestinya. Sambil-sambil kita membantu mereka untuk meningkatkan ekonomi dan juga pendapatan.
1: Yes.
0: Baik, kita nak berhibur dulu, Syazwan.
1: Dengan siapa, Nurul?
0: Kita ada, bukan makcik, akak kantin.
1: Akak kantin.
0: Dia pernah berlakon cerita apa benda, tak ingat dah. Menjadi kegilaan pujaan laki-laki.
1: Wow.
0: Ini dia, Diane Trisha. Tapi awas sang penipu.
1: Kena dia.

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mama Tia dalam slot refleksi. Hari ini Mama Tia nak kongsikan tentang memuji anak-anak. Pernah tak kita dengar orang kata jangan puji anak sebab takut nanti memberi kesan yang buruk? Tapi ada juga orang kata kita kena selalu puji anak. Barulah kita buat anak tu rasa confident, rasa sayang diri mereka. Sebenarnya teknik untuk memuji anak ni, kita kena ambil jalan yang sederhana, tengah-tengah dan yang betul. Kenapa? Bila kita cara memuji anak ni ada pendekatan yang boleh, memang boleh membuatkan anak itu merasakan diri mereka ini, nilai mereka pada apa yang mereka, siapa diri mereka, apa yang mereka lakukan, cantik ke tak, apa yang orang luar nampak. Okay, so ini contohnya bila kita memuji macam cantiknya anak mama ni genius, anak mama ni memang pandai, anak mama ni memang apa ni, pandai main sukan dan sebagainya. Kajian dah menunjukkan apabila kita melakukan pujian begini, pakar psikologi Dr. Carol Dweck mengatakan itu akan memberi kesan kepada pemikiran, mindset yang fixed ataupun mindset yang tidak berkembang. Kerana apa? Anak-anak ini akan kaitkan nilai diri mereka kepada apa yang mereka lakukan yang orang luar nampak. Walau bagaimanapun, selari juga dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teknik memuji yang betul dan baik untuk anak adalah apabila kita memuji usaha. Kita memuji apa yang anak lakukan untuk mendapatkan sesuatu dan kita memuji sesuatu yang anak itu boleh perbaiki. Ini yang seperti Dr. Carol Dweck sebutkan dalam buku beliau, ia memberikan anak-anak ini mindset yang berbentuk growth ataupun yang boleh berkembang. Cuba bayangkan begini, kita sering dipuji tentang keadaan diri kita, cantik, pandai dan genius. Apa yang akan berlaku? Kita menganggap itulah nilai diri kita, cantik, pandai dan genius. Tapi bila kita menghadapi contoh cabaran kesihatan ataupun cabaran yang lebih sukar, mungkin yang tadi rasa diri tu boleh buat sebab keadaan diri kita tu, akan tak dapat nak buat kerana usaha tu tidak dipuji. Dan ini memang eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Carol Dweck itu, apabila mereka bahagikan dua kumpulan pelajar. Satu pelajar diberi pujian tentang diri mereka yang pandai. Satu lagi kumpulan diberi pujian tentang usaha mereka melakukan sesuatu. Dan apabila mereka diberikan soalan, set soalan mereka boleh lakukan, dan mereka diberi satu lagi kertas soalan yang lebih sukar, yang lebih mencabar, yang lebih daripada apa yang mereka tahu. Menariknya, kumpulan yang dipuji usaha mereka dapat menjawab soalan ni sukar lebih baik daripada mereka yang diberi pujian tentang kepandaian dan kejeniusan mereka. Kenapa? Apabila mereka yang sering dipuji tentang usaha mereka, diberi penekanan tentang usaha mereka, apabila dalam situasi yang sukar dan lebih mencabar daripada biasa, mereka terlatih untuk berusaha, kerana itu yang ditekankan selama ini. Tetapi mereka yang digelar pandai dan genius, bila dia mendapat sesuatu yang luar daripada kapasiti mereka, mereka rasa itu sangat mencabar. Jadi apa yang kita nak lakukan hari ini, apabila kita memuji anak, kita kena ingat kita puji usaha mereka, kita puji memberi galakan kepada mereka. Dan bila anak balik dengan markah yang baik contohnya, kita sebutkan, "Masya Allah, betul, sebab mama tengok betapa banyak usaha kakak untuk belajar, bagaimana kakak tidur lambat sikit nak siapkan soalan dan sebagainya." Semoga tips ini bantu memberikan anak-anak kita lebih keyakinan dan kita dapat mewujudkan suasana harmoni dalam keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.

0: pergi kerja.
1: Ada had nak pergi healing-healing.
0: Oh, healing-healing lah. Tak ajar ke?
1: Cuti eh ni.
0: Cuti. Oh, seronoknya.
1: Cuti peristiwa.
0: Peristiwa. Ambil cuti sendiri.
1: Sebab tadi
0: nak
1: game
0: kursus.
1: Game malam tadi. Mereka menang besar.
0: Oh, 5-0.
1: 5-0.
0: Dahsyat. Dan cerita pasal bola. Apa cerita? Yang nak tengok bola ni macam mana? Nak tengok kat mana? Kena bayang ke apa ke?
1: Percuma.
0: Percuma.
1: RTM sebagai penyiar rasmi FIFA 2026. Anda boleh buka ataupun muat turun aplikasi RTM Click di telefon bibit anda. Dan anda boleh layan bola di saluran OK ataupun Sukan Plus.
0: Sukan Plus, ya.
1: Secara percuma.
0: Percuma. Tak kena bayang, no? Wah,
1: tak
0: hebatnya.
1: Yang penting anda ada capaian internet.
0: Tu yang betul. Tak ada akses internet, tak guna juga.
1: Itulah,
0: kan?
1: Tapi zaman sekarang ni, orang hype pakcik-pakcik pun dah layan Titi.
0: Yo, pakcik-makcik sebenarnya lagi hebat tau.
1: Lagi advance.
0: Lagi advance. Kadang-kadang kita pun tak tahu, depo lagi tahu. Dan sebenarnya waktu ini menerusi saluran Sukan Plus, anda boleh menyaksikan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan antara Panama menentang Croatia. Dan baru separuh masa pertama, 36 minit 54 saat.
1: Wow.
0: Masih lagi terikat 0-0. Yeah.
1: Kalau Nurun menyokong mana?
0: Antara Panama dengan Croatia ni. Tengok macam Croatia aku macam segak-segak sikit.
1: saya rasa tak pelah.
0: Okey, kita berlagu dulu bersama dengan Amira Shahira.
1: Wow.
0: Ni lagu pasal bola jugalah, tapi bukan lagu dalam bahasa Melayu.
1: Habis tu?
0: Bahasa Spanyol kot. Nak sebut, tak kata kita dengar je lah. Tak lagi sebut lagi kot, jadi kot lain.

0: Ah, cantiknya pantai ni. Udara pun segar. Nak selfie dululah. Eh, plastik ni. Kacau je. Buanglah kat sini. Kejap lagi hilanglah ni.
1: Hilang? Hilang kat mana? Plastik tu hanyut masuk laut. Botol hang buang tu. Terapung beratus tahun nak reput. Hang tahu tak? Mai bercuti konon. Tapi tinggal perangai pengotok. Ingat ni hotel 5 bintang ke? Ada orang nak tolong kutip kat hang. Kalau hang ni pelancong cerdik, buang sampah kat tempat yang betul. Jaga kebersihan, jaga maruah diri. Alam ni bukan tong sampah, tapi harta kita semua, tahu tak?
0: Betul juga kan? Kalaulah semua orang macam aku, hancurlah keindahan pantai yang cantik macam ni.
1: Tahu tak apa? Kalau sayang tempat ni, jagalah kebersihan. Tong sampah kan ada. Kalau tak ada, hang bawa balik. Kan senang?
2: Ingat, pelancong bijak tinggal kenangan, bukan tinggal sampah.

Ingatlah, curang bukan satu kesilapan. Ia adalah satu pilihan. Pilihan yang menghancurkan kepercayaan, keluarga dan masa depan. Pilih untuk setia kerana cinta yang sebenar bermula dengan kejujuran.

0: Radio Malaysia Langku FM 104.8 Ya Untukmu. Okey Syazwan, kita tak cakap pasal apa?
1: Kita nak cakap pasal musim sekarang ni, Dorun.
0: Ha, musim apa?
1: Musim bukan musim penyakit. Hujan, ha. Bukan musim penyakit.
0: Bukan, ha? Musim apa?
1: Musim buah-buahan.
0: Buah-buahan.
1: Ha, buah-buahan. Oh,
0: ya. Saya tahulah sejuk dalam konti ni kan. Hidung kita sumbat, maafkanlah.
1: Bukan. Sebab tadi Nurul kata, Nurul sokong Croatia.
0: Croatia.
1: Kan?
0: Sebab. Dah habis dah masa pertama.
1: Kita dah habis dan terikat.
0: Masih lagi.
1: Masih terikat 0-0.
0: Ya. Kita tunggulah apa ni, separuh masa kedua pula. Apa cerita. Buah-buahan tadi tu. Musim buah-buahan. Buah.
1: Musim-musim buah-buahan.
0: Yang mana hari tu rancak dengan apa tu musim durian lah. Cempedak lah, manggih.
1: Lagi apa?
0: Lah ni sudah mari rambutan.
1: Rambutan.
0: Ya, rambutan. Dan kabarnya yang rambutan trail tu bila, minggu depan eh?
1: Mungkinlah.
0: Dalam berapa hari bulan. Dah duk tengoklah ni kan merata duk ada. Dekat tempat biasa lah, kat pertanian selalunya tu kan. Tengok kata tu macam-macam aktiviti ada. Dan apa ni, inilah masanya kita makan juga rambutan tu nak tak kisahlah anak sekolah ke mak sekolah pak sekolah tak kisah siapa sekolah tapi yang mana ada penyakit tu pada-padalah.
1: Kena kontrol sama lah. Makan juga.
0: Ya, pada-pada.
1: Ubat tu pun kena makan.
0: Betul.
1: Juga.
0: Betul. Hak mana diabetes tu kan. Kecam manis tu. Buat rasa-rasa sudah lah.
1: Kalau had kencing kawan tu. Fikir-fikir lah.
0: Fikir-fikirkan. Dan juga apa ni lagi satu. Sebenarnya rambutan tu. Untuk orang penat pun. Memang ubat jugalah tu.
1: Sebab. Tak boleh makan lebih.
0: Sejuk bisa. Lepas tu dia punya. Apa tu dekat biji kulit. Dia tu kan dia akan lekat sikit dekat isi tu.
1: Dia punya kulit biji tu.
0: Dia akan rasa macam segai di rengkung tu kan. Lepas tu lagi buat ketak dada dah penat pula.
1: Makan bukan main, tak ingat
0: dunia.
1: Tambah benda free pula.
0: Sepokok dia seorang. Sepokok seorang.
1: Dahsyat, depan rumah pula ada pokok rambutan.
0: Apa nak kata. Itulah. Tapi kalau macam ada pokok kediri tu memang seronok lah makan. Tapi hak tak ada tu tak apa. Kita boleh saja beli. Tak ada masalah. Betul.
1: Kalau saya tengok kalau dekat Langkawi ni. Kalau musim tu akan ada orang jual. Walaupun rambutan.
0: Ya. Tepi-tepi jalan. Kalau kita tengok awal-awal tu dia macam mahal sikit lah. Pasal baru-baru ni kan. Lah ni dia dah mai dah. Musimnya lama-lama tu memang sekejap lagi berlambak sampai macam tak ada rega lah. Tapi betul. Untunglah kepada kita yang apa ni, pembeli ni sebab moral.
1: Dan banyak pilihan. Kalau kedai sebelah tu mahal, pergi cari kedai lain.
0: Dan kita tengok juga macam rambutan tu kan, kalau hak lekang tu senang makan.
1: Dia betul-betul masak. Buah tu.
0: Dan ada juga yang suka hak warna merah, ada suka warna kuning.
1: Nurul suka warna apa?
0: Saya suka macam warna kuning tu. Dia macam masam-masam sikit. Tu sedap.
1: Saya suka yang jenis merah dia buah, saya tak sedap. Gula batu ke apa entah.
0: Oh ya ke?
1: Dia rapuh isi dia. Yang tu sedap.
0: Macam-macam jenis ada rupanya. Dan sebenarnya rambutan ni pun ada yang dikacukkan.
1: Dia kan D24.
0: Bukan. Hak tu rakyat.
1: Dikacuk. Kawin.
0: Ada rakyat yang kahwin. Rambutan pun.
1: Mereka pun nak kahwin juga.
0: Menghasilkan ni lah. Bukan senang orang buat R&D pun semua kan. Nak dapatkan rambutan yang terbaik.
1: Yang kadang biji. Tak ada biji. Ataupun biji dia kesit. Isi tebal.
0: Kalau sebelum ni, masa saya duduk jadi pemberita, kita pernah pi buat liputan di sebelah Ewa ke Kumang Badak dekat dengan rumah Mek Ya tu. Ada ladang kontrak rambutan. Lali tak tahu dia tak ada lagi.

0: Tunduk terlalu lama pada skrin, jangan sampai terlepas keindahan sekeliling. Ketagihan telefon pintar dan media sosial semakin membimbangkan. Hubungan menjadi renggang, kesihatan terabai dan masa berkualiti hilang begitu saja. Rehatlah seketika, pandang wajah orang tersayang. Nikmati alam, bukan sekadar paparan. Gunakan teknologi secara bijak kerana hidup sebenar berlaku di luar skrin. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Pada tahun 2024, RTM menegaskan peranannya tetap relevan walaupun berdepan cabaran era digital.
1: RTM 80.